Nah, sebuah kebiasaan dimensi ya, alias KM2 ya. Nyopak kudu warang ya. Nyobo, hau saja. Kedua, nyopak kena buku dulu. Kedua, nyorin budgo. Nyo merupakan kumpulan gejala penurunan fungsi kognitif, intelektual, dan sosial. Dan yang perlu dituri ya, Rilin. Perlu dituri dari bu dari Gino. Karena sering disalahartikan sebagai pikun biasa akibat pertambahan usia. Jadi Warilin be maklum dengan pikun. Menyuruh tanda-tanda lagi muno, jid menjaan periksa aja. Ya, gejala awal demensia oleh dan biasanya bagah duo dengan kejadian yang bansa gae. Padahal penderita oleh dan payah gede meko sakata wate pegahaba dan cukup lambat wate gejala.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7

Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada coklat tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Terang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
2: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Warihan gejala lain orang yang Jawa ya, hanya punya bahasa Aceh Jawa, punya bahasa Indonesia demensia, punya bahasa Inggris pikun. Ya, nah cerita warihan orang yang demensia pada umum kasus bingung dengan wadah nyokap padung nyobu ke cokro pegang tepet bingung dengan tempat dipatnya dan warihan penyebab demensia cukup beragam. Faktor yang paling kaya ditemukan bahwa penyakit bab penyakitnya orang dan terutama bab umu di atas 65. Tapi orang dan Alzheimer, demensia,

sampai cedera baule berulang. Nyanyo bisa menyebabkan penurunan fungsi otak. Tapi orang lain mikir stroke-nya ya salah satu pemicu Alzheimer stroke. Nah, jadi mereka pikir stroke-nya bak orang yang kaduhan dong anak. Nyanyo anak-anak muda ke stroke.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut!
2: Bahan! Han aja deh kamu kawin, Kak Doyong. Besi lu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

War Island untuk mencegah demensia. War Island, masyarakat dianjurkan untuk hidup sehat sejak usia muda. Kan Merdeka Kenong. Merdeka Kenong ke pulau mah. Langkah yang jut tak pakai War Island supaya hidup sehat. Yang kepen besip. Stres jita kelola, rutin olahraga dan kontrol tekanan darah, kontrol gula darah dan kolesterol. War Island, konsumsi makanan bergizi tinggi. Selagi sayur dan buah-buahan.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
2: Coming up to you, feel it and check the song. This is the best in town. Check it out.

Geng, secara resmi membuka pendaftaran GRAK, Generasi Aceh Kreatif Batch 1. Ini program pengembangan talenta selama 12 minggu yang ditujukan untuk mahasiswa dan fresh graduate di Aceh dan dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri kreatif serta ekonomi digital yang terus berkembang. Ya, di proyek ini Warilun, peserta tidak hanya mendapatkan materi, tapi juga terlibat langsung dalam proses produksi karya dan publikasi yang berdampak. Nah, untuk batch 1,

seperti Hero, mendadak pitching NAC Hackathon, Ekgek hadir untuk menjawab kebutuhan melalui proses belajar yang aplikatif, orientasi pada hasil, dan membuka jalur ekosistem yang lebih luas.

di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Warihlan, petani milenial Aceh, Elradi Nur Ambia, gepakat generasi muda, bek ragu untuk terjun bak sektor pertanian. Karena pertanian modern getawarkan peluang usaha dan karir yang menjanjikan untuk anak muda. Pertanian jino Warihlan nahanali identik dengan pekerjaan tradisional. Belum teknologi, platform digital ke membantu petani meningkatkan produktivitas dan memperluas akses pasar. Ya, Elradi yang awalnya hana cita-cita jadi ke petani, tapi ale getempuh pendidikan di SMK Pertanian pasca tsunami. Gepu behero, gebuka lampu mandiri baten 2012. Nah, dan dari lahan keluarga na Sri BMT Orehlen, Razi mulai gebudidayakan sayuran hortikultura. Lagi bayam, kangkung, sawi, nyo jit dipanen dalam waktu 20 euro. Dan Razi memanfaatkan teknologi pertanian untuk meningkatkan efisiensi kerja. Lagi ge pakai kultivator yang jut ge pegembu tanah, campur pupuk, sampoan peget bedeng. Nah, dengan kultivatornya Warihlan untuk lahan 1000 meter jut leh dalam 2 jam.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngenba.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Terang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhelon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lun pengondrone erat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nombor Ilheblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz, dengan red aplikasi RRI Digital. Posi kurang 12 menit wata Indonesia bagian Barat. Warih lun tanyo kalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo rotenin tanggai 22 Juni 2026. Bagi warih lun yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silakan red 2 buah nembai 0651705508 6788 yang kegepreh bak 886 na Cik Mat ya. Tapi segoh lom tak angkat Cik Mat, tak jelaskan nilai untuk tema yang akan kita nyoba bahas uronyo lam acara Sireboh ya. Tema jih yaitu tentang makanan atau minuman fermentasi ya warihlon ya. Dan nanti jid nesebutkan pe jenis-jenis makanan yang tom nepegat nefermentasi makanan atau minuman ya. Dan mungkin nah di antaranya yang drone paling galak. Dan mungkin jid ne cerita cik pakiban awal mula jih drone kena pegat makanan atau minuman fermentasinya pekeh karena tugas kula atau mungkin karena ya pengen coba-coba ne ubah YouTube kadang ya nyoki bancara tak pegat lagi contoh je masa tempe tempe titik uro dapat jauh ki bancara tak pegat tempe jadi ci pegat tiga kedro atau mungkin tape menan ya atau mungkin pulam cuka atau mungkin na kemu pegat kecap ya macam-macam ya makanan dan minuman fermentasi jadi jit ne sampaikan nanti warehlon red 2 buah nombor yang kalih Nurul sebutkan puno 0651705508 6788 6788 6 yang kegepreh le Cik Mat ile bak nombor 886 tajuk ile. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Iya, gimana kabar Rone
1: Uronyo? Nurul sehat Uronyo?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: sehatan lagi ada saat ini
1: ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Cik Mat gimana? Sehat kan?
1: Alhamdulillah, sehat sih Cik Mat dengan Mbak Kursi Goyang.
0: Mbak Kursi Goyang, tusuk-tusuk tadi ya?
1: Alhamdulillah, tinggal tusuk tadi 5 ribu itu gerobak dulu Cik Mat ya.
0: Iya. Cik Mat, ya, mudah rezeki
1: bah. Cik Mat, biar anak berjalan.
0: Betul, maka aja bersehat tapi Cik Mat bah.
1: Amin, Rabbal Alamin, doa yang sama.
0: Cik ni menancit, bersehat tapi.
1: Amin, Rabbal Alamin.
0: Karena
1: namanya juga Nurul kan?
0: Ya, karena mendua kan
1: sudah menumpuk jodoh yang raya panjang juga nak.
0: Raya panjang. Siap, siap. Amin.
1: Yang saleh juga kan?
0: Mm-mm.
1: Yang buat cik ni raya panjang.
0: Ya, raya panjang.
1: Untuk tanggal tu nak.
0: Kepala Nurul takut aku lah. Okey Cik Mat. Cik Matnya ta tambang lain tema ya.
1: Tema.
0: Natom nak pegat. Masalah makanan atau minuman yang gepegat dengan proses fermentasi ya. Yang kena lagi tape menan eh. Yang Tom Cik Mat pegat apa? Atau mungkin Cik ni tau gepegat Tom Cik Mat eh.
1: Nah, Cik Mat tape je si pegat Cik Mat.
0: Oh je. Kibanan
1: kok kan tak berhenti lagi tak berhenti baru tak berago macam
0: iya mahan mati rago je kan rago kan apa mikroorganisme yang udep ya
1: kan
0: mikroorganisme yang udep
1: iya
0: jadi mati untuk menyatu umbu
1: iya menyatu umbu je masam
0: iya
1: dengan pun bicara pegawai kafe yang agak rumit baca memang kan
0: rumit
1: yang utara pegawai je memang mengangkut semalam je
0: ya nah syarat-syarat je ya
1: nah syarat ya

0: Ni nak tengok buka tape ya nak.
1: Iya. Pakai Encik Mat buka tape pun.
0: Hawa.
1: Hawa. Hawa buka gerom tu.
0: Penasaran kan? penasaran urut bulan nak langkalan langkalan mana? Oh mana cara buka lagi? Tontai rumah alhamdulillah jadi ya.
1: Oh mana?
0: Alhamdulillah jadi.
1: Syarat-syarat je pe Cik Mat menyerah pegat tape. Mungkin cara-cara aja kiban.
0: Cara-cara aja yang ke bu belum pernah tu dapat sambungan, dapat dua ram pelaku dalam talam kan. Dapat bicara hele, dapat lebih ya kagak lebih ya baru dapat lagu lagu tadu lah. Tadu berada juga dia yang terbuli-buli tak simpan jalan topel.
1: Yang pada uroh.
0: Sabu saka aja sih kan.
1: Lam topleh tak simpan.
0: Atau lain dalam tu dalam galing biji sih.
1: Yang galing, tapi berdetuk je kan, betul kan?
0: Yang penting getum tu nak kan?
1: Betul.
0: Alhamdulillah, luar ni kalau luar tak masak kan?
1: Ya. Okay, Cik Mat.
0: Banyak minumannya, Cik Mat pernah pun ke?
1: Minuman apa?
0: Saya sih lah, saya buah buka kan? Blender, dengan buah kelang-kaling, buah rasa, malemak mabuk.
1: Oh, nyangkan fermentasi, nyang Cik Mat. Ha? Nyangkan fermentasi.
0: Hai, nantu muka sih.
1: Oh, nantu muka.
0: Nantu muka dia.
1: Iya.
0: Lagi pun, lagi contoh ni, lagi SLR je, Cik Mat.
1: Nyang, ge, kipan ke, nak gepe prom, Cik Mat.
0: Mana? Mana, kan? Jadi.
1: Nyok, yang apa makanan atau problem. Minuman yang fermentasi.
0: Lagi tape
1: menyu minuman kan nah lagi yogurt menan kan
0: ya.
1: Okay, siap Cik Mat.
0: Nyan mancan dari Cik Mat gua ngelain long kan.
1: Siap. Nah lagu
0: nyo lagu cinta sepupu
1: mancan. Cinta sepupu cenderung ulah bah belah no belah di hilet nurulok
0: assalamualaikum ke dono sehat keluarga selamat iman dan akhirat. Juga hayati kebangisan si keluarga Kak Elin yang sama.
1: Iya.
0: Dengan ke Bang Amri, Wak John, Bang Basri.
1: Siap. Ya kamu rompok lagu bah?
0: Kamu rompok lagu juga? Kah. Ada Armawati pasti merompok.
1: Iya. Terima kasih Cik Mat.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Rihlon ya. Tengah gepengan, kan gepengan sih. Tengah Cik Mat lelengon budro, nyo Cik ni biasa lelengon budro ya masing-masing na tugas. Semangat ya Cik Mat ngan Cik ni, semoga mudah rezeki. Ta hadirkan lom sireboh taco wari gedanya yang kagepreh Pak Nemboi petujuh 055. Halo, Assalamualaikum Rihlon.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Pak Saptari.
2: Apa kabar hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Rono kiban, sehat.
2: Sehat juga, apa juga.
1: Alhamdulillah, Pak Saptari. Nyo tentang makanan atau minuman fermentasi yang dom Pak Saptari peget, kiban.
2: Oh, bagian tepai. Bagian tepai.
1: Yang kibat?
2: Oh, jadi pegat tape.
1: Pegat tape. Oh, tom pegat tape Pak Saptari ya?
2: Ya.
1: Nen ngantor pegat tiro atau kibat?
2: Wah, inang dah nengjut juga.
1: Rona?
2: Bentang.
1: Bentang. Pajak bentang ah?
2: Pajak bentang ni.
1: Mahanan kalan kibat cara pegat. Kibat cara ge pegat.
2: Ni macam rebu.
1: Kiban nyo ubut surah ni ha.
2: Jaga beri kan. Jaga beri kan. Sini buah lego.
1: Tiare buah lekat sini rago mana nah?
2: Di buah lego.
1: Nya rago bulat bulat nana.
2: Dia bulat.
1: Ya. Lainnya?
2: Lainnya bicar itu sab. Beri anggi tegum berlukat. Anggi tegum berlukat. Anggi kaji kebu. Yang yang bolan dalam.
1: Kiban?
2: Bolan dalam. Yang dalam wajud. Kepai sini. Baru lawak mendung berada.
1: Kapasam bu. Kapasam. Pesam pegat lepi ya?
2: Ka tengah sendiri umat.
1: Ya tengah untuk umat titik rago.
2: Ana kali itu kali pi.
1: Oh kali pi. Kali pi baru buh rago. Menan. Mana gebuh taka awak Ron? Nak lauk ngan taka lau. Nak mameh kadang. Atau mameh gero.
2: Ah boleh ka biju, kira biju.
1: Mau menan. Ya ya ya. Nya bad uron hang gebuh prom.
2: Boleh ni kan boleh malam kamu tak ada pukul malam.
1: Oh leh malam atau pukul malam kamu tak. Gad. Natom natom gagal pegat apa di Pak Sabtari.
2: Begli yang buat dengan begli dia.
1: Begli pikiran ah.
2: Begli ingat menggoda-goda ni.
1: Ya betul.
2: Berkutau di dalam, berkutau di luar, begini.
1: Iya. Iya, siap.
2: Di dalam cerang bukan dapat ke?
1: Carong.
2: Empah di dalam di dalam di dalam cerang lagi uwe.
1: Awai tak lah hei. Empah pun telat pecut lah hei.
2: Hahaha. Tinggal kau tak buka lagi hiburan ni.
1: Iya, iya. Pak Sabtari, nak lagu uronyo?
2: Oh, lagu waya. Armawati AR.
1: Armawati AR. Kage eh tak nyo Armawati. Gelah kele cik mat. Yang lain.
2: Yang lain. Lagu Aceh Padang.
1: Aceh Padang. Yang dari tau Aceh Padang.
2: Dari Apalahu.
1: Apalahu. Nurut gila bah. Salim-salim silakan.
2: Salim. Hikmat Lembaru. Dan Alam. Yang mat yang tak dah.
1: Ya.
2: Ama bapa ni juga keun, jawa utpa, jawa hitam, juga itu aku dah tabang.
1: Ya.
2: Kak Cik di Udah Jendawa, Gading Jaya, Isteri Daru, Isteri Sabina, Isteri Jaya. Untuk jangan terlihat mengirik nurun.
1: Okey siap. Makasih Pak Sabtari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya. Terdengar lagu Cik Mat ile ya, Armawati AR Cinta Sepupu. Lehnya lagu Pak Sabtari Aceh Padang Apalahu.

Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: LC Mat dari kawasan Lambaro ngan Nabuno Pak Saptari oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tatambung lama cara sirobo bagi warihlon yang kena bergabung silakan red nemboi 886 mantang kosong yang kegepreh bak 7055 dah coy le. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam. Nah, Wak John di Gleganteng.
0: Iya, Wak John dari Gleganteng. Kiban haba orangnya Wak John?
1: Apa di apa lagi ada?
0: Oh di dia tak apa orangnya?
1: Lagi ada.
0: Pakai.
1: Lagi.
0: Pakai dia tak apa orangnya? Puna berita.
1: Ah, tebak lagi. Dima.
0: Oh, lagi ada Dima. Ukuran hana bolong mau baju nih, masih angin hanlu ha.
1: Berah tak ada.
0: Nyonya.
1: Jadi tema jadinya pakai tape.
0: Tentang pakai tape jut atau mungkin nak makanan atau minuman fermentasi yang lain yang Tomo John peget. Karena muno tape kan kali disebutkan le Pak Saptari dengan Cik Mat.
1: Kau tu, kau tu yang tape kan, kau tu yang tape bulan ngeling, kau kan? Itu pula. Yang kau tape bulan ngeling.
0: Tape lampu sih?
1: La lebu ah.
0: Lan un lebu ah.
1: Lampu kau ada tu.
0: Oh, lampu. Yang
1: kau tengok dia? Yang pun tak bulan jalan dalam, tak bercahaya oleh belaga. Belaga lah. Bercahaya, bubu bertujuh lah, boleh pergi lah. Boleh nang, tak boleh melang, tak mama, tak ada. Tak minta ada orang apa kan? Yang tak bungkuh-bungkuh lah orang apa. Yang tak peram tu, tekang dengan hijau, dia terpulang malam, kaji paju.
0: Oh, mana? Ini lampu nama tengah dengan hijau lah, nah?
1: Mana bocor tu? Tak boleh langgan ting le.
0: Lampu?
1: Langgan ke langgan ling.
0: Lam kaling.
1: Lam lidi juga dah kena.
0: Lam lidi.
1: Dah buduk buduk dah tutup balaga. Mereka tak yang tak cok di jamungku ah.
0: Mak, nan buno bapak ke buduk?
1: Lang langgan ling, tapi tapi langgan ling.
0: Lam, cok kaling, lam boh on ampe, baru boh tapi buno.
1: Kalau jenya.
0: Kiban cik.
1: Tak cok tapi dah boleh ampe, dah bungkuk bungkuk.
0: Oh menan, dah bungkuk taboh taboh menan.
1: Betul.
0: Baru boh lang kaling mana na? Dah tutup lang kaling. Oh iya iya iya.
1: Baliknya kan, yang tak cok hijau beruk-beruk kan, tak mungkuh lah ke. Tapi kalau kan hijau beruk, hijau mungkuh lah kita tadi.
0: Iya, hijau mungkuh.
1: Tak mungkuh lah ke, yang tak berduduk-duduk, tak ada yuk-yuk kotak mana. Kerana lain malam je, kemata.
0: Kemata.
1: Kemata ke dong. Menang ni, cerita buah cara tu.
0: Kiban.
1: Nyok kena pe jaga buah tetui na.
0: Buah tetui. Pegat asinan na, manisan atau giban?
1: Ya, buah tetui le tate. Nang tate te.
0: Tate te.
1: Yang tak buat raja pli. Mana getak dalam bak bitang?
0: Tetak dalam bak bitang.
1: Lewat bak bitang.
0: Ini berduro ah.
1: Yang mana dia menjadi dah menjadi keban dong dan pegang mana tiba-tiba dominan nanti cok dua.
0: Kan fermentasi berarti ya?
1: Ya, nah sebenarnya dia berbegata pada rujak lah itu tadi.
0: Siap.
1: Aku hanya tahu pergi buat jam buka. Awak itu tidak dapat tolak buah pitang, maka hanya tahu buka.
0: Apa manfaat je, man? Apa beda je dengan hanya dapat tolak buah pitangan?
1: Yang hanya dapat tolak, mesti hanya temalau.
0: Oh, karena temalau, mana?
1: Ana dicok tu mah dah betai dah belum je ngong kutung ni. Kan dia tetek dia punya dia dah belum ngong kutung dah bodoh lawa pitang. Yang dah cok dah baju. Cukup kami hanya pakai putih pegeli.
0: Okey, siap. Tak beres lawak jan ya.
1: Gagak enak dia dah.
0: Iya.
1: Lagu pun lagu lawan lagu.
0: Lagu apa ngat Nur Putah?
1: Sabidin Lamau.
0: Jecit
1: tapi nano kapai ferry undang
0: kapai ferry channel ulah bah na
1: pengalaku
0: okey salam salam nak awak jan
1: salam geram pun ah baik tahat tapi
0: terima kasih amin
1: ya salam ke Cik Mat guna pun ah Orang kepak apa? Kepak orang jari itu tu nak orang jari yang empat jari. Awak jari ya.
0: Awak apa?
1: Awak je pernah jari kan deh Aceh Barat dia.
0: Aceh Jaya. Ya.
1: Aceh Jaya. Oh, Biri,
0: oh
1: Biri.
0: Oh Biri.
1: Walaunya kecil mana?
0: Ya.
1: Orang kekak Ayati di Korea.
0: Okey, siap.
1: Kekak Ana. Di Bandung lah.
0: Ya.
1: Orangnya kekak Eli di Pagi.
0: Ke mana Bandung ya?
1: Ke Pak Amri di Kota Melaka.
0: Tak bereh. Terima kasih. Nyala lagu judul di Pulau Sabang ah.
1: Oh, Pulau Sabang.
0: Betul. Oh, Nurul Bikip. Kapai Ferry memang judul ji.
1: Betul, Pulau Sabang. Kata ji sampai di dalam ni. Kaji Ona, assalamualaikum.
0: Kabereh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Gelegenting. Diliket Wak John kagepreh ba 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi sayang, hati lun.
0: Gimana apa Mak Cik?
2: Alhamdulillah sehat orang sihat.
0: Alhamdulillah. Dengar apa Mak Cik?
2: Dengar balih mentah.
0: Balih mentah. Oh, menan menan leh talem lagi.
2: Ah, balih mentah pegas prek pegas kosong.
0: Oh, pegas kosong. Oh, ya ya ya. Dengar nawate ya. Ya. Mak Cik, bu bengah bek dua apa?
2: Ancam ni tutup-tutup. Puh tuju kakamah hanya.
0: Weh, sekabar eh. Ini anak pajak leh apa ke? Sampai puh baju bucak orang?
2: Berabih pak ada nak selang leho tu.
0: Okey, siap makcik.
2: Ada selang leho mangat baju bu kan ya?
0: Ya. Kaglah ha makcik ya?
2: Kaglah ada selang ban leho. Ya, tu amal mana? Okey. Yang terbaik kan, kisahnya baju bu.
0: Ya.
2: Kamah?
0: Alhan cik ikhdi
2: ya? Eh, so.
0: Alhan tak mau mapro dandut. Eh, so.
2: Dandut-dandutnya
0: dah hidup dia tengok tu. Oh, mana? Ya, ya, ya. Nama salah. Makcik, ni langsung datang mau buat tema apa?
2: Ya.
0: Makanan atau minuman? Ia, apa? yang Tom makcik begat dengan proses fermentasi. Iban makcik. Yang lain lah makcik.
2: Anaknya dah turun dan dalam satu sejuknya dah buang tapi tak pih yang gagal sarai bersarai sabuhnya ya.
0: Anaknya
2: dah lawak-lawak sabuh sakar warna.
0: Yeah.
2: Anaknya dah lawak sabuh tok dah bulat-bulat ni kau bebas kuih ni kau bebas memecah lah. Anaknya paduk yang kali anaknya nak tuk pergi berlumah macam tu tuas malam kan masak.
0: Teori di malam kau masak.
2: Tapi nyuri ni yang agak berbunuh 4 kali pegang punya kocok badan hantu.
0: Ya ya betul. Makcik menyo yang lain nah makcik selain tape yang tape kiban tape promet nan. Nah.
2: Lagi
0: bahubi.
2: Bahubi ni cik je nya. Bahubi.
0: Yang kiban begat menancit.
2: Bahubi ni terabuh hanya dan bahu tape nya tak prom ci. Dekat kau ni tak isar tape bahubi nya.
0: Ya betul.
2: Akhirnya nanti tapi anak baju hancur pelaku itu tapi gua kalau ni baik gua pelaku no tabla tapi sarai lah hancur pelaku hobi ni lah buat anak hobi tu tak pelaku banyak
0: lalu anak rupa ke pegerboh peger teop ah
2: gerboh
0: biasa gerboh kan?
2: Lama-lama gerboh minyak sana cahaya ramah si balut punya juga berkerak-kerak ibu duduk lah kan.
0: Ya. Yeah.
2: Langkap kan.
0: Betul.
2: Dia kaya penuh belah yang jatuh biru dan duduk sikli. Langkap kan. Ya. Menyo lah tak hangat baju kerja rapi bobi.
0: Ya betul. Pelom yang agak kerih bacut ya. Bek gak tak lemik ya.
2: Kerih bacut je. Kaya penuh belah katuk kena mbak sana kan. Kapa dong tu kan. Kata pe bahu bisa belau. Perikut sikun, perikut trap yang kesang, trap kecil lah. Bahu tila, yang pun ni asal habis sawit mandu yang lepun ni.
0: Minya tempe, hana tom mak cik, cik pegat?
2: Haa, hana tak aku tempe.
0: Okey, kan
2: tempe empat toko, empat gudu yang di ketakwa yang buat
0: lah. Oh, tu.
2: Ya, pabrik empat lah.
0: Okey lah mak cik. Mak cik lagu apa lagu, Nurul?
2: Tahu ni cik, aku. Ia je, saya aku.
0: Cuka
2: dah buat dalam kaukah dah perawat yang kenyat.
0: Ya cuka atau kiban?
2: Ya juga ni cik, ya juga eh.
0: Ya juga.
2: Ya juga tak from je ke. Pula-pula kali kama set aja.
0: Ya betul-betul. Bek terdengar mata ah.
2: Bek saja kali ketua aja. Mereka kan mabuk tu. Tua. Jamal orang je nak ada berkulih. Ni awal nak ayan dulu lah.
0: Ya, ya, ya. Okey, siap mak cik. Lagu apa lagu Nur Putra
2: ke Rana? Lagu wajib wajib selesai nak bawa macam makan sabi ni kan siap ini membawa wajib wajan.
0: Iya. Nyoka, kamu rumpak apa?
2: Selatan apa? Tunang lah. Sultan
0: lah. Iya. Syahlutan.
2: Syahlutan. Salam salim. Kena kena kata orang lain. Semoga bersihat badan. Selamat iman bagi umum. Dah seki. Ajib awal bajaran-bajaran. Bagi bajarah. Yang kena suat jan pun. Suat jun. Suat jun.
0: Suat jun.
2: Di dalam bisan. Yang apa?
0: Di Gelenting. Di
2: Gelenting. Semoga sehat banyak. Dah seki. Bersihat badan ke. Selain yang cik muat pun nak
0: nanti boleh
2: rezeki punya. Ni yang kakak nak buat negara. Kiban? Kak
0: Ina, ya Habib. Ibu Zoraya.
2: Iya, ke mana-mana? Buat tari oi, kukui dulu yang buat yang payah kat Anan.
0: Sab tari oi.
2: Sebab tu show. Iya. Alanya ke Habib Mahmud. Angkat nang tak pak tolong mengdiam kesehat kenyan. Lagunya dah nunjuk ke Habib Mahmud kali apa mampak sampai dua satu satian.
0: Okey siap. Makasih mak cik.
2: Anyan ke
0: Kuman Mandum ya.
2: Ke Nurul Perakeh ke Mandum ah.
0: Siap siap. Makasih.
2: Terima kasih Nurul.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama cik dari Lam Ara. Tadengar Sabirin Lam Noi le Pulau Sabang yang gelake lewat John Buno di Gelenting. Dengan nak Aceh Selatan vokal Syahlutan ya. Yang gelake lima cik di Lam Ara.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menanku Warihlon, kali Dapu Saudro, Sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk dengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Dan Bu Nopi kali terhadirkan dua buah lagu yang kegelake Liwak John dari Gligenteng dengan Mak Cik dari Lam Ara. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo macara si reboh yang katrip gepreh bak nemboi 886 kaca ilai. Halo, Assalamualaikum ya Bid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bik Nurul.
0: Iya ya Habib, gimana kabarnya?
1: Abajit.
0: Alhamdulillah. Nah, jauh ulang urunya ya Habib?
1: Nah, tak dulu.
0: Oh, karena wo. Beklama, dah mah.
1: Ini mana sehat, ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya, ya Habib. Nya tema kita nyoronya tentang makanan atau minuman fermentasi yang Tom Rone peget. Dan menurut Rone, apa yang paling mangat? Ya, kapan?
1: Lincah mangat, lincah macam-macam keinginan kau mangat.
0: Lincah?
1: Lincah mak anda, nonton saja huruf nambah belang padang.
0: Enggak loh.
1: Lapu kaya.
0: Ya. Galom ya. Ah, kiban yang gepegak lincah aja memang gefermentasi ya, gepo promilai.
1: Ah, pose. Hai, pose bo sampi, bo dira. Sama-sama sistem de. Cek orang sampi dengan kemangat juga sama-sama.
0: Iya, betul. Man naga po prom.
1: Oh, nyanya hanya
0: yang
1: makanannya hanya buton apa
0: juga. Iya, nyo yang makanan yang tak peprom, makanan atau minuman yang tak peprom, tak pe fermentasi le.
1: Oh, bermanda ada yang ni, bermanda ada yang ni.
0: Iban.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Manda.
2: Kiban, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Rona kiban.
2: Minum alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nya tengah di rumah, ha?
2: Mana sih biasa kamu nak hanya tengok nasib.
0: Menan.
2: Ya.
0: Iya.
2: Jadi menu ibu Nurul orangnya apa?
0: Nya, urunya tentang makanan fermentasi, makanan atau minuman fermentasi yang Tom nak pegat.
2: Kau yang benar perlu pesanan untuk tambah ibu dapur ke ida.
0: Kiban maksud ji?
2: Yang ada pesanan yang mana mana bumbu, timuncong, buku ada.
0: Oh.
2: Dapur ke ida.
0: Iya siap. Kan nyo tema kita nyo tentang makanan fermentasi yang Tom dah pegat.
2: Oh.
0: Makanan atau minuman. Iya, silakan.
2: Kaida anda menyiapkan makanan fermentasi mana?
0: Oh, anak. Mesti yang Tom nak begat lagi tape mungkin atau apa
2: yang anak Tom. Anak begat tiada tape, tiada tape, hana tiada makanan tu ikut lembu.
0: Okey, siap.
2: Tiada.
0: Nya tema aja tentang makanan atau minuman fermentasi. Tema si reboh yang gedanya bahas uronyo.
2: Tiada cuma masak nanti untuk implementasi Hana.
0: Oh iya. Hana masalah Muhan. Kake. Okey.
1: Halo.
0: Gimana ya Habib?
1: Yang ke rumah. Batak tak apa juga buku-buku mana apa. Bobi.
0: Biasa yang Nadom ya Habib pegak hantam lah.
1: Jangan hantam pegat mana kalau nantang ada gok mah. Oh, mesti di pojuk-pojuk boh hamsam, boh rindung, boh ketu. Nanya kepom ni.
0: Kepojuknya. Kibanan kepom ni. Kiban kepegat.
1: Kepohnya. Kepohnya kepetuk geboh leh cikik lah. Nang geboh. Geboh saka, geboh sirah, geboh sampli. Kepom ni.
0: Pada uroh kepom?
1: Hah?
0: Biasa?
1: Uroh semalam kak. Tu orang malam gaji ni ka mangat dia matam ka hidup mandum.
0: Oh menan. Ya.
1: Ka wah mandum lah yang ok.
0: Kayak the BEE sari-sari pati je hana. Okey, siap.
1: Itu lagu apa ni Nurul?
0: Lagu apa?
1: Lagu Armor dia R kadu macam.
0: Armor dia R ke E buno.
1: Ya, putihnya.
0: Yang lain.
1: Mohan bedak Sabah Pluk juga.
0: Bedak Sabah Pluk dari so.
1: dari Berge.
0: Berge. Jenuru lah bah. Salam-salam silakan ya Habib.
1: Salam-salam ke Dik Nurul selamat mandinya akhirat. Ke Dik Iman. Pak Ketari U. Ke Wajan Menobi.
0: Gila Genting. Betul.
1: Ke Pak Amri Jirka Melaka.
0: Iya.
1: Ke Pak Hayat pun juga. Nana. Mandu-mandu Pak Jirka.
0: Siap. Makasih ya Bit.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbit dari Ulekareng Warihlon. Di liket Yahbit kagepreh ba 7055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama cantik.
0: Kak Fitri dari Darussalam. Sehat urangnya Kak Fitri?
3: Alhamdulillah kene.
0: Alhamdulillah.
3: Foh. Nak nyokan cara nikah adik Fitri rayongan, ayong nikah di kan pas lagi raya. Kekele urang Kak Fitri dalam baru ni.
0: Kadang lagak nak nak kemah bukan man.
3: Aduh, yang le urang oven dalam baru nak ah.
0: Jadi kali ha. Kali acara nikah.
3: Aku nak bikin lelak darah baru.
0: Banyak adik kami tri darah baru. Oh, amin
3: nama. Amin.
0: Amin. Mudah-mudahan bagah truk judul kanya.
3: Nyanyi.
0: Kak Fitri.
3: Iya. Nurul sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Rona?
3: Alhamdulillah.
0: Amin. Sekeluarga?
3: Siapa?
0: Sekeluarga sehat mandum kan?
3: Amin. Sahana padu urut ke acara 27 jam benar bahu selending lah 27 bah.
0: Insyaallah karena Nurul kan
3: hana kadang undangan dari nya bah Kayana tanggal 27 hari Sabtu ya bah Kayana Kak Endi Kak Gais ya kamu

0: ke Poprom.
1: Yang Poprom lah. Poprom.
0: Iya, yang Poprom.
1: Mr. Poprom lagi apa? Lagi bohong plam kan? Bohong ini. Kecil kan?
0: Yang apa? Gepegat manisan lah.
1: Gepegat manisan. Kerujak. Lengan lah. Lengan.
0: Ya, kerujak anak Poprom.
1: Oh.
0: Iya. Ya, rujak anak Poprom Kak Fitri.
1: Oh, anak Poprom. Jadi, yang Poprom-Poprom lah. Lagi apa? Bahu ini lagi bawang plam, lagi apa lah mah, bawang sawo lagi kan?
0: Bawang sawo? Bawang sawo ke Poprom je ke apa?
1: Ya, biasa je pegat ke apa, lagi rujak lincah-lincah kan Nurul?
0: Lagi iya je kan lah, ke Poprom je ke Cuka? Ini kan macam-macam lagi buah apel. Buah apel, teh cancang, tabuh lam iya. Lainnya tak Poprom, jek kecuka sih.
1: Lagi bu, apa? Lagi bu kerak, kerak. Lagi kan Nurul lah.
0: Bukrak?
1: Bukrak.
0: Bukrak, gimana bukat?
1: Cerohnya Nurul.
0: Okey Kak Fitri, daripada kita nyot aja umah heng. Lebih agak tak buta lagu gila ya.
1: Tak pang di dada dia. Ua kau di dada.
0: Kagak tak mencawo ya. Lagu pun lagu tak buta Kak Fitri.
1: Dari nyot tak Ayu Amanda macam Karina.
0: Macam Karina. Oh, Cenora Ayu
1: Amanda.
0: Ayu Amanda. Cenora Ayu lebah. Salam-salam silakan.
1: Jalan?
0: Salim-salim silakan.
1: Ya, Nurul nanya konser bergek pulang mana?
0: Hana, Nurul tengok di rumah.
1: Aku, Nurul Fitri pihak sama-sama aja. Saya mohon maaf ya, nanti konser Bang Bangkara Press sama Kota Aceh yang kan. Alah, ayo udah ada yang.
0: Hana, ujian. Ujian di mana?
1: Lagu kau mana?
0: Lagu apa? Dang Nurul.
1: Lagu pop salam pop pop ke Nurul bersama sambil Nurul penyambung rezeki sama akhirat dan sambil dalam Allah Taala Nurul. Alam ke mana banyak pop pop bersama sambil kebaikan di pada sisi bersama sambil kebaikan penyambung mudah rezeki sambil menu perjalanannya. Alam ke paling masuk lo ada bambu dihit di belakang yang bersama sambil. Kaya nani lamaro bersama sambil kaya nanya metro hujak kaya nama ulang tahun ubah hotel landing lo kaya nana tanggal 27. Alam tak ini ni pagi angin si usaha sambil keluarga. Alam tak nur pulang. Kaya ni kan kamu nurul ke lah?
0: Kaya ni ke lah?
1: Oh, kalau Kak Nen pulau Aceh, Kak Anis turki belok kiri dan Kak Nadar memang Nurul dan berjalan dengan Allah sabar ya. Yang masa Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak hadirkan lagu yang gila kele, Yahbid Dile dari Ulai Karim Bu Nona, Bedak Sabah Pluk.

0: Menan ke Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegila kele ya beat dari Ule Kare ngan Kak Fitri dari Darussalam. Semoga kamu bahagia. Tatambung lama acara Sirebo yang kawai gepreh bak nemboi 886 tacok ile. Halo, assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warelon.
0: Iya, nabang Radit Pijai.
1: Ya. Yeah.
0: Gimana apa orangnya Bang Radit?
1: Alhamdulillah, bro. Bro, no.
0: Alhamdulillah. Nah, ujian ini nan?
1: Untuk orangnya malam.
0: Ya.
1: Man, tentu ho mah.
0: Nyampakan, pun pegat.
1: Anak empat tengah tanya, empat ermo.
0: Aja tu krek krok macut.
1: Ya, apa itu mah pegat lah.
0: Oh, nan.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Oke, Bang Radit, nyo langsung tajak pada tema?
1: Ya. Yeah. Oh.
0: Ya. Silakan Bang Radit.
1: Punya tema porakannya makanan.
0: Makanan atau minuman fermentasi yang tom rono peget atau natom netu oh kiban cara peget ji ya.
1: Ki menya makanan yang kupromonyo aja bagaimana? Oh lagi capek ke kuprom ini?
0: Ya yeah, betul.
1: Oh karena di kuprom si malam di kupromon.
0: Nah yang si malam man han han ada doh ladom ek masak lam si malam puhan ya?
1: Oh ladom lagi ladom dua malam kan?
0: Ya.
1: Ladom dua malam kan aja han jadi masak di malam aja uji.
0: Ya.
1: Alanya punya tu kena gepu drum bohnya boh mamplam.
0: Boh mamplam. Yang kiban gepegat ah.
1: Punya perlu mangat di kuprom di leda.
0: Kuprom.
1: Yang ada kuprom di mana leda mangat leda mam tama kuprom tama mangat leda.
0: Maksud ji yang gepegat manisan atau kiban? Atau gepeduk
1: gepeduk kan gepedukan gepegangan dengan pandai kan ke jaw bom tangan gendram itu
0: gendram itu lainnya
1: yang kan yang gebo sari
0: sari apa maksud je
1: sari manis ah
0: oh sari manis
1: ya itu kan de gebo kan gebo i sarinya
0: lainnya
1: yang gendram juga tu gebo takan
0: gebo takan kan
1: dan lagu punya tapi bila ngomong lah tapi juga lah itu punya orang itu pedak malam itu lah
0: anehnya
1: mungkin kan punya penduduk ini bawa kerendung bawa mamplam atau bawa kurang ke bawa jermo kan
0: bawa jermo bawa seramo yeah. Kamu kena
1: bawa
0: apa? Bawa seramo nya nyan ge peprom je paduk trip lah Bang Radit.
1: Ana hanya menyana tak pun jadi tapi jauh teman. Lebih mengana rok tu hai pula punya makin trip makin di malam tu pun mangai yo yo.
0: Nah.
1: Makin lebihnya makin mangai jadi.
0: Nyen tak pun prom kon untuk tak fermentasi tapi ha.
1: Hai kon tu ramon kon tu fermentasi yang tu lagi tapi ya untuk fermentasi.
0: Nya yang pakai yang melalui proses fermentasi.
1: Lagi pulang-pulang ramai lagi yang kuprom leda.
0: Ia juga kan nasi kan dari ia juga.
1: Oh ia juga. Tapi ia juga anaknya kuprom anak juga le.
0: Anak gadle.
1: Anak. Nada tu juga anak gadle ni dalam kuprom.
0: Tergantung cara aji ya.
1: Cara aji mungkin kan. Karena menyentuh kuprom ini kan ayam kuprom ponsu. Juga menyentuh ia juga untuk gede kan. Nya kata prom ke masam ji.
0: Iya, nyan leh masam nyan tapo prom lom ji betrip. Menyo 3 minggu leh mentah tapo prom kan? Leh tacok ipacuan kan menyo tajib jo ji ijo. Tapi menyo tapo prom 3 minggu nyan je ke alkohol han je jip kan harem kan tua. Menyo sampai pek pelo huro nyan kajik ke juka.
1: Ya, nyan no, betrip lo. Lagi buat kuah gitu kan. Mungkin punya punya untuk dapat gaya kuprom mungkin tu suka je lah dapat gaya lagi pula lah yang sering minta kuprom padahal lah makanan-makanan yang saya cuba belum ada lah tua.
0: Betul betul betul. Waktu perlu no tua lah doh mah.
1: Oh tua tu. Hai, emang nah cuma karena kadang-kadang dah yang cukup belum dari semalam kan, yang baru yang tu yang ketinggal lu lah guys, cuma tapi lagi yang nanti tinggal lu lah yang di komunitasi dia.
0: Iya, okey.
1: Lain sang sudah saya nanti tinggal lah.
0: Hana masalah ya Bang Radit.
1: Ya, tu nila
0: siap Bang Radit. Lagu pelagu Norobota kerana?
1: Nomor lagu dah kena. Dari grup Salabah anda.
0: Kiban?
1: Grup Salabah.
0: Grup Salabah.
1: Salabah.
0: Judul ji?
1: Grup Salabah judul ji jago ya.
0: Judul jejak buat jenur ulai bah?
1: Ya, dari grup Salabah.
0: Iya. Silakan salim-salim.
1: Salim le kudron para abi ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Tu ya abi no. Anda.
0: Iya.
1: Dan tu Cikmat. Kak Yana, Kak Eli. Tanda ceria pagi kan ke memandung lah tau.
0: Ah, okay, siap. Nyo Bang Radit, tapi lagu Hanam Rumpok nyo. Yang dari, dari apa ce yang lebih jak berat ngan di Oya?
1: Dari grup Salabah Hana.
0: Hanam Rumpok.
1: Aja kalau grup Salabah apa nak lebih nak?
0: Grup Salabah.
1: Grup Salabah.
0: Cik Nurul Ilai bah?
1: Grup Salabah.
0: Grup Talabah nyo hanai rat lemari belahawi ya nah
1: lemari oh mbak rati biasa rata cocok lagu baru
0: nyo hana merumpak grup Salabah hanai tebit
1: kan sa grup sa Talabah
0: ta
1: ya grup Talabah
0: pakai TS ah
1: grup zikir Talabah
0: Ya, yang lain mentang ya, Bang Radit nyo Hana Merempok.
1: Oke, siapa pula? Kenapa payah santai lah.
0: Ya.
1: Yang lain dari Adik Arun telah Adik Tari.
0: Adik Tari lagu baru ah.
1: Heeh.
0: Oke, siap. Makasih Bang Radit.
1: Sama-sama.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit dipijai. Dilikat Bang Radit kagepreh bak 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Bang Isan dari Padang Tiji.
2: Iya.
0: Gimana kabar Bang Isan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Isan, nyo dengar apa?
2: Tengah istirahat sehat.
0: Okey, siap. Langsung Mbak Dema, silahkan.
2: Iya. Kita menyerangi Bu Pernasih kan capek berubah nama Nurul kan?
0: Kiban?
2: Berubah nama ji dari ibu ji tapi ya.
0: Ya yeah, betul.
2: Hana berubah nama ji aje.
0: Kita
2: nak berubah nama ada.
0: Bu fermentasi.
2: Kan contoh. Buah itik tapi jeruk nol.
0: Buah itik tapi jeruk. Nyan tapi promnya han untuk apa?
2: Pengasinan.
0: Pengasinan. Kan fermentasi kan?
2: Angkan ada orang dengan dia.
0: Ya, menyebut itu lagi ikan fermentasi ya.
2: Mantang nanti ada waktu juga ke dia sih lah.
0: Aje untuk Nurul infokan kembali bah, menyoka merompok informasi tentang boite itu
2: kan? Karena kan aji lawan dengan betul pakai kira kan? Kemudian kan berprom sih sampai 2 minggu sampai lebih.
0: Iya sih betul betul betul.
2: Tapi hamba berubah ujung sih, hamba berubah nama.
0: Boitik lagi nyan pengawetan je ya makaji. Gak awetkan ya. Kan okay, fermentasi.
2: Itu tidak pernah lain. Nurul lagi PU.
0: PU?
2: Fatarana yang tiban.
0: Fatarana nyan lagi nyolah fermentasinya karena ka mubah rasa bi ya ka lebih masa menan.
2: Karena sebenarnya kan pun dari U asli yang kan.
0: Lainnya kiban ke pegadi.
2: Saya ingat lun pun U di U masak lah U yang kau masak dan kari. geproh ia ji tiga simpan sekitar kuat malam atau lima malam lah kan kabruk naro ji. Yang geku kali geku geku prom lom yang tuk bruk unyan sing baru ge ade.
0: Ya menyo.
2: Yang piu jamun nan tapi
0: you know. Ya ya ya. Man piu ino beda cara pegak ji.
2: Mungkin beda ya karena nanti orang cip ino tang hana kenapa sesubuk ji.
0: Iya, menyo pliu nye proses ji melewati fermentasi ya karena karena gepoprom le gepopro.
2: Emang gepopro u kemudian dan dia kunyan lah hana gade ju ji mentang. Wate banisat ku kan mentang meri u biasa ya nurun. Kemudian gepoprom lah nak kata kemalan wa malam hingga kali cin ji kabro saja ya.
0: Ya, betul betul betul.
2: Sudah baru gade perah minyak ji sehingga kajir ke waktu itu kan kalau sebut KU tempat rana tingkat wah KU kan
0: ya betul betul betul. Siap Bang Isan berarti pli U ya fermentasi shit
2: ya
0: ya betul betul
2: karena kan lain dengan ribu pegang dalamnya dan yang lain orang kan pli U yang memang berarti tak kau mesti tapi
0: kan fermentasi ya
2: masih mentang ya
0: masih mentang
2: mentang dan
0: hana ke bro.
2: Nyonya tadi ada di pegang mana bo apa bo kaya ada jeruk ah. Ya berarti jeruk sih ya.
0: Iya sih, betul-betul. Ya. Tapi lagi bo kayaknya pi menyoge pe prom di malam manan aleh ka ka itu pi zat nyanyiana. Yang biasa kan menyebab fermentasi kan na mikroorganisme ji atau masa apa yang gepeget ya masam dari buah-buahannya nah yang ipajoh biasa menyebab rago kan na mikroorganisme ji atau apa ya namanya ya lagi
2: itulah pokoknya
0: ya yang pajoh takanya nah yang kenyan lagi dan jamur
2: ya kan itu dari bobi yang kekak berubahlah saja lagi ia jo kecuka kan karena lain yang kita
0: kabeda ya kabedanan
2: yang bawa kayak macam yang bawa salah tapi juga lah saja macam ke jadi apa macam dia nurul
0: okay siap tapi nya patarana pliu memang betul fermentasi. Betul-betul ya. Fermentasi. Ya. Oke, okay, Bang Isa.
2: Tapi kan permen ya.
0: Kan permen karena gebolam pli gebolam kuah.
2: Kadang-kadang kan tanya dengan fermentasi yang apa fermentasi tapi kan prom ya kan.
0: Prom pebro mana nah.
2: Mam yang lagi obat-obatan herbal nak kita nak dia fermentasi kita awal mah
0: Puyuh
2: kaji kan lah jadi sini awak herbal yang kan dipermentasi lekul sampai.
0: Iya.
2: Jadi tu kadang-kadang awak yang berobat dia mungkin awak berobat lah yang kan makanan berubat lah.
0: Tapi kan je ke minuman kita mung sih kan. Jut lagi mte karena apa? Alia, alia lenyan kunyit, lenyan gebuh lom kaya apa? Kaya maneh kan kena.
2: Kulit raka.
0: Lenyan madu, gebuh cuka apel bacut ya. Yang gebuh prom 2 mingguan. Yang kan je ubat.
2: Ya sih dah.
0: Kan geje untuk tabah-tabah sendok ya. Tabah sendok makan tapi gebuh lam ia tabah gelah menan. Ubat.
2: Herbal ya.
0: Iya, betul betul betul.
2: Lagi lagi yang Nurul.
0: Okay, siap Bang Isan. Ya, lagu pelagu Nurul Buta.
2: Lagu orang nak betul lagi. Hana apa Nurul Cil? Patarana dari Pakri E. Hana itu beda ya.
0: Patarana. Man aje Nurul tiga tu bah.
2: Ya.
0: Man menyorongnya hanya itu biasa hanya itu biasa. Nyo kayak itu biasa fatarana rupa ji.
2: Kan fatwa.
0: Kan patarana. Tapi fatarana.
2: Fata ya.
0: Pakai F.
2: Nyo fatarani kan.
0: Urina.
2: Mungkin mana kan ada jelek ya tolabah lalu tiha mungkin.
0: Oh tolabah. Tolabah.
2: Grup tolabah mungkin. Kan nyo kan tolabah ya.
0: Nur pikir pakai TS. Ya. Tha menan.
2: Polabah menuntut. Oh, jap boleh mengaji.
0: Ya.
2: Salam ke Radit, ke Kak Yana, ke Kak Eli, Keti, Panir Mahmud, Cik Mat, makcik lah kepada okay. Dan kemana-mana maju.
0: Siap Bang Ihsan, terima kasih.
2: Ya, sama-sama Nurul, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Ihsan dari Padang Tiji Warihlon ya, dah hadirkan lagu Bang Radit Ilebuno ya, Gelake Adik Tari dari Dek Arul.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Menon kewarilon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelake le Bang Radit di Pijai ngan Bang Isan dari Padang Tiji. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lama cara si reboh yang kawai gepreh bat nemboi 886 daco ile. Bagi warilon yang lain yang kena bergabung, silahkan rat nemboi 7055. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam, hari
0: lu saya. Iya, Kak Yana, gimana habar orangnya?
1: Alhamdulillah, bagian urutnya sehat, segar, ceria.
0: Alhamdulillah. Sabanci.
1: Bagaimana urutnya?
0: Sabanci, cerah merona urutnya ya.
1: Nak kenang baja merah?
0: Baja merah.
1: Nak kenang baja merah, cerah merona.
0: Hana ya.
1: Hana.
0: Yo, gak
1: kenang baja kuning, merona. Kuning merona.
0: Nyen nyen aja ama adu-adu ngan mata uro ba. Hantep lalu.
1: Sangat silau men gitu.
0: Iya. Kak Yana. Ya, di rumah berarti Hana aja tahu ah. Nah, rencana.
1: Bupa saya lagi mager.
0: Puhan mah uro getai blik deh.
1: Aduh.
0: Kak Yana nya uronyo tentang makanan atau minuman fermentasi.
1: Nurul. Bahasa fermentasinya cukup tinggi bagi urang awam, Nurul. Jawab.
0: Dapat prom han. Cuman nya dapat gapo prom teh. Nah.
1: Dapat prom bo negatif
0: nih. Bo prom. Iya, makanya Nurul bingung gimana cara dapat Aceh kan ya.
1: Jadi kayak nah udah Nurul cukup tinggi bahasa fermentasinya, jadi kamu prom gay puprom lah gay promo kaya negai fitnya.
0: Yeah, yang kenya. Jadi pu bahasa aja yang pahle.
1: Pejru ada
0: kan. Pejru beda alam. Lagi gak boite mana pejru. Boite kan kan ge fermentasi.
1: Ya, tapi nasi Nurul boite yang difermentasi kan dengan pesen kan dengan pesennya di balut-balut yang
0: telur balu balut ni
1: kan
0: yang nya
1: balut-balut baik masa balut-balut ngampu ngabe
0: lah ngabe
1: ngabe
0: ngabe lenya
1: balut-balut ngabe kan tapi nyo na sabo macam tu pakai isira
0: sama aja gebegat baik masin kan
1: pegak bersih masin fermentasi dan ibu ngan isira ibu ngan bawang ibu ngan campli dan jadi kita mang lebih hitenya kita mang rasa-rasanya kita mang rul
0: tapi hana mikroorganisme aja kan menyetira biasa itu, makanan itu. Makanan mikroorganisme jihan biasa takka kan. Kena
1: kenang sirah ka paya ha. Kena sirah ka nyande kan.
0: Bahkan mate kan menya kenang sirah.
1: Ya, tapi nyo proses di naya lagenya ni no. Jadi yang ape-ape ke kubah mudeh lah.
0: Iya, betul. Nyan sama cit, boi tik masen cit kan.
1: Ya, betul.
0: Man ngan iya. Ya. No, betul.
1: Karena kamu tirah aja kan. Jadi kayak nak pegahnya na tempe dulu dari kacang kuning, yeah. Na toco cik dari kacang kuning difermentasi jadi ke tempe jadi ke toco.
0: Betul. Nyanya. Dari kacang kuning ya. Kacang kedelai ya.
1: Fermentasi kacang kedelainya jadi ke tempe. Nyanya na ya ke toco ya kan hasil fermentasi cik yang toco ya kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Elenya nanyo lah Nurul, acar bawangnya kan yang
0: betul.
1: Iya. Martabak acar bawangnya ini kan hasil fermentasi sih kan. Pakai cuka
0: ya.
1: Pakai bawang, pakai cabai ubud, kan?
0: Iya betul.
1: Jadi bawang ini punya kedua euro atau euro ya sama mangan sih.
0: Iya betul. Karena dalam cukanya kan bunuh mikroorganisme ji.
1: Ya betul, karena kayak pakai cuka. Yeah. Dalam dan cukanya nanti hasil juga dari hasil fermentasi kan.
0: Betul.
1: Cuka apel, cuka hijau, cuka ini pah,
0: ya. Iya betul.
1: De macam dari pokoknya lagi apelnya jadi cuka. Lagi ini kan jadi wine kan dari anggur.
0: betul. Tapi ini
1: anggur merah.
0: Betul sih.
1: Lagi salah satu fermentasi dan
0: dua.
1: Jadi betul. Yang ngerti-ngerti wenedeng nya kita riboh anggur kan?
0: Ya, tapi nyen versi harumnya ya.
1: Anggur merah, menyebir jeh lah endam nurul. Menyebir jeh hewannya lah endam bukannya menyewenya kan rendah jijit, jururi neng jijit kan?
0: Hana paling 20% ya alkohol jeh.
1: Alkohol jeh hana tinggi lah sampai mau mabuk kan ni lagi model-model bir urin jijit sampai gupok dan buat tembok kan?
0: Man ya 20% pi hanjek jep kan. Hana layak konsumsi.
1: Sebenarnya memang punya urang baratnya kan awaknya punya cewek kan letak biji wine yang mantap kan anggur merahnya mantap kan.
0: Iya. Yeah,
1: bukan yang bir yang asli bir yang modeh yang tu kan. Cuma punya pak tanya nak cip bir pala yang daerah Melaboh na bir pala.
0: Dari bawah pala ke bukan?
1: Dari fermentasi bawah pala lagi model wine bunau fermentasi anggur. Saya nak kali ubat PKA kerana kali saya nablo, emang banget tanji bir pala.
0: Oh, nya halal lah kak? Halal kan?
1: Halal, karena tidak mengandung alkohol.
0: Mungkin alkoholnya cuma 1% atau 2% han? Karena tapi biasa banyak kegeboprom tetap nak alkohol.
1: Kepala rasa-rasa di alkohol rendah
0: kan. Lagi tapi kan walaupun dah pegah halal maksudnya hana alkohol lah dong pegah padahal hana alkohol ji tapi yeah, bacut dan hana memabukkan
1: karena alkohol ji di bawah 1% lah kita kenyan dan di atas 1% makanya dah pegah hanjir pacar tapi dan yang hanjir pacar kandung alkohol tempe kita masam ji kan
0: yang
1: lagi yogurt kan hajit sih kan lagi model keju. Keju kan dari nyancik juga, dari susu, fermentasi
0: dari susu. Iya, kan? betul.
1: Jadi ternyata punya di bawahnya masih saya mentang ke pemaah lah istilah aja kan.
0: Iya, biasa yang mabuk kan ya 70% ya.
1: Iya, yang memabukkan kan beranggapan kita nyoba juh yang kita pajuh kohdin, kita mabuk. Tak harum kan?
0: Ya betul.
1: Tepajuh makanan lagi jengkolnya, menyata mabuk jengkol kan?
0: Tak harum cint. Betul.
1: Ini hasil fermentasinya lagi musuh awak-awak Korea kena kimchi yang nurul kimchi.
0: Kimchi betul.
1: Dari sawi putih kan?
0: Iya.
1: Kan kaya no pingin tak pegodan, kan lah.
0: Mama tahu deh.
1: Cuma karena fermentasi di batet tak cara itu gak cukup labu-labu.
0: Yeah.
1: Jadi saya dah agak kiwa di sana cukup buah menyata melabu-labu.
0: Gli ya, nah. Lagi Hana gli menan ya.
1: Gli Allah kan.
0: Ya.
1: Jadi terladom nasib lagi nyorup nurul rupi-rupi tabu ya. Kena rupi bantainya, ada aja saya agak rasa masam kan. Ini kena hasil fermentasi sih.
0: Iya, pakai rago sih.
1: Pakai rago itu prom.
0: Iya, enggak kemang.
1: Kemang ji.
0: Iya, betul.
1: Kemang ubi raya, siapa aja kan merasa lagi agak masam nan kan?
0: Mbak ujung ya, pecut ya. Oh, wate tepeh ngelidah bahasa.
1: Iya.
0: Untung ya.
1: Kan hasil fermentasi sih kan?
0: Iya.
1: Lelah yang fermentasi selain peprom no peprom
0: makanya Nurul kena pakai bahasa aja peprom untuk peprom lain nyopo jeruk lain lom
1: jeruk lain lom cerita kan
0: iya makanya lebih pah memang fermentasi
1: jadi fermentasi orang yang itu tuh no kagak ada juga ada buka tape aja kan buka tape juga
0: ya iya hana masalah ya
1: tempe juga
0: tahu
1: kan?
0: Ya.
1: Tidak tahu.
0: Masalah. Oke.
1: Jangan nurul dan mantan.
0: Jut, kabere. Lagu apa lagu nurul putar ke Kak Yana?
1: Berhubung tanya fermentasi, icuka mantan dari Fiza ma Fiza.
0: Iya cuka. Oke siap. Nya kamu rompok ber.
1: Karena punya fermentasi tabuh tuba dalam gayung kan.
0: Mening soy.
1: Jadi itu kah betul. Salam pada generol, semoga sehat babe, mudah umur, mudah rezeki keluarga.
0: Amin ya Allah. Menancik bah.
1: Kita menggunung.
0: Kakak Yana.
1: Sama Nurul, makasih. Beradik ke Isan.
0: Iya.
1: Ke hari. Kadang mah mandu-mandu. Kadang ada tinggal bitli rasa kem.
0: Lawa agaknya nah. Lucu lah orang.
1: Pede tak apa prom-prom bagaian. Lupa mau tahu. Kesalah. Aduh,
0: Fitri.
1: Aku mandu-mandu
0: aja lah. Jadi, pisik, nyengom. Bukan sehat, yang manduan. Siap, amin. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Libya. Warihlon ya. Di likut Kak Yana, kagepreh, Pak Putujuh 055. Halo, Assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam, warihlon sayang, orang Korea.
0: Panjang tak umu, bangga sebut dah.
2: Yang ke orang Lebanon, yang orang Korea.
0: Iya, annyeonghaseyo. Jawab baju kimchi yo lagi begale Kak Yana. Ya,
2: iri lun kok awak Lebanon begen kimchi karena itu punya orang Korea.
0: Yang kenyan.
2: Aduh, tapi urun Korea ini kau beralih oleh ini nurun.
0: Kujian, you know.
2: Pegen, kau pegena, pegen menu ini, pegen tema ini.
0: Pegan.
2: Permen kamu kan?
0: Permen.
2: Dari ungkut bro.
0: Ungkut bro.
2: Fermentasi kamu.
0: Nyan pegena, ungkut pe.
2: Engkau bro dari bilih bro. Kamu ke sini ni pude.
0: Engkau pude yang ke basuh orang kaca.
2: Iya deh. Ya memang bereh deh nuru.
0: Yang kiban ke pegak jikaan?
2: Yang pon-pon tak deh. Cok bilih yang kahana pakai le di laut. Kadang-kadang banjir awak kamu ini orang. Bilihan kan. Adi putuci lelaraga. Hanya cok bilihan culuk lam boh sirah dek. Padung nam tu bilihan 2 kilo. Boh sirah 3 kilo dek. Hanya lawak-lawak berlagi tanya lawak belukat dengan u tu kan. Habisnya patut lang jina hana modeli kaca dek kapluk aku wah.
0: Oh ngantira je ha.
2: Ngantira adik bumasin ni. Mahan lah naga jim baking ya.
0: Pudek. Nyan. menyotira senurul tupu ya. Han itimo mikroorganisme ji. Tapi menyofermentasi itamong cik fermentasi lagi hian. Karena kan ka lewat masa gepebrok ya kak ya.
2: Gepebrok ji dek sampai put urol lagi cuka pun ni.
0: Yang kenyang.
2: Jadi punya hana tak pakai sirah baking je dek. Karena memang terpadu je dengan sirah ni.
0: Ya. Engkut ya. Pade.
2: Mana punya ino di Korea dek. Punya kamu di Aceh Jaya. Bohdrin.
0: Bohdrin. Bohdrin.
2: Bohdrin. Pegat ke jeruk ramai dek. Dengan si put urok. Hanya pajuh lama untuk nyan baru pegat untuk tagun gule ni.
0: Tagun gule?
2: Bohrin bro wamu no. Pizru ukun zuk drin.
0: Nyan bohrin yang kagut masak. Lu nyan ge sulit dari anak je ha? Ge boh anak
2: atau gimana? Kueh anak je.
0: Kueh
2: anak je.
0: Anak ge boh lampu?
2: Lantau plas je. Lampu aku wah anak payah tak buat terculuk je. Tapi ubut nyan je kan. Nak bahas je kan.
0: Ya yeah, betul.
2: Memang mangat lantau plas kan mau boh je. Lantau plas bumbu nanah.
0: Ya. Yeah.
2: Kebah je pura kajik pajo. Pakai sirah campi saka mangak cik pajo ngambu.
0: Oh, nyan langsung. Nyan langsung mesti dari toples tabuh hujung lambu menan dalam lauk-lauk.
2: Hana dalam toples kajo ini.
0: Lagi maa kak. Nyan nur memang hana terbayang lah ma. Maa menyala teman nyong macut.
2: Hana dalam toples tapu prom ni.
0: Iya.
2: Kali
0: pelopuk uro kan. Ya. Nyan leh pelopuk uro nyan langsung je tabuh lambu. Atau tak masak ke kuah.
2: Hana pakai masak je cid, masak ke kuah je cid, masak ke kuah om paku ini tu campur kan. Pakai baru, pakai on crude, pokoknya campur punya awak aja besar halak dek kuahan.
0: Yang dom tau ke boh kan? Tabuh sendok?
2: Boh merdua pun sendok pun ambil masam.
0: Oh benar.
2: Punya kamu ini cik biasa je ngon on paku dek mudaku ni dek. Ngon pakai on crude, pakai baru.
0: Lagi ketumeh mana?
2: Kau tu meh deh, kaya puluh mak mana.
0: Pernah ada bayang ke kamu bacut ya? Karena memang sama sekali hantam
2: ke Hana ini ori.
0: Ya.
2: Kamu Aceh Barat ke dia Aceh Jaya mentong ni. Kamu nyona kita mong Bang Amir pasti ke yang gitu. Karena Aceh Barat, Aceh Jaya hanya nian makanan kamu adik galak adiknya.
0: Mana?
2: Memang kalau rasa buah aja lagi. Kena kan lintuk kat hati hang paju ni. Tepu awak cewek besar hang paju.
0: Mana? Karena mau be ka mau be borin mau be masam.
2: Mau borin bak bak kuah haji ni.
0: Alah rasa aja masam, kiban.
2: Menyoleh tak tabuh asam ni, asam jeruk je kan masam. Mak be le tak sedang-sedang saja yang kan.
0: Ya.
2: Munyo di Aceh besar, munyo pudeya. Tapi munyo di Aceh Jaya pudeya hantar ke kalon. Si betul kan? Nya muduk kata ke ni angka mau munyo Aceh besar antara Aceh besar ngan Aceh Barat atau Aceh Jaya kan?
0: Karena hana tom. Jadi aneh nan ogu kan?
2: Memang kak Ana Ana kepada pude yang mau kak Yati tu. Kepada tapi kena hai orang macam besar cik kak ini orang.
0: Ya. Nyan kiban kak Yati pegat nan.
2: Munyo pude dek. Mangat tak pegat je dek. Ngon u masak aje dek.
0: Ngon u masak.
2: Pakai ceng cang cang cang cang tek tek tek tek wah kak Ana. Ngon on krut baru on ring boh ing pakai ji padu ji ana.
0: Oh menan. Oh gebu on muling ah.
2: On muling. Abenya munyo ka aya ti pe uan ni umasaan, pe capli, pe asam sunti bicul lah. Ka masak bacu ji bohnyan, boh pudean ulah buno.
0: Menan.
2: Boh bek letak tu masin mu 2 sendok menan nah.
0: Oh pudean ke bumbu ji ka ah.
2: Bumbu
0: cukup bumbu tengok lagi cukup punya. Nurut natom nurut dengar ayah cerita kan. Tapi hantam nurut si lom.
2: Ya punya darah Aceh Barat dek kan ngon boh boh terung tu je ke pegat galak asyik ke baju pegat. Wangi ke pegat.
0: Ya.
2: Punya awak benih laut cik le kamu pegat-pegat pudean dek. Karena harga je mahal dek.
0: Oh mahal ya.
2: Kadang-kadang je sebut harga kan?
0: Wes, je silakan. Mana menyona perle jak ju Korea ya?
2: Oh, jak ju Korea wak Lebanon we.
0: Paduk kan sapo kaca biasa?
2: Menyo kaca menyo aqua sedang dek nya lep tu ribet.
0: Oh, ma gap tak you mah?
2: Gap you dek ya. Masih raji pihak eh dah betul wah bek sira Medan dek ke mau sira drum.
0: Ya.
2: Sira kampung
0: ke. Pokok je khas kat Hayati ya.
2: Oh duh. Kau sosok yang untuk kanduri kan dek punya kamu ini di kurung raya cik le gebuh menuan dek buat Perancis lah. Cik le gebuh mesti kejap le awak mentasik kena kau memang galak awak ke pajuh dek. Kadang awak-awak toto darok oi hentik nak kita mong pasti ke pegah le nak lonjak kurung raya nak pajuh menu kudek. Ya, pasti benar kan?
0: Okey, siap Kak Hayati.
2: Okeylah, dek. Okey, yang mantap Kak Hayati. Nah, orang lain putus menu. Oh, tema lain lom yang tersangkut dengan komentasi ya?
0: Komentasi.
2: Aduh.
0: Okey, Kak Hayati. Lagu pun lagu Nora Puta?
2: Lagu, dek kan? Dari Perkin Syed Azmi.
0: Syed Azmi judul je.
2: Darah Pujaan.
0: Darah Pujaan. Okey siap. Dah hadirkan ini apa? Cita gila. Ni akan merompok.
2: Gak. Ayan tak salim le dek. Yang pun tak ke dek. Nurul le. Gebah cik mak. Buka semoga sehat habis. Menyebab jodoh yang raya panjang. Gak cik mak.
0: Amin. Ya Allah amin.
2: Ya cik mak dengan cik ni dek. Cara cik mak nyobak masak dek.
0: Weh siba. Makanya cik ni hanglah-hanglah dengan cik mak.
2: Makanya cik ni hanglah-hanglah. Karena cik mak raya panjang cik dek.
0: Betul.
2: Semoga Cik Ni, hai salim Cik Ni dengan Cik Mat, semoga sehat habis ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Bunuh ke Dek Nurul, semoga mendapat jodoh yang baik raya panjang lu nak ik dek.
0: Kibang Cik
2: bersalah lah dah pegang.
0: Pokoknya adu-adu doa, mekre-kre doa awak Ron.
2: Mekre-kre doa nombor dua. Anak dua cik ke kanan ni ya. Semoga cik ke pegang menu-menu yang hawa ke kan.
0: Ya.
2: Kanan cik urung pegang menu-menu pengong hawa ke yang dia.
0: Ya, yeah, pupui dekah.
2: Pengong dekah kat YouTube pegang itu. Hanya ke Kak Ngom cik dia anak dua. Ke Pak Amri cik di Kutel Melaka. Hanya ke wajan ni kelih genting hana tua dek wah.
0: Siap.
2: Nanti kamu yang minta boh rindam tengok merumpok 4 jam ni kau.
0: Iya, kau bereh.
2: Hanya nak hana tua cik dek ke Dek Nur sekeluarga wah. Semoga aku sehat tapi.
0: Siap. Makasih.
2: Oh, 4 jam dek tua sama tik dengan Dante Nur.
0: Good.
2: Ke mandung-mandung je dek.
0: Siap.
2: Yuk, makasih banyak Dek Nurul.
0: Sama-sama, Kak Hayati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Hayati dari Korea. Warihlon ya, tahadirkan dua buah lagu ileh. Dengan baru tak sambung lom acara Sirebu. Buno nagelake le Kak Yana dari Visa Mafiza. Iya cuka. Karena tema jih tentang fermentasi ya. Nah, iya cuka dari Kak Yana.

Mate Ane Mepat Jerat Gadeh Adat Pat Tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Menan kemarin hulon kali terhadirkan dua buah lagu yang kegelakir le Kak Yana dari Libya dan Kak Hayati dari Korea. Semoga kamu bahagia. Tersambung lama cara sirebo bagi warehlon yang kena bergabung, silahkan rat nemboi put 7055 mantong kosong. Yang kagepreh bak nemboi 886 dah coy le. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Bang Mursal.
1: Halo.
0: Iya. Kiban Bang Mursal?
1: Sehat.
0: Oh, sehat. Alhamdulillah. Dengar apa?
1: Boleh duduk boleh ni. Oh, rengkang.
0: No, menan. Golek-golek ada rengkang.
1: Upai kan dulu.
0: No, no prelon. Nyo kamu rupok ah. Ka trip ne pre.
1: Ha?
0: Ka trip ne pre.
1: Aduh,
0: aduh ya Allah. Nak cekok nak jaro bandegan-degan.
1: Saya degan.
0: Ka keriting lu, ha? Iya, Mang Mursal, nyoronyo tentang makanan atau minuman fermentasi, Mang Mursal. Yang gepupro.
1: Dan tu bodrian.
0: Heeh, bodrian. Bodrian gepupro di kampung Wakron.
1: Ya.
0: Dupa prom enggak masak ah. Oh, kan ya. Kan legehan, kan bau dergin atau bau hamplam atau bau-bau yang mantau putih dia yang dapat prom. Ya.
1: Teman.
0: Heeh.
1: Teman bau dergin ada bau dergin ada bau rantan.
0: Iya, tapi kan nyan, kan ge fermentasinya nyan. Kan. Contoh ji lagi tape, menyo fermentasi lagi tape. Ji kena masam ji han, leuh tape prom.
1: Tape hanya tabuh duyanan.
0: Tabuh rago kena.
1: Ya, rago hanya di buh tape.
0: Nah tong buka tape ra ne.
1: Nah.
0: Oh, nah, tau begat. Rona yang begat atau awak rumah?
1: Ai mak begat.
0: Oh, mak begat. Iya. Mak begat. Yang kibang ke begat?
1: Mangat dia baju.
0: Kibang ke begat?
1: Mangat.
0: Iya, mangat. Waktu tak baju. Begat je kibang.
1: Tapi seum dia ada baju.
0: Seum? Seum ada lah.
1: Oh.
0: Kan cara ke begat tapenya pak kibang, Bang Mursal.
1: Lagi bulat-bulat je.
0: Lagi bu, bukan? Lagi bu,
1: sih dari bu. Kan tu? Dan tu, pun bu dah nak serah, dah aman.
0: Alinya?
1: Ya, bayar buan. Rago.
0: Rago, alinya?
1: Tu boleh-boleh liat.
0: Boleh-boleh liat. Man, je langsung ke tapai kau tak apa prom ni leh. Pandai hak ke apa prom?
1: Pada prom, pada lelung aja api.
0: Pada uro ke apa prom?
1: Nyan trip ke prom.
0: Trip mau bro tu, nyan trip tat.
1: Ya.
0: Dua uro lah, dua uro pun leh uro.
1: Dua prom.
0: Bertiga minggu.
1: Tiga minggu.
0: Okey, kakak mohon ya. Lagu apa lagu Noroputa?
1: Lagu yang memang ayo. Dana kada ana.
0: Kiban.
1: Dana kada.
0: Hasanah Tala. Nur Hasanah Tala. Judul ji?
1: Iban Danda.
0: Kiban?
1: Iban Danda.
0: Haca Nurul lah apa? Nyok kurang deh Nurul dengar nyok apa yang Bang Mursal
1: si.
0: Saudagar kaya mantang je Nurul putar je.
1: Ya.
0: Okey, siapnya mantang yang kamu rompok bah. Salam-salam silakan.
1: Daguan nyok negeri berkait dengan daguan.
0: Okey, siap. Salam-salam ke so.
1: Salam kan Yul, kayak udah rezeki, betul ada rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Kayak buat ada semua. Kayak udah buat ada semua.
0: Belum nampak jodoh sama. Amin ya Allah.
1: Baik itu lebih kan Yul.
0: Baik, tidur tapi. Amin. Terima kasih apa? Lenyan ke salam.
1: Bapak-bapak sering Kena lalu mesti salam.
0: Ya. Dengan?
1: Saya hati punya kata curah pun apa.
0: Cik lucu kat Nyan.
1: Semua materi je beri.
0: Nya.
1: Semua kem.
0: Iya. Kiban, Nalam, berkeman Bandung maju.
1: Nyantang.
0: Kabereh. Terima kasih, Bang Mursal.
1: Sama-sama, Kanus.
0: Sehat tak, Bebe?
1: Sehat, Kanus.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Mursal dari Sigli Warihlon ya. Diliket Bang Mursal kagepreh Bak 7055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri.
2: Ya, Dek.
0: Iban habarone huronyo.
2: Apa lagi biasa, Dek?
0: Lagi biasa. Bucoro tengah jonapu idek-dek mah.
2: Anak
0: lah. Oh, kalau mulai ilam.
2: Kalau urut, ini urut puru yang urut seni.
0: Urut seni nuranya?
2: Urut seni
0: akhir betul sih. Akhir betul. Oh, ya ya. Nau upacara le ya.
2: Upacara akbar le ya.
0: Ya, Pak Amri, Pak Amrinya tentang makanan atau minuman fermentasi yang Tom Rono peget.
2: Kibar. Tapi bukan lego dong, kibar.
0: Hana masalah. Ada saban je cik nulang.
2: Menang.
0: Silahkan Pak Amri.
2: Betul. Eh, tapi hanya nyanyi tanda buka anda nurung. Anak tanda buka anda, anak repu buka ha.
0: Ya, betul.
2: Hanya lagi buka menjadi hijau, ini dia. Buka kecuka, kan? Ya.
0: Kau nak tanda buka nak?
2: Nah, buka.
0: Nyen, pacu dropa orang.
2: Kamu kompetu
0: Kibancit.
2: Oh, nak kentayun, utio.
0: Tio, nyen putran. Biasa dicem kan tio.
2: Kan tio, utio.
0: Utio. Oh,
2: lagi pacu je di waktu hijau
0: Ya.
2: Cuma aja utio, kan tu nyana tak. Oke, tete hijau ah, mana tete hijau di mata.
0: Tete, maksud je tete je kiban, pajan gete.
2: Tete ngapu?
0: Iya, tete je pajan, pujung bak, pu wate kali dah putren, kali dah saring atau kiban.
2: Kalau ayo tete putren re, kena je macam-macam dia oleh haji nang ite gonje.
0: Kemlitan,
2: ote de gonje kemlitan je. Putiung dia yang gede, masa je putu.
0: Ana ada bayang orang utiung ah hantam te. Ah, lainnya?
2: Ah, nak angkat terdetil ni je di. Mana ada puga kecuka aja itu utiung dia, apa ya terdetil, anjir terdetil juga. Gawa puga hijau. Buku esmenen lah kan?
0: Esmenen. Putra alam ya.
2: Dan itu lupu dia tahu lah hijau.
0: Ya betul. Luar biasa memang hijau kan. Lihat
2: hijau.
0: Lihat nan lain kan kan?
2: Ya. Lupu dia tahu lah hijau. Tapi juga aku esmenen ke. Ya mama buka kan? Tapi apa orangnya? Tahu buka. Mamanya tagun lah, tagun kemanita.
0: Dagung kemelitan.
2: Temanya antar ini kadal ada cewek untuk dia, kau untuk tembelang kan antar. Jadi hari cewek bunga, kan ada cewek bunga ke cewek tepuk kan. Yang tak pegal juga cukup hari.
0: Yang gak poprom ah?
2: Poprom, poplo baru juga cukup hari. Nana dok mana anak trudo nak jadi baju hari.
0: Hari mentang me alkohol berat dah.
2: Kecuali ntar kubat je, punya kubat je, dempu je, ada muka pipi boy perleh baca kubat je dapat je baca anara je,
0: punya
2: kubat.
0: Ya, betul.
2: Tapi ni ni lagi tabu lantir bu, kan ada bobo naro lantir bu lah, icuka
0: nah.
2: Nah, yang ke ukuran ke 20 ke boleh baru bu lantir bu lah.
0: Ya, betul. Okey, Pak Amri, nyaman tak berarti?
2: Anak, lir apu ni ada begar, begar macam dua apu.
0: Pokoknya yang tahu Pak Amri begar, ha? Icuka berarti.
2: Wanyan, kenyo lagi PU.
0: PU. Jamu
2: kan, ha?
0: Kibang begar.
2: Kuk, Patarana.
0: Oh, nyo bahasa Indonesia patarana, betul.
2: Patarana. Cuma pliu ino ngan pliu demon yang pega yang di kampung hana tamale manga.
0: Pakan kia biu ino atau giban?
2: Hana tu ke ba kurung matang.
0: Kurung matang. Mungkin beda cara pega je.
2: Jamong kan pon oleh pro uji kubru oleh lambru oleh. Mopo uro atau mulai uro kubru lambru hanya geku.
0: Dia baru kubru lama.
2: Nak bubruk lah, tapi dia hanya uri kan tu, ni uri kan tu high time bubruk dia.
0: Berupatan cik ladung?
2: Bumbu nyampu uri.
0: Mana?
2: Bumbu nyampu umat tak ladung, upatan ladung, ni ada pegak uri kan tu, nak high time bro. High time bro uri.
0: Ni umasak maksudnya apa u?
2: Kena kena hari, kena mata u, kena pate semua teke yang.
0: Kata
2: ni ada u dek si punya u karian dek tiba apa bangun dia dapat. Nya u kari. Kenapa ya muda?
0: Iya. Okay, siap Pak Amri, terima kasih ber. Lagu apa lagu Noruputa kerana?
2: Lagu Sabah Tujuan dan ni.
0: Sabah Tujuan dari so?
2: Dari Pami ngan Nurul Junita.
0: Ngan Nurul Junita. Yo kah ada dengar lagu punya Nurul Junita yang kun.
2: Anakku, ulang galak lah.
0: Lagi yang pop pecuk nah, lagi yang tu. Dom nak buka.
2: Ini anak Nurul Junita, Nurul Junira dia tu.
0: Nurul Munira.
2: Oh, Nurul Munira. Lom perlem deh, lagu tu apa? Nurul Junita hari.
0: Oh, menan.
2: Antara dalam.
0: Siap.
2: Tanah je ikut konsa.
0: Nyampa. Oh, dah punya kedua Nurul Guno, Nurul Munira kagai Guno. Gekel lagu saja dengan bergi bedak tabah peluk.
2: Anu ngan pahami.
0: Iya, man kan tu kan nyancit.
2: Kau nu ka dua ah?
0: Taman, bunu dua sih. Yang lain nah.
2: Maksudnya kan dua ngan pahami ka?
0: Iya, cuman hanjut. Karena si rock penyanyi sabah lagu je kan.
2: Iya, betul deh. Ya hanjut. Sabiri lamno dah.
0: Sabiri lamno kali ke ejit.
2: Iya lah.
0: Yang lain.
2: Faisal Ulka nai.
0: Faisal Ulka judul ji?
2: Kali ini.
0: Galom. Gak saya nggak perheron. Dom nak setia u?
2: Lo orang setiara sampai Faisal Ulka kali.
0: Judul ji pu?
2: Judul ji cuma ada baru.
0: Faisal Ulka Anugerah Cinta.
2: Oh, iya.
0: Oh, yang baru, Nyan.
2: Ya, Anugerah Cinta undang. Anak ini legal lah.
0: Ya, siap.
2: Awal rempung dulu, orangnya cek besar.
0: Ya, Nyan ke Nyan. Awal rempung kok kawai berangkat je, tujuan ya.
2: Marah main urung galak awal rempung kok. Hanya awal rempung dulu, dulu galak lah.
0: Ya, Nyan ke. Salim ke so, Pak Amri.
2: Salam kontak ke dinaro le semoga ibu sehat tapi ibu punya umur di.
0: Amin ya Allah menancik kerana apa?
2: Ya insyaallah Allah nak lembu gah nak dia jodoh pura ya mana ke pura ya mana penting bukan
0: bega akai kan ya?
2: Bega akai bega bunai ma.
0: Iya.
2: Kepura ya punya ni.
0: Hai dah juga na. Hai datang ah gua. Hai
2: datang ah. Onan ku tema. Ku yabi. Ku wajon. Ba depa.
0: Iya.
2: Ga hayati. Onan tolong.
0: Ke mana-mana
2: mah. Kano. Alai, mana benda ni urai urai.
0: Kabar.
2: Sekedar pegah pegah dan di temang gua long dua dor.
0: Iya betul betul betul. Terima kasih Pak Amri.
2: Iya sama-sama urai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kota Malaka, tahadirkan saudagar kaya ile ya. Buno gelake le Bang Mursal di sini.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Warelon kali terhadirkan dua buah lagu yang kegelake le Bang Mursal dari Sigli dengan Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga kamu bahagia. Dilikat gak nyan kagepreh ba 886. Halo, assalamualaikum Warelon. Halo, assalamualaikum Warelon. Bang Amir Mahmud.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Giban habar anu uronyo?
2: Aba buat lehonyo menyekamu diwela suatu tadi dalam keadaan suumthat buat bengohnyo.
1: Suumthat. Nya tengah di lampu ha.
2: Memang postilun memang di lampu menyeku telefon terbo bagi pun radio lu memang berlaku di lampu.
1: Iya, biasa di lampu ya.
2: Kayak long-long di tempatnya, di kata ganggu yang kayak telefon lah mah.
1: Ya, nawarih lah enlom yang kena tamong shit.
2: Ya,
1: ya sehat sampai Bang Amir Mahmud ber.
2: Dad, ini yang penting buat sehat sampai sih, bro.
1: Amin.
2: Dan keluarga.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Si Bam yang kau dengan tema aja nyopung pi berhubung hemat kau bertai sayang si ngomong yang lain kadang kita mau tu lah.
1: Silakan. Menurut Rone, makanan atau minuman fermentasi yang Tom ne peget putra.
2: Hai yang biasa punya kamu ini sini mau diwela lagi masalah lagi pelangkut. Lagi engkau tu yang boleh pegang ana. Jadi di sebagainya yang bahwa dia membutuhkan lagi apa cerita bunuh untuk terpegat saleh yang boleh pegah kan?
1: Pegat apa?
2: Saleh. Tumpak puduk engkut. Awalnya tu pada dia terpegat apa untuk pada dia engkut butuh telayu apa yang boleh pegah. Jadi menyonar pegat lagi hari engkau ni engkau berkualitas ni ke engkau berarti jenis engkau yang terbaik ni ke jadi menyatanya pada hukumnya berarti hanya kena penyakit yang boleh berpegang.
1: Iya, ni naga fermentasi, naga peprom.
2: Memang membutuh lah, kerana membutuh kerana bukan semalam dua malam bahkan kadang untuk tiga minggu hilang gelayu le gadai le bau kawa gelayu le dan tiga minggu lima ni lah.
1: Han mati ya mikroorganisme je han menyaga fermentasi.
2: Makanan
1: fermentasi berarti ya tayan.
2: Hah?
1: Kan makanan fermentasi berarti ya. Karena yang biasa ge fermentasinya lagi ge poprom ngat itimoh lagi meseba tape timoh kulat ji. Menyobat tempe lagi mah menyobat tempe di mah kulaji
2: menyobat moino di wela pada jem tu di pelanang kapsi apa kan
1: fermentasi ya ya
2: betul ibarat contoh di nyu berapa nokol jadi menyonam tadi lagi kulit lumo kulit kena kulit lumo pu kulit kebu bati di ijo tu le kau mak ada pegal tu le pegal ibu layan ibu tira kena ada pegal tu jipu prom mai semuanya bahasa kamu kan
1: jipu prom ya prom pada urut
2: yang kadang-kadang tu tiga minggu cik watai aja
1: kulit
2: tiga minggu watai hanya kau kabe itu bedat kadat iya kak iya ilah yang boleh pegang aku kator bergaya untuk baru jadi ya.
1: Yang perkenan kulit perangkan?
2: Hai kulit lumah, baik pun kulit kebun itu mata jiwaan itu lagi punya kamu kadang itu masa saja itu juga kepul kegunaan itu uat itu tabun kulit kebun itu tak bukan ikan-cang kulit kebun itu yang kulit kebun.
1: Menan ya ya.
2: Jadi bagus juga untuk makanan lah yang boleh berah.
1: Ya, yang gue prom ile, lampu gue prom biasa.
2: Layan.
1: Lamayan.
2: Layan betul. Layan tu betul. Ibu dong, talam datu menyabah sa kamu melabuhkan talam menyabah sa mantan awak ini dongkan tabati-tabatinya bahasa Jawa yang boleh berah.
1: Dapatian talam ubud dah.
2: Dan naya mudah jenis terlama kaya naya ubi ni tergantung bahaya ni lah. Sebab ada saya tak kuduk-kuduk ke belayar, tak kumpah layar. Nanti kuduk tu benda yang lehor betul untuk hari berarti atu salam yang boleh pegang. Kan nanti baik pilih lah ni lah, datang lah yang boleh pegang.
1: Ah, menan. Ya, ya, ya.
2: Yang kegunaan ni yang boleh pegang. Malah mak kuduk pegang.
1: Siap, Bang Amir Mahmud. Kabar eh, berarti nyan makanan fermentasi sih deh?
2: Nah, fermentasi ya je. Kadang-kadang lidah ni tersembunyi betul-betul lah. Karena itu mantau bahasa lah. Hanya bahasanya betul-betul bahasa level lah. Kalau tak berkhabar lah. Jadi okenong lagi hui ni menjadi pengalaman lagi awak kan. Jurusan tentu BPS Badan Pusat Statistik. Kadang-kadang sebenarnya pun ambil ke nang. Karena kalau ambil ke kemik juga yang boleh juga.
1: Betul-betul. Karena anak kaim kita nyokin ya.
2: Iya,
1: okey Bang Amir. Lagu apa lagu Noro Buddha Kerana?
2: Jadi lagunya mentang ke Ridwan Z tau.
1: Ridwan Z. Judul?
2: Sampai hati.
1: Sampai hati. Tahu lagu. Cenero u level. Salam-salam silakan.
2: Salam buat Kak Hayati yang telepon dan yang aku dengar ni yang buat kau lah ya. Kak Yana, Kak Eli, Mak Cik yang pekerja bermadung-madung lah. Baik pun yang agak-agak, baik pun yang inong. Pekaji sedang memandung. Sedang kempak dari lunduan.
1: Good. Terima mengenasi apa?
2: Yeah, jadi buat penyiasat yang teknya. Kalau yang teistimewa.
1: The best. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima mengenasi Bang Amir.
2: Baik. Menyapkan dari kecang rumah. Ya, kena ulang polo. Kena melabuh. Kena memain.
1: Kabar eh. So,
2: ya, tak.
1: Good.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikat Bang Amir. Halo, assalamualaikum Warahilon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
1: Aduh, Bang Basri, kahel mu buta-buta.
3: Buta nu anje.
1: Nyangkehnya Nurul kan, wadena dok-dok sabe, wadena urang, wadena kosong hana, Bang Basri dok-dok kah kelah. Ino hak merupok dah teki Bang Basri.
3: Nyangke, ro alah renang ti hana urang lo mano.
1: Nye, nyangkehnya. Dah teki ro. Nyangke
3: hana lewat di lom.
1: Ya, Bang Basri, nyo langsung datang mong bak tema. Yang penting drone sehat habis sekeluarga apa?
3: Amin, amin Nurul. Nurul lagi nanti, baik?
1: Amin, ya Allah. Silakan Bang Basri.
3: Nyo tema yang sebenarnya kabeh pegah lego pemadum. Jadi ya tata yang kita lakukan ke roe je kan?
1: Heeh, jut. Silakan.
3: Jadi yang sering roe je kalau yang nak pula ya juk cocok juk ah. Jadi ia juknya dia tak pegang ke cuka ketua pikirnya perlu ketua ini kan itu mata melenu rolan.
1: Ya.
3: Mata ibu ragu abis ulang kenyan.
1: Ibu ragu lom.
3: Nah, makanya nyanyian ini ibu ragu lom. Nyan orang tadi dia pegang om penyunggu tu. Nah, om penyunggu. Ini agak-agak tapi agak sih menurut mesti pada cara lagu binar itu dan tak buat sini lagu ataupun sini tengah hantu.
1: Ube ginong jaro ah. Ube ginong jaro nya sehari berah.
3: Ube ginong jaro ah. Kadang kena lagu nanti yang hari itu di ikah lah. Hari lagu. Mana agak-agak apa nya tapi paling-paling dua malam yang tak prom nurulan.
1: Oh ya.
3: Yang macam lain nak nak dukung enggak Nurul lah.
1: Siap Bang Basri. Lagu pelagu Nurul Puta?
3: Ajah Lela si macam Nurul.
1: Judul ji?
3: Payung Hitam.
1: Payung Hitam Hajah Laila Hashim.
3: Puan, payung kenangan tu main kam.
1: Payung kenangan.
3: Payung kenangan tak laku kan.
1: Pokoknya payung ya. Macam orang dimang ke pupi payung maran. Ke pupi payung. Cak orang dimang.
3: Boleh payung yang dah jajah lah ujian ni.
1: Oh, nak ujian bila ya ma?
3: Nyo payung kuning lah intip dalam kan.
1: Oh, narenjana Arman.
3: Rencana. Nurul rencana rencana si payung kuning kan?
1: Nah lah, banyak hana rencana kan malu tu mati roh.
3: Bu mesti minta dengan payung kuning kan?
1: Amin.
3: Yang baik apa yang tak Nurul kan?
1: Yang bucit.
3: yang sedang-sedang mentah.
1: Sedang mentah, betul-betul. Kepu dia mahu ada tangahan tu
3: bukan? Ya, ada tangahan tu. Pokoknya, urung yang kami tak kan, yang nak iman. Yang mana Nurul?
1: Ya, betul. Mungkin
3: imam bagi kita yang Nurul lah, dalam rumah kata.
1: Terima kasih Bang Basri.
3: Sama-sama. Lagu, apa
1: salam-salam ke Solong?
3: Haa, salam. Ayo, ambil mamun, alanyan, kayana lam baru, kayati, alanyan lam, salam, kaili, kanun di pulau, salam.
1: Salam.
3: Lain, tu, Pak Amuri sini ayo, malayan, salam, Pak Yafar, malayan, Pak John, lain memandu juga.
1: Siap, makasih Bang Basri.
3: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli yang untuk acara Sirebuh edisi Ronyo. Terima kasih warih memandum yang kali bergabung dalam acara Sirebuh. Semoga kamu bahagia. Bunuh bengeh, nah, gedamong cikmat dari kawasan Lambaru. Nah, Pak Sabtari Oi di Aceh Jaya, Wak John dari Glegenting, Mak Cik Lam Ara, Yahbit dari Ulekar, Kak Fitri Darussalam, Bang Radit di PD Jaya, Bang Isan dari Padang Tiji, Kak Iyana dari Lambaro, Kak Hayati dari Krung Raya, nah Bang Mursal dari Kota Sigli, nah Pak Amri dari Kuta Malaka, Bang Amir Mahmud di Woylangan, Bang Basri tak nyoban getren dari Sigli. Warehlon, kali kita bahas uronyo tentang fermentasi ya, makanan atau minuman yang tom ge fermentasi. Fermentasinya putra Nurul. Fermentasinya adalah proses wate getanyo pegat si pupu lagi makanan atau minuman dengan bantuan mikroorganisme lagi bakteri, rago atau kulat ya, jamur ya, yang bendanya, mikroorganismenya jid geubah kandungan lam bahan buno mesti makanan jid mesti pe lagi bu gepeget ketapean makanannya naruh rago lamnya, ragonya ke yang ubah rasa, aroma dan ya zat jih ya dalam jih kan menjadi zat baru yaitu tape ya warehlon ya. Dan dalam prosesnya biasa mikroorganisme atau rago atau bakteri atau jamur bunonya gepajuh nutrisi dari bahan makanannya sehingga gehasilkan lagi asam, agegah, age alkohol ya menyo asam biasa lam yogurt menan ya, lam tape, lam pulau yang masam-masam biasanya leuh tapo prom itu biat rasa masam nyan biasa karena proses fermentasi lehnya nagah-gah ji bacu na alkohol ji ya lagi lam tape menancit lehnya warihlon menyolam contoh lagi tempe ya, kedelai biasa gepeprom sehingga itimoh kulat jihan nyan kulat jihan ke yang entuk jit geubah dari bentuk kedelai je ke tempe ya yang pajuh nutrisi dari makanan tadi ya dari kedelai tadi dan diubah menjadi tempe begitu dan menyo susu tapo prom jet ke yogurt ya bakteri jih bakteri lactobacillus ya jadi warilon dinya nalom lagi breh atau mungkin ubi ya ubi yang gepegat tape menancit pakai rago ya fermentasi dinya macam-macam lom warilon lagi pegah bunona pliu pliu lagi yang si gepebruk gepeprom ya nah itu biat mikroorganisme jishit yang hudep di dalamnya sehingga geubah zat jihan dan nangkut peda lagi pegah bunona tocut dan macam-macam lo marehlon ya menyo jenis-jenis jihan luar biasa le lagi mesti keju menancit nah kimchi lagi begah puno menyo yang tom baju kimchi pasti tupu ya kiban cara pegat ji atau mungkin yang biasa makanan luar ya warhelon ya makanan di Korea atau mungkin Jepang ya yang pegat-pegat nian lenyan pulom ya lelah minuman lagi nur begah puno nasid yang gepeprom lagi mesti kunyit lenyan jahe atau biasa disebut halia ya halia dengan na kulit maneh warehlon na geboh madu na geboh cuka apel dengan gerendam tampo an 2 minggu nyen gejep entek sabo-sabo sendok atau yang kata poprom nyen tajep 2-2 bo sendok nyen jet menurunkan gula darah dan luar biasa ya manfaatnya ya. Tapi hanjit tajep untuk orang-orang yang na sakit lambung ya, lambung akut se kaget hat berat sakit lambung gak nyen nyen hanjit kenangan. Leh nyen orang hamil hanjit cit menyonak miet di meyup umur 5 tahun pi hanjit lagi an ya warih lon ya. Nah ramuan-ramuan khusus yang jet tanyo jep tapi untuk kesehatan tapi beberapa orang dengan kondisi tertentu tidak boleh meminum ramuan tersebut ya. Terima kasih warih memandum yang kali kita bahas uronyo tentang makanan atau minuman fermentasi yang tom gepegat dan mungkin nah yang paling galak ya nuru paling galak tempe ya pasti ya. Tempe tacroh mangat ta pegat sambai mangat dumbu-dumbu apa aja udek-udek memang ada ya. Memang luar biasa rasa tempenya selain mangat manfaat jih luar biasa cik ke pencernaan katanya. Nurul Tup ile acara Sireboh edisi Uronyo Warihlon. Terima kasih Mamandum yang kali bergabung yang golom sempat bergabung Mbak Uronyo mudah-mudahan nah kesempatan ku untuk kembali bergabung lak acara Sireboh. Yang sabe setia nepanto semoga bemu bahagia.
0: Demikian Sireboh. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz atau mungkin melalui gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Tetap setia bersama kami Warehloni ya, selalu bahagia dan terhibur juga dengan program yang kami hadirkan, yang kami siarkan setiap harinya. Dan semoga Allah selalu melindungi Anda. Juga kami doakan untuk Anda yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga tercinta makan siang ya, biasanya ibu-ibu rumah tangga atau mungkin bapak-bapak juga ya yang sedang membantu istrinya mempersiapkan hidangan makan siang. Semoga Allah berikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah di dalamnya sehingga bisa Anda nikmati sekeluarga ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami doakan perjalanan Anda lancar, selamat hingga sampai ke tujuan tanpa terkendala apapun. Dari studio, saya Nurul Jumita masih membersamai Anda hingga ke pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati waktu istirahat Anda.

0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
2: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.42 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Terima kasih Pak Rehlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.41 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi Senin 22 Juni 2026. Dari studio saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Abah Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Abah Empo menyapa Abah Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Aye Pomariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah Ayo undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112428. Langsung aja di samping Ayo ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya, bener-bener. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih. Siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Obrolan, ya itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman

0: maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai Delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya Bendi gitu ya, Kahar, kemudian juga Dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya apa tuh tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda.
0: Bukan
1: gitu. Mesin.
0: Bukan mesin. Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Tram kuda karena memang dia ditarik kuda begitu Purana. Nah, dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya apa tadi tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. Yang pakai batu bara itu uap. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi si tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bampo ngebayangin di pada zaman itu gitu.
0: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, Mister?
0: Karena kamu inlander, strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi karena kita orang kambing, pribumi
0: orang pribumi
1: pada saat itu ya.
0: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa, orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
0: gitu.
1: Tuh.
0: Beda gitu. Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
0: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira gitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Abompo ini ayo undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya Abompo ya.
0: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu

0: perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
1: Iya.
0: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
1: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh apa namanya? Seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Tuh. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan Kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan apa lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini.
0: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
1: Dan
0: telepon kita siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
0: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung,
2: Bang. Selamat siang, assalamualaikum, Abang Yahya.
0: Iya, Bang Yahya.
2: Selamat siang, Abang.
1: Iya, Abangku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini ulang tahun Jakarta ya kemarin nih, Bang?
1: 499.
2: Oh, 499.
1: Iya.
2: Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang ya.
1: 500
2: ataupun 50 tahun gitu.
1: 500.
2: Itu salah. 500 tahun.
0: Iya, iya, iya.
2: 5 dekade atau setengah abad.
0: Apa ya, ini Bang Leman?
2: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju gitu.
1: Iya.
2: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang. Ini Bang, sepengalaman saya waktu saya ayah di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong. Jakarta Batu, Bang ya.
0: Itu
2: di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya itu. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang gitu kan.
0: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
1: Taikin, yang Abang taikin.
0: Pada zaman itu.
2: Udah ketiga kali Bang sana.
0: Iya.
2: Pertama itu Transjakarta itu.
0: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
2: Pernah.
0: Terus
2: itu mobil itu got apa grab itu Bang tuh, pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, ke situ ayah main, main itu Bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewaan, banyak kontrakan itu Bang.
1: Iya, untung Abang buru-buru pulang ya.
2: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu.
0: Setengah
2: bulan, satu minggu enggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat empok ayah, tempat bibi. Apa bibi kalau
0: bahasa Indonesia?
2: Encing gitu.
0: Iya,
2: terus itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
0: Iya, jadi apa nih? Udah itu aja.
2: Iya, pokoknya semua yang mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah majulah, tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu Bang.
0: Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
2: Oke, makasih Bang Yahya.
1: Makasih kembali Abangku tercinta.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya Bang.
1: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
0: Oplet ya.
1: Itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
0: Spoorweg.
1: Zaman Belanda Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, terutama yang terkenal itu kan apa transportasi Jakarta, Batavia, Narboven ke apa Buitenzorg gitu ya, dari Jakarta ke Bogor gitu, jadi itu yang sangat terkenal. Tapi oplet juga itu apa banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya oplet, makanya terkenal oplet Sidul gitu ya dalam sinetron.
0: Gitu. Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih, mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya Bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
0: Iya, ada Bang Yahya di sini Teteh.
3: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam None Dinda. How are you? Apa kabar? Apa kabar Non?
3: Thank you Bang Yahya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
0: buat Jakarta.
3: Iya. Satu tahun lagi pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya, Nana ya.
1: Iya, benar. Bukan setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
3: Iya, benar.
1: Iya.
3: Ini Bang Yahya, Nana.
0: Iya.
3: Teteh tuh anak Jaksel.
1: Iya, mantap. Yeah.
3: Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
1: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
3: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
1: Oh, Kebayoran Baru.
3: Jauh dari Melawai.
1: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
3: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
1: itu tahun berapa kecilnya?
3: Tahun 60-an.
1: Oh iya, mantap.
3: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, terus tahu apa lagi?
1: Iya.
0: Ngalamin ya Teh, ngalamin ya era itu ya.
3: Ngalamin. Ada becak juga gitu, kemana-mana naik becak kalau yang deket-deket gitu.
1: Iya, iya.
3: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
1: Aduh dengkul.
3: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Naik helicak sama bajai, ampun. Bisa ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama bajai gitu Bang Yahya. Nah jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa. Pernah ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
0: Oh iya dulu ya.
1: Betul.
3: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Pada sakit itu duduk lumayan kan. Sekarang mah udah nyaman ya KRL, AC, uwel-uwelan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang gak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, Bang Yahya, jadi warga.
0: Oke.
3: Jadi sekali lagi buat Jakarta
1: semakin
3: maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
0: baik itu aja kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
3: Iya. Bogor Jakarta itu 11-12 gitu ya.
1: Iya. Iya Dinda ini kalau Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 60 tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira
0: gitu. Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin daerahnya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang.
1: Diganti gitu. Jadi si bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
0: Iya udah enggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Yang kedua dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab yang masuk
1: yang, ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info masih ada tradisi penanggalan seperti itu yang namanya petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
0: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
1: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
0: Ojek gitu online kan, ya.
1: Ojek online atau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
0: GrabCar taksi online.
1: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai taksi online GrabCar itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan, macet gitu juga itu. Nah, paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
0: Satu rupiah
1: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu, kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kuori.
0: Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN PTN ya Bang.
1: Iya.
0: Hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum, iya, gitu.
1: Iya. Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria apa namanya, pria senior,
0: iya,
1: ya, apa orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu dari pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
0: Angkot ya.
1: Angkot sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu namanya yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
0: Iya iya benar. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Iya Pun. Tabi, wah, Pun dari Bandar Lampung nih. Ya.
4: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
4: Ini sama ya di Bandar Lampung juga, Pak.
1: HP.
4: Bandar Lampung 344 kok.
0: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung?
4: Edo.
0: Oh iya Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
4: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
4: Sehat ya Babe.
1: Ya, namanya Ngkongkong.
4: Yang ping masih sehat Ngkong.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Gimana nih Do, ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
4: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
0: Oh, tapi udah pernah ya?
4: Pernah, alhamdulillah Pak, udah pernah
0: nginjek. Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
4: Cuma naik KMC doang ya, Pak.
1: MRT.
4: MRT ya. Pakai itu aja, Pak, keliling-keliling Jakarta. Katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja, Pak.
0: Oh, iya, iya.
1: Asal bawa mbak
4: bekal. Sekali bayar, Pak.
1: Iya, betul.
0: Iya, iya, benar. Kayak TJ juga kan, Transjakarta.
1: Iya, Transjakarta.
4: Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
0: Iya.
4: Kong, sekarang ini, Kong.
1: Iya.
4: Apakah masih ada, Kong, apa transportasi yang jadul-jadul gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong? Nah, saya tahu Kong nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong, yang masih dipakai gitu, Kong?
1: Iya.
0: Oke, itu aja. Yaudah, ya Edo ya.
4: Itu aja.
0: Iya.
4: Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, jangan
0: tuh
4: ulang tahun juga.
0: Hari ini juga ya?
4: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
0: Oh,
4: 344.
0: Bulannya sama Juni. Oke, baik.
4: Betul.
0: Iya. Ya,
4: sudah Ponana, makasih ya Ponana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi Pun.
1: Waalaikumsalam, Tabi.
0: Iya, gimana tuh, Bang?
1: Ya, Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
0: Bandar tadi. Lampung.
1: Bandar Lampung 4443.
0: 333 dia.
1: 334.
0: Berapa gitu ya?
1: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Rasanya ya ada yang, tapi PPD itu, PPD yang dulu sering dipakai itu, PPD itu kan
0: PPD, ya?
1: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
0: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
1: Metro Mini, jadi Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, perusahaan kolonial kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya, Ponana. Kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
0: Iya, benar banget.
1: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
0: Iya.
1: Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, bener, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas, misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya, Ponana ya.
0: Benar.
1: Kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
0: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya, Bang. Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
1: Ya saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tetangga era di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat, dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes, kantong kempes itu kita tinggal bilang, dulu kan ada kenek, kalau sekarang kan kita tempel doang, tlek gitu, buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tuh yang Blok M, kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih, numpang ya, masuk gitu. Sekarang mau kita dipelototin loh gitu.
0: Sekarang nggak bisa,
1: asiknya begitu ya. PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah, misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun, itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, bisa nomor 37, bisa nomor 38 itu ya, jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
0: Baik, ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih bang. Ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran. Di Kampung Baru Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul, selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
1: Ya
0: kita kan tahun depan nih insya Allah ya, 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya bang, yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi, Pak Lutfi KTP Depok ya.
1: Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat. Kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan, kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek, itu kan memang selalu terhubung. Makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah, nanti LRT sampai ke, sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang, terus nanti nyampe ke Kampung Melayu, Teluk Naga dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya, kira-kira.
0: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya, kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh pok katanya begitu.
1: Ya emang begitu. Yang paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
0: Oh iya. Iya benar-benar.
1: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Yaitu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul, adem segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
0: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
1: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, ya? Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
0: Terus sekarang kan tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
1: Yes, itu dia.
0: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang. Waduh. Di Bali.
1: Oh, Bali.
0: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana. Sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman, dan damai, katanya gitu ya. Oke, okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Kalidres.
0: Oh iya.
5: Assalamualaikum.
0: Haji Amsar.
5: King Yahya ya.
1: Iya, Bang.
5: Ya, King. Indah ya manggilnya udah pasti di atas aja nih.
0: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
5: Ayah mau tanya, ini nih yang ayah mau obrolin sama ncing ayah nih ya. Ncing apa mama sih?
1: Ya mau ncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gak, gitu ya
5: Bang. Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau gak ncing mama tuh.
1: Iya bisa begitu. Ngkong dah boleh. Kan saya
5: jangan,
1: udah.
5: Jangan kalau ngkong mau belum.
1: Lihat aja
0: ngkong potretan. Ngkong sama ngkong soalnya.
1: Lihat aja potretan kita abangku.
5: Iya cing. Okay. Jadi yang saya mau utarakan begini, Cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Cing, ya.
1: Iya.
5: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu, Cing, ya, tahun 60-an dekat di sini ya, Cing, ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
1: Iya.
5: Iyalah yang kita
1: tapi rasakan kalau makan zaman. Makan enakan dulu karena belum ompong.
5: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing, ya.
0: Iya.
5: Waktu saya kecil, Cing, nih, ya. Cing ngalamin gak tuh, Cing, burgul, Cing?
1: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak, ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
0: Apaan itu?
5: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung cucing ya.
1: Iya.
5: Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
1: Iya.
5: Gak sejahtera waktu itu.
1: Telur dadar pakai daur kelor ya.
5: Orang yang kurang beruntung ya, sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami itu anak saya sendiri cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya masya Allah ya Allah, saya bilang nggak beruntung anak sekarang nggak ngalamin seperti kita dulu.
1: Iya, ya alhamdulillah.
5: Iya, alhamdulillah ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin cing ya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
1: Kalau bang, ini bang Amsar sih belum, mungkin nggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek nggak diaduk semua, itu diambil itunya.
5: Karena yang di ujungnya itu putih
1: iya,
5: ya.
1: Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
0: Oke. Jadi
5: seperti itu, makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih cing ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
1: Begitu
5: kan cing ya?
1: Akur mupakat.
5: Iya.
0: Oke dah.
5: Begitu. Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya cing ya.
1: Iya betul.
5: Iya tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
1: Iya.
5: Dijaga kesehatannya ya, dijaga bersama lah dari kita untuk kita itu.
0: Oke baik kalau gitu. Itu aja ya Pak Ji ya.
5: Ya, ya saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang cucing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
0: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jamsar
5: ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket ke jam 2 siang. Kagak berasa banget ya bang. Ngobrol sejam aja kan.
1: Ini kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingetan-ingetan dia. Bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam Nak.
0: Kenapa itu?
1: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
0: Ada
1: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh, macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu. Nah, itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik
6: dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi gak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman-zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu, bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh. Jadi gitu ya. Nah itu malam itu. Jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. Yang paling asik tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita ngeri-ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
0: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
6: Iya gitu banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri-ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
0: Itulah memori ya Bang Poe, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, nah, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi, walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
1: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan apa namanya penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan anggota itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita,
0: empon anakku. Intinya jaga Jakarta ya,
1: jaga
0: Bang
1: Jakarta.
0: Baik kalau gitu, Bang Yahya Nisa Putra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
1: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
0: Oh boleh, apa tuh?
1: Anak-anak pergi sekolah.
0: Cakep.
1: Sambil membawa roti buaya.
0: Iya.
1: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
0: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta.
8: Perempat FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Pasuku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengerahkan 11 personel pasukan biru untuk membersihkan saluran air di kawasan Taman Bendera Pusaka, Kelurahan Keramat Pelak, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepala Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Kebayoran Baru, Sutopo, mengatakan pembersihan saluran air dilakukan untuk mengurangi bau yang muncul akibat proses pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang masih berlangsung. Ia juga mengatakan bahwa pembersihan tersebut dilakukan secara rutin setiap 2 hingga 3 hari sekali dengan mengangkat lumpur dan sampah yang mengendap di dasar saluran sebagai upaya mengurangi bau yang kerap muncul. Beralih ke informasi yang lain, Gobel Group menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Chairman Gobel Group, Rahmat Gobel, mengatakan upaya tersebut adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata dan juga pertanian. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Selamat siang, Pak.
2: Hei, selamat siang. Gue apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
1: Oh, Bapak buta warna.
2: Wih.
1: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: 104 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang menjelang sore Warih Lun. Terima kasih Warih masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Kita masih menjalin kebersamaan ya. Di hari Senin 22 Juni 2026, saya Anggi masih terus bersama Warih. Dan Warih di ajang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sudah kami buka untuk Anda. 0651-470-55 sudah bisa dipergunakan untuk memilihkan lagunya, juga mengirimkan salamnya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Kak Anggi.
0: Iya, hari ini bisa nih sebagai yang pertama.
1: Itulah, tungguin ya.
0: Nungguin ya dari tadi ya.
1: Iya, Kak Anggi, tadi ketiduran sebentar.
0: Ketiduran sebentar aja, gak apa-apa lewatkan ngantuknya, Kak Yati ya.
1: Iya, itu dengan apa tuh lihat di jam? RRI digital kami nonton tadi.
0: Oh gitu, iya. Ya. Ada siapa di situ?
1: Si adiknya yang nonton.
0: Oh, si adiknya nonton. Iya. Kak Yati mau milih lagu apa nih?
1: Lagu apa nih?
0: Suara pun suara baru bangun tidur ya.
1: Iya, Kak Anggi. Lagu Anggi gimana lu, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Yang penting sehat ada Kak Anggi ya.
0: Iya. Apa lagunya, Kak?
1: Hari ini biar doyo aja supaya semangat ya.
0: Doyo, apa judulnya?
1: Kang Mas ya.
0: Kang Mas. Ini pilihan emaknya atau pilihan si adik nih?
1: Mama, ini jadi bingung dia.
0: Kalau adik enggak kenal dia dengan lagu kayak gini ya kan?
1: Enggak, anak sekarang mana ada.
0: Kang Mas pasti lagu emaknya. Itu doyok dengan siapa? Evi Tamala atau dengan siapa ya? Iya, Evi Tamala ya.
1: Iya, oke.
0: Silakan salamnya.
1: Salam yang pertama buat Kak Anggi, semoga sehat sekeluarga.
0: Makasih Kak, doain sama.
1: Sama-sama juga Kak Anggi. Buat Kak Na juga, kebiasaannya Kak Na duluan ya.
0: Iya, Kak Na masih bobok mungkin.
1: Iya, dia enggak pernah bobok, tapi jalan-jalan ya.
0: Oh gitu, iya.
1: Habis itu buat Kak Cik juga. Buat Dek Nur sekeluarga, buat Rahmadi juga, Pak Jang sama Tante Nan di situ ya.
0: Kita dengar juga ya.
1: Semoga Tante Nan sehat sekeluarga. Buat Pak Jan di Genting ya.
0: Iya.
1: Buat semua lah Kak Anggi ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Amri satu lagi ya.
0: Terima kasih kembali Kak Hayati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati di Korea. Di belakang Kak Hayati, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, warna saya.
0: Oh iya, kata Kak Hayati lagi jalan-jalan. Jalan-jalan di rumah, depan belakang, depan belakang ya kan.
2: Itulah, tahu dia ada teropong dan
0: jalan-jalan di rumah pun juga capek kalau jalan-jalan terus.
2: Oh capek, pulak balik, apalagi rumah ada berapa meter ke belakang lagi.
0: Iya.
2: Ada 10 meter kan,
0: betul.
2: Balik ke depan 10, ke belakang 10, jadi 20 kali jalan kan.
0: Luar biasa juga itu, kalau nggak ada duduk capek juga ya kan.
2: Oh mama, selalu gak
0: Oke, Kak Yana sehat aja kan?
2: Alhamdulillah sehat Kak Anggi.
0: Iya.
2: Kak Anggi juga gitu ya.
0: Iya, alhamdulillah. Lagunya apa nih?
2: Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura tidak tahu.
2: Iya.
0: Padahal udah tahu ya.
2: Udah tahu, apa aja.
0: Kedengaran dari suara nyamuk ya kan?
2: Karena kalau ditahu-tahuin kan ntar menyala gitu kan.
0: Kalau ditahu-tahuin tahu semua.
2: Udah tuh menyala lagi kan hatinya kan. Nggak tahu aja direndam-redam gitu kan.
0: Kura-kura dalam perahu
2: dari Lesti.
0: Lesti, oke. Silakan salamnya.
2: Salam pertama buat Kak Anggi keluarga. Sehat selalu, bertahun.
0: Amin. Ya Allah, doa yang sama ke Kak Yana juga ya.
2: Amin ya Allah. Terima kasih Kak Anggi. Terus ya, buat Lesti juga sama keluarganya, semoga sehat.
0: Iya.
2: berkah rezekinya kalau lagi ade-ade. Mm-hmm. Tapi kayaknya nggak ade-ade, lagi bobo-bobo deh Kak Anggi.
0: Atau yang ade-ade udah di luar gitu?
2: Oh, kadang iya, sambil menunggu yang ada di Kobo, gitu kan. Karena mataharinya bagus, ya lah, semoga berkah lah. Terus buat Kak Ngom juga, semoga sehat. Buat Kak Eli, Bu Jaria, Untita ya, Bapak Sri, buat tadi, semua-semuanya. Pak Isan juga.
0: Masuk, San. Ini udah ada kura-kura dalam perahu nih, San.
2: Alasan mana mau masuk dia kalau bukan Dek Ulu.
0: Oh gitu.
2: Ya kita kalau Dek Ulu dia tunggu pertama dia.
0: Kita kura-kura dalam perahu aja ya.
2: Kura-kura dalam perahu aja. Jadi pikirnya tadi ya duluan yang tua atau duluan kita yang muda gitu kan.
0: Iya. Oke, Kak Yana. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ya di Lambaro, penelpon kedua untuk hari ini. Dua penelpon sudah Anggi terima. Kalau gitu kita langsung aja yuk untuk mendengarkan dua lagu. Ada Evita Mala tadi yang dipilihkan oleh Kak Ayati, Kang Mas. Kemudian nanti ada Lesti, Kura-kura dalam perahu. Saya sudah dua lagu, silakan lagi nanti ya. 47055.

Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Kura-kura dalam perahu, ada kura-kura ya di siang hari ini. Di mana? Dalam perahu. Kak Yana tadi sebangga sudah terhibur dan juga Kak Hayati. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Oke, hadir juga Uti Taya. Sehat Uti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gak kemana-mana hari ini udah?
1: Enggak, hari ini menukang kita.
0: Oh iya iya.
1: Ada job.
0: Ada job. Sok kali banyak job.
1: Bukan sih, buat iya. Tahu aja, siapa tahu butuh kan.
0: Iya betul. Kasih tahu ya bahwa bisa juga ngejob. Lagunya apa ini yang mau dipilihkan?
1: Okay. Udah duluan Kak Yana tadi kura-kura dalam perahu ya. Baru diangkat udah digorengan.
0: Itu dia.
1: Uti mau denger ini aja lah.
0: Kalau Kak Yana pilih kura-kura, Uti pilih ikan mujair aja.
1: Enggak dong, buaya.
0: Apa nih?
1: Lagi. Ini Gebay Mujair.
0: Padahal ikan mujair. Itulah aja deh ikan mujair dipilihin ya.
1: Iya.
0: Gebay Mujair. Oke, silakan ada salamnya.
1: Baik. Yang udah lewat barusan ada Kak Yana, buat iya. Kak Eli,
0: iya.
1: Buat Kak Nur Pola Aceh,
0: iya.
1: Buat Kak Erna, buat semua-semuanya yang masih monitor. Apa ini Bu Anggi? Perubahan dulu. Nyobleng. Yuk kita joget yuk buat semuanya ya. Buat Bu Anggi sama bertugas sampai tuntas.
0: Makasih,
1: Bu Anggi.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uti Taya di perbatasan ya. Kita cari ikan mujair dulu nih. Oke. Oke, 447055 kembali dibuka. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut ala kita Kak Ali.
0: Oh iya, Kak Nur. Sesudah ada Uti Taya ada Kak Nur di Pulau Aceh. Sehat Kak Nur?
2: Alhamdulillah sehat Kak Ali.
0: Hujan enggak di sana?
2: Dua hari enggak hujan, hari Sabtu yang ada hujan.
0: Oh, Ali. Ini hari panas ya?
2: Iya.
0: Oke, lagi ngapain aja Kak Nur?
2: Ada kegiatan lah.
0: Pokoknya lagi istirahat aja ya.
2: Iya, ada kegiatan.
0: Oh, lagi ada kegiatan sambil dengar dangdut.
2: Iya.
0: Iya, silakan nih. Apa yang mau dipilihkan lagunya?
2: Itu dari apa ya? Erisisan.

0: Eri Susan. Apa lagunya? Kak Nur?
1: Ya.
0: Apa judulnya?
1: Lagu Mabuk Duit.
0: Mabuk Duit. Oh, Kak Nur berarti lagi cari duit nih kegiatannya. Jangan sampai mabuk ya, Kak Nur.
1: Cuma jalan.
0: Oh iya. Oke, Kak Nur, enak kali ya nyari duitnya iseng-iseng, tak tahu udah ada duit. Luar biasa. Kalah, Wak. Dia iseng-iseng dapat duit. Awak capek dari rumah ke sini, belum tentu ada duit.
1: Untuk makan-makan aja.
0: Oh ya. Iyalah, ya perlu lah untuk makan-makan aja, ya kan? Memang itu tujuannya.
1: Iya,
0: oke, okay, silakan salamnya Kak Nur.
1: Salamnya buat Kani, semoga Kani tak terlalu.
0: Amin.
1: Selamat
0: malam ya, cerah terang. Iya, sama-sama ya.
1: Terima buat kita ya.
0: Iya.
1: Buat Katiana, buat semuanya ya.
0: Baik, baik. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur di Pulau Aceh. Yuk kita goyang yuk. Pilih karmu jairnya, pilih karmu jairnya Uti. Jangan sampai enggak dapat ya. Geboy mujair.

0: Ada Mamuk Dui dari Eri Susan, tadi dipilihkan oleh Kak Nur di Pulau Aceh. Semoga juga sudah menambah suasana siang yang menyenangkan ya. Uti Taya juga udah goyang mujair ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ada lagi dah.
0: Oh, baru ini nih, ada yang bapak-bapak ya, tadi ibu-ibu ya, semua.
1: Dari cewek semua, ah, berapa orang?
0: Cewek semua tadi 4 orang udah.
1: Pandai-pandai cewek, Bang. Hari ini pandai cewek kan.
0: Iya, iya, lebih unggul nih hari yang cewek-cewek.
1: Iya,
0: Pak Amri, ngapain lagi istirahat atau ngapain nih, Pak Amri?
1: Lagi istirahat di rumah nih, panas kali ya.
0: Iya betul, luar biasa nih, terik sekali ya Pak ya.
1: Iya ya, kok di Rompa mana pernah ada sih.
0: Iya, tapi kelihatan tuh di luar berkilat-kilat panasnya.
1: Jernih ya.
0: Mau pilih lagu apa nih Pak Amri?
1: Milih lagu Si Miskin Bercinta dia.
0: Si Miskin Bercinta, oke. Rafiq ya.
1: Ya.
0: Baik, silakan salamnya Pak.
1: Salamnya pertama nih buat Kak Anggi, semoga sehat lalu, panjang umur, mudah rezeki ya.
0: Iya, doanya sama.
1: Nah, kemudian Wak John, ya Habib, Cik Ma.
0: Iya.
1: Pak dapat.
0: Oke. Okay.
1: Kak Hayati Korea ya.
0: Iya. Dan Kak semuanya. Kak Ina Namru.
1: Iya, semuanya. Iya. Ganggi.
0: Baik, semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Amri. Makasih kembali ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri milihkan Si Miskin Bercinta dari Arafik ya. Di belakang Pak Amri. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita Kak Anggi.
0: Memang gitu kalau udah bapak-bapak, bapak-bapak terus nih kayaknya.
1: Iya, kalau mak-mak
0: Bro Dangdut. Cemar udah sampai mana nih?
1: Udah mau sampai Simpang 7 nih Kak.
0: Oh, udah sampai Simpang 7, gak boleh lebih?
1: Gak boleh lebih.
0: Simpang
1: kalau lebih nanti udah gak ada tempat parkir lagi Cemar.
0: Lebih kayak gitu sekali-kali, Simpang 8.
1: Yang ada Simpang 6 Kak Anggi.
0: Oh, iya.
1: Simpang 6
0: dimana tuh Simpang 6?
1: Simpang 6 Kapan Jahe Kak.
0: Jauh kali.
1: Simpang 7 semua oleh karing kan?
0: Kalau di Banda aja belum ada Simpang 6 ya.
1: Belum ada yang ada Simpang 5 ya.
0: Iya. Oke. Lagunya apa Cik Mar pilihkan ya Ari?
1: Sebujur Bangkai aja Kak.
0: Sebujur Bangkai Bang Roma ya.
1: Roma
0: Iyalah biar kita cepat-cepat ingat mati.
1: Iya Kak.
0: Silakan salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Kak Anggi, sehat keluarga, selamat yang matanya akhirat.
0: Terima kasih Cik Mat.
1: Bang Amri, Bang Basri, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Juri, Auti Taya, dan
0: semua semuanya.
1: Terima kasih banyak Kang Gini.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat di hampir sampai Simpang 7 ya. Enggak tahu nih di rumah atau memang udah dalam perjalanan ya. Anggi baca dulu satu pesan WhatsApp yang udah dikirimkan rupanya ya. Oh iya, dari Ibu Jariah, gak bisa masuk katanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Saya kepingin dengar lagu dari Rana Rani, judulnya Sedih. Ih, lagi sedih ya. Salam-salam aja buat Kak Yana, Kak Nana, untuk Panglung juga. Apa kabarnya nih Panglung? Udah lama gak dengar suaranya. Kak Nana juga ya. Dan juga untuk grup Silaturahmi. Dan untuk Kak Nur juga, semuanya ya yang sedang mendengarkan Pro 4. Buat Kak Anggi, semoga sehat selalu ya. Makasih. Makasih kembali Ibu Jariah ya. Mudah-mudahan sehat terus Ibu Jariah dan bisa terhibur di suasana menjelang sore ya. Kita nikmati dari Bang Rafiq, Si Miskin Bercinta. Kemudian Sebujur Bangkai dari Roma Irama. Dan juga ada Rana Rani dengan tembangnya

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Narani dengan tembangnya sedih. Oh, mudah-mudahan aja sudah terhibur untuk Ibu Jaria dan gak ada rasa sedih ya, hanya minta aja lagunya. Cuma milihin lagu. Tiga lagu sudah kita dengarkan ya Warih ya. Silakan lagi 0651470555 masih bisa dipergunakan untuk penelpon yang masih ingin bergabung. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Habib ya.
1: Iya sehat juga.
0: Sehat juga ya Habib ya. Di mana nih Habib?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Oke, lagunya apa ya, Bid?
1: Lagu Stres Abah Roma Irama.
0: Udah Bang Roma, udah selesai.
1: Kayak mana lagi? Lagu
0: ya apa? Kayak gitulah.
1: Ada lagu lagi ya.
0: Ya udah, Ona Sutra, Maggie Z atau apa?
1: Iya,
0: Maggie Z
1: Dayu
0: aja.
1: Dayu Agi.
0: Dayu Agi. Oke, boleh juga Dayu Agi. Silakan salamnya. Terus hilang suaranya.
1: Kenurut. Pak Amri udah melaga. Pak Rusli, Bang Rusli disuri.
0: Oke. Dan lain sebagainya ya. Udah hampir usai lagunya ya. Waktunya ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa enggak ya satu lagi? Dicoba aja lah ya, kalau mungkin masih bisa nanti kita putarkan lagunya ya. Tapi kalau enggak bisa kita tutup aja deh ya. Baik, Ayah Bid sebagai penelpon terakhir di Ajak Pro Dangdut untuk seri hari ini ya. Dan kita akhiri dengan menghadirkan lagu dari Dayu Age, boleh ya. Dayu Age dan Kitri Andri. Ini Dayu Age dan Kitri Andri yang akan hadir dengan tembangnya Birunya Cinta ya. Untuk Yahbit mudah-mudahan terhibur, dan juga Warih yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh dengan lagu-lagu pilihan dangdut untuk hari ini, semoga sudah membawakan rasa bahagia ya. Sampai jumpa lagi pada Pro Dangdut mendatang, jika ada umur yang panjang kita berjumpa lagi ya. Dan ayo kita kenang. Dayu Age Kitri Andri, Birunya Cinta di Ajang Pro Dangdut. Lagu terakhir dihadirkan di Ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
6: Terima kasih, Wahri. Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Banda Aceh yang dipancarluaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda di kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz dan juga Wahri yang terus mendengarkan melalui RRI Digital. Salam bahagia, selamat sore untuk semuanya. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dan kita jelang untuk pelaksanaan sholat fardu asar wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu kami temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu kasidah.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: 101 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darjalan Sultan Iskandar Muda Depok 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Punge Jurung wakili Banda Aceh pada TTG dan Posyantek. Berikutnya, Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh dukung penguatan pariwisata syariah kota Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saleh Lusmawe, Radio Asalam Uina Radiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Desa Punge Jurung wakili Kota Banda Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Gampong atau Desa Punge Jurung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh berhasil mewakili Ibu Kota Provinsi Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Posyantek Tingkat Provinsi Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan dukungan sepenuhnya atas keikutsertaan Gampong Punge Jurung dalam lomba tersebut. Pihaknya berharap melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa setempat serta meraih prestasi terbaik. Adapun menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari gampong dan memberi manfaat untuk masyarakat.
2: Punge Jurung mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan gampong dan meraih prestasi terbaik.
1: Untuk diketahui, Lomba Teknologi Tepat Guna adalah kompetisi inovasi untuk menciptakan teknologi sederhana, aplikatif, ekonomis, dan mudah digunakan. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sektor perhotelan juga turut menjadi salah satu aspek yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata syariah di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan fasilitas bagi wisatawan, hotel-hotel di Banda Aceh juga menerapkan konsep yang selaras dengan identitas daerah sebagai destinasi wisata syariah. Salah satunya adalah Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh yang terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Penerapan tersebut tidak hanya dilakukan pada proses pelayanan. Sales Cluster Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Fitri Handayani, mengatakan hotelnya memiliki standar operasional berbasis syariah yang diterapkan secara menyeluruh.
4: Daerah kita adalah daerah syariah. Kita pasti melakukan SOP yang sesuai syariah. Dan SOP sesuai syariah itu tidak hanya proses check-in, check-out, tapi juga itu dari proses makanan dan minuman halal yang tidak diproses menggunakan alkohol, proses memasaknya maksudnya, kemudian tidak menjual minuman keras. Secara fasilitas juga kita menyediakan tempat ibadah yang dibedakan juga antara musola laki-laki dan perempuan. Kemudian di setiap kamar juga kita sediakan kiblat sign, Al-Quran dan sajadah. Itu salah satu penerapan syariah yang bisa kita lakukan di hotel selain proses check-in yang secara baku itu dilakukan seluruh hotel di Aceh.
3: Penerapan konsep hotel syariah dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh, terutama wisatawan yang mengutamakan kenyamanan beribadah selama bepergian. Konsep tersebut juga memperkuat citra Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, dan seluruh pemangku kepentingan. Sektor pariwisata di Kota Banda Aceh diharapkan terus berkembang. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan membuka lebih banyak peluang usaha di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lhokseumawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah.
2: Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan.
1: Menurutnya, penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Lhokseumawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menunjukkan kepeduliannya untuk warga Aceh yang sedang menjalani perawatan di Jakarta dengan menanggung biaya makan pendamping selama berobat. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma memberikan bantuan biaya makan pendamping untuk Muhammad Rian Al-Fadil 4 tahun balita asal Babu Salam Aceh Besar yang kini dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Sebelumnya Rian dirujuk dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dengan diagnosa kelainan jantung bawaan. Ia tiba di Jakarta 2 hari yang lalu bersama kedua orang tuanya. Haji Uma memberikan bantuan senilai 1,5 juta per bulan. Dana itu khusus untuk biaya makan pendamping selama Rian menjalani pengobatan. Haji Uma menyebutkan bantuan ini untuk meringankan beban keluarga. Warga Aceh yang berobat ke Jakarta sering terkendala biaya hidup pendamping. Bantuan ini akan disalurkan setiap bulan sampai selesai berobat dan pulang ke Aceh.
4: Atas keprihatinan karena orang tua tidak mampu membiayai tentang terkait dengan biaya pendamping hidup di sana, maka atas kondisi itu kita mencoba sedikit membantu dengan membantu biaya makan. Biaya makan ini terhadap Muhammad Rian yang dirujuk dari Rumah Sakit Zainal Abidin ke Rumah Sakit Cipto, ini memang biaya pendampingannya adalah biaya pendampingan makan ya.
3: Sebelumnya, orang tua Muhammad Rian secara langsung menemui Haji Uma saat berada di Banda Aceh dan menyampaikan masalah yang dihadapi terkait kondisi anaknya yang harus dirujuk ke Jakarta. Menyikapi hal itu, Haji Uma langsung berkomitmen membantu biaya makan pendamping selama berobat di Jakarta. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabuh. Sekretariat Posatek Posomes Desa Masjid Tuha Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan pengolahan limbah cangkang kerang untuk pakan ternak dan pupuk sehingga menjadi produk bernilai ekonomi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemirsa RINET dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merbu, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut.
6: Lemah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
5: Pemirsa RNet di mana pun berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut.
7: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
6: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak.
7: Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh, jadi tidak rentan terkena penyakit.
6: Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
5: Pemirsa RNet di mana pun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arifizalul dari Melabuh Pro 3 Trenggara untuk Indonesia.
0: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samotiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cotlam Pise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
8: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samatiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cotlam Pise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat beberapa hari lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung di kediaman korban. Kebakaran yang melanda rumah sekaligus tempat usaha milik Marzuki mengakibatkan bangunan tersebut hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Sejak musibah terjadi, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Ketua Pengurus Besar IPMS Afrizal Rashid mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan bersama Forum Bangsa atau Porbangsa dan Ikatan Keluarga Samatiga IKASA Melabuh selama 4 hari melalui donasi terbuka di grup WhatsApp.
9: Alhamdulillah hari ini sudah terkumpul dan hari ini sudah kita salurkan bantuan yang berasal dari tokoh masyarakat Samatiga, baik itu yang ada di Samatiga, di Melabuh, di Banda Aceh, dan juga dari simpatisan komunitas Samatiga.
8: Penyerahan bantuan dilakukan oleh pengurus IPMS usai melaksanakan sholat Jumat. Rombongan kemudian menuju Kampung Colampise untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung kepada korban. Donasi tersebut diserahkan oleh salah seorang pengurus IPMS, Ulul Azmi. Sementara itu, Kecik Kampung Cot Lampise, Sofian Zoli, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu meringankan beban warganya yang tertimpa musibah.
10: Jadi dengan bantuan ini kami terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi warga Samatiga khususnya ataupun di luar Samatiga. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kepada Cik Iki, dengan musibah ini kami mohon dengan tabah dan kesabaran yang sebesar-besarnya.
8: Berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak korban serta menjadi penyemangat untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sadusi.
11: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takengon ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat

0: para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan, mudah-mudahan nanti jadi skalanya scale up.
1: Diajak oleh Helioga melalui staf ahli bidang pemerintahan, Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Warga Pantan Luas, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah bergotong royong memperbaiki jalan alternatif antar kampung yang rusak akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
3: Menyikapi terputusnya akses jalan utama akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, aparatur Kampung Pantan Luas Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah bersama masyarakat dan Babinsa dari Koramil 03 Timang Gajah melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk memperbaiki dan membuka kembali jalan alternatif penghubung antar kampung. Kegiatan tersebut merupakan langkah cepat dalam memulihkan akses transportasi warga agar kebutuhan sehari-hari, distribusi bahan pokok serta pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar meskipun jalur utama masih belum dapat dilalui. Dalam kegiatan tersebut, warga bahu-membahu meratakan permukaan jalan, menimbun bagian yang rusak serta memperkuat badan jalan agar aman dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki. Babinsa Koramil 03 Timang Gajah Sertu Dairi Maha mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meringankan beban warga terutama saat menghadapi kondisi pasca bencana. Dengan selesainya perbaikan jalan alternatif tersebut diharapkan akses antar wilayah kembali lancar, mobilitas masyarakat terjamin, serta proses pemulihan kondisi wilayah pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan optimal. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau We. MPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
5: Daruhan, kalau untuk memang istilahnya biar ada seru, itu tetap itu yang hukumnya haram itu.
6: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang mengeluarkan seruan terkait pelaksanaan nonton bareng turnamen Piala Dunia di wilayah Sabang. Pihak ulama menyiarkan agar euforia hiburan olahraga internasional ini tidak jadikan ajang pelanggaran syariat Islam. Tua MPU Kota Sabang Tunku Baharudin menyatakan secara kelembagaan pihaknya tidak mencampuri hak penyelenggaraan pertandingan sepak bola global tersebut. Namun ia menegaskan aktivitas menonton pertandingan di ruang publik harus tetap memperhatikan aturan agama dan ketentuan yang berlaku di Aceh. MPU tidak mempermasalahkan masyarakat yang menyaksikan pertandingan sebagai hiburan, akan tetapi pihaknya menegaskan segala bentuk taruhan dalam pertandingan baik berupa uang maupun barang merupakan perbuatan yang dilarang.
5: Memang kita memandang sikap sedukung dengan pelaksanaan itu juga taruhan ataupun memang tentang memberikan rokok, kopi dan semua itulah sudah tetapkan di dalam syariat itu memang hukumnya diharamkan.
6: Selain masalah perjudian, perbedaan zona waktu siaran pertandingan luar negeri yang kerap langsung hingga dini hari juga mendapat perhatian. Pengelola tempat usaha diminta peka terhadap waktu ibadah masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas nonton bareng. Para pembeli warung kopi dan kafe di seluruh wilayah Kota Sabang dihimbau peran aktif memberikan edukasi serta teguran langsung kepada pengunjung mereka. Pelaku usaha wajib memastikan tempat bisnis mereka bersih dari tindakan maksiat termasuk penyemporan bebas penonton laki-laki dan wanita yang bukan muhrim.
5: Antara lain, mohon adalah untuk jangan terjadi penjudian, jangan sampai bercampur aduk dalam menonton laki-laki dan wanita, dan juga jangan menjadi salah satu ajang kemaksiatan.
6: Menurut Tengku Baharudin, pemilik usaha memiliki peran penting memberikan arahan kepada pengunjung agar kegiatan hiburan olahraga tersebut tetap berlangsung dengan tertib. MPU Sabang berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dengan tetap menjaga keamanan serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Demikian Irzamana melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17

0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil 10 Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA tahun 2029 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil Singkil 10 Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPRA tahun 2029 mendatang. Dukungan anggota DPR tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Aceh Singkil yang juga merupakan sebagai ketua praksi Nasdem DPR Aceh Singkil, Dr. Desra Novianto, saat ditemui RRI Senin 22 Juni 2026. Dikatakannya meski penataan Dapil ini bukan menjadi kewenangan DPR, namun mereka menyatakan siap mendukung dan menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil 10 Salam DPRA tahun 2029 mendatang.
2: Terima kasih. Jadi waktu itu kemarin kami melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat Aceh Singkil bahwa keinginan dari masyarakat Aceh Singkil untuk melakukan pemisahan Dapil, yaitu Dapil 9 untuk pemilihan DPRA terdiri dari Singkil dan Suku Salam. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat ini sangat besar sekali untuk pemisahan Dapil ini. Jadi mungkin ini memang kewenangan KIP, tapi kami sebagai anggota DPRK Aceh Singkil mendukung dan menyupport untuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan agar Dapil Singkil Suku Salam ini terwujud.
1: Sebab menurut Dr. Desra Novianto, melalui pemisahan Singkil 10 Salam dari daerah pemilihan Dapil 9 DPRA ke depan, ia mengungkapkan dapat lebih mudah untuk menggenjot pembangunan dua wilayah kabupaten kota tersebut melalui keterwakilan yang ada di kursi parlemen DPRA ke depannya. Kemudian Dr. Desra juga mengungkapkan terkait dengan permintaan masyarakat untuk wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil DPRA tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepadatan jumlah penduduk, konektivitas wilayah, serta syarat lainnya dinilai sudah mumpuni untuk mendorong instansi terkait, yaitu Komisi Independen Pemilihan KIP melalui KPU segera melakukan uji publik penataan dan wacana pembentukan daerah pemilihan atau Dapil DPRA tersebut. Di samping itu, Dr. Desra juga menyinggung bahwa sejumlah tokoh masyarakat juga sempat mendatangi lembaga DPR untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan mengusulkan Dapil Mandiri DPRA 2029 Singkil 10 Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 22 Juni 2026 dan saat sekarang sudah pukul 17 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Untuk sore hari ini atau hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat, Anda kembali ditemani Dedi dengan rangkaian lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke ruang simak Anda.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

94 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Duet vokal Air Makmur dan Evi Mutia Warilun Alet Imata sudah kita nikmati di saat sore hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di edisi hari ini di perjalanan Senin 22 Juni 2026. Dan sekarang sudah pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami umumkan sebuah berita kehilangan. Telah tercecer sebuah tas kecil berwarna hitam yang tercecer diperkirakan mulai dari Jalan Lampenurut ke arah Banda Aceh, kemudian menuju arah BSI Tenom. Tas tersebut berisikan dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan serta surat-surat penting lainnya. Adapun nomor polisi yang tertera dalam STNK tersebut yaitu BL4950EAB dan BL5391EZ. Bagi Anda yang menemukan tas tersebut dapat menghubungi ke Rita Rinawati di nomor 08 13 75 022 721, 08 13 75 022 721. Demikian informasi kehilangan ini, disampaikan atas perhatian dan bantuan Anda diucapkan terima kasih.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz, dan Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga dapat Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Dead vokal cukup apik tadi, suara Bang Firsa Agam dan Nadia Firsa Agam, ayah dan bunda, sudah mengisi kebersamaan kita di sore hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 18:35 waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut dua rilun, kita akan sajikan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuklah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Insya Allah nanti pada pukul 18:57 waktu Indonesia Barat.
1: Propet budaya anu nanggrong.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang menciptakan kita semua sekalian, Tuhan yang menciptakan jin, manusia, tumbuh-tumbuhan dan segala hewan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dihiasi dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, bahkan Allah memujinya di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang ilmu akhlak. Jadi pada malam ini saya akan menjelaskan beberapa hal kutipan ulama daripada para sahabat, bagaimana sikap akhlak Nabi dalam keseharian. Dijelaskan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat dengan ahlam atau halim, lemah lembut, ataupun bahasa lainnya Nabi itu tidak lekas marah, hana bagah bengi. Jadi mungkin berbeda dengan kita, dikit-dikit marah. Ada orang lain yang melakukan sesuatu kepada kita, baik sengaja maupun tanpa sengaja, kita langsung marah tanpa ada klarifikasi dan lain-lainnya. Sedangkan Nabi ahlaman nas, Nabi itu tidak mudah marah, tidak cepat marah. Itu salah satu sikap Nabi dalam kesehariannya. Kemudian wa asja'an nas, Nabi itu manusia yang paling berani. Nabi tidak takut apa-apa. Nabi cuma takut kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berani itu salah satu sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Arti berani di sini ataupun maksud yang dimaksudkan dengan berani di sini, yaitu berani karena Allah, bukan berani karena selain Allah. Jadi kalau Nabi itu ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, Nabi siap melaksanakannya meskipun jutaan musuh itu akan menyerangnya. Karena setiap perintah Tuhan, apalagi orang pada masa itu hana geduri Allah, mereka itu kebanyakan belum beriman. Jadi bagi mereka menerima hal baru itu sangat sulit. Watai dinga tra baru, mereka itu akan merasa terheran-heran. Jika berbeda dengan ajaran daripada nenek moyang mereka, daripada orang tua kakek-kakek mereka, mereka itu akan melawan dan membantah. Coba kita bayangkan, orang pada masa itu ketika Nabi menjadi Rasul hanya beberapa yang baru beriman, selainnya itu belum beriman dan siap menyerang Nabi jika ada ajaran baru yang menentang ajaran daripada nenek moyang mereka itu. Jadi Nabi tidak takut. Ini salah satu akhlak terpuji Nabi, berani dan tidak takut Nabi itu karena Allah, bukan karena pribadinya sendiri. Kemudian yang termasuk ke dalam akhlak terpuji yang diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi itu adalah nas, orang yang paling adil. Boleh diartikan adil di sini, Nabi tidak mengerjakan dosa besar dan dosa kecil. Boleh diartikan juga Nabi itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, melakukan sesuatu pada yang seharusnya. Ya, itu maksud ataupun makna daripada adil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat afannas, orang yang paling suka memaafkan. Itu sudah kita bahas kemarin. Nabi itu kalau ada hal-hal yang sifatnya kepada pribadi beliau, beliau itu tidak pernah marah dan suka memaafkan. Yang teh Nabi bengesin, Nabi marah kepada hal-hal yang sifatnya itu karena Allah, bukan karena pribadi beliau. Kemudian lam tamassa yaduhul qat yadam ra'atin la yamliku rikaha au ismati nikahiha au takuna zata muharramin minhu. Kemudian termasuk akhlak mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat kemudian dikutip oleh para ulama, Nabi itu tidak pernah menyentuh tangan daripada selain budak yang dimilikinya. Jadi budak itu mungkin sudah pernah kita jelaskan, yang dimaksudkan dengan budak di sini adalah budak hasil daripada tawanan peperangan. Ketika Islam melawan kafir, kafir kalah, mereka itu semua ditawan. Sebagian yang dirasa aman tanpa ada ancaman, mereka itu dibebaskan, dijadikan budak. Ya, jadi budak, Nabi mempunyai budak. Selain daripada budak yang bukan milik Nabi, Nabi tidak pernah menyentuh tangan mereka. Artinya Nabi tidak pernah menyentuh kulit mereka. Ya, menyentuh budak roh jerman. Kalau budak orang lain tidak boleh disentuh dan dipegang. Begitu juga perempuan-perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan dengan Nabi, hantong gemaj. Nyatanya lawenya saya merempok tamu ahdasya saga. Apakah itu kita kenal ataupun tidak kita kenal, ada mahram ataupun bukan mahram, saya merempok surung jaro saga. Ya, kalau Nabi tidak begitu. Kalau Nabi tidak menyentuh perempuan-perempuan yang tidak ada ikatan nikah dengan beliau. Ya, hantam geman, dekedina gelapi. Ya, kalau sekarang, mungkin kalau kita laki-laki sulit pakai lapi. Menyonai jaridak mangan. Dacok jaridak, tabalut jaro, talapi jaro, tamu adasya ngan urinang yang hana mahram ataupun ikatan nikah ngan getanyo. Tapi kalau enggak ada rida, maka sulit. Ya, kiban alternatif lain yang kita harapkan kepada perempuan-perempuan itu memakai jilbab yang lebih panjang, menggunakan jilbabnya untuk bersalaman dengan orang lain. Pernah sekali saya larang perempuan untuk bersalaman dengan laki-laki. Jadi mereka itu salah paham. Mereka pikir secara mutlak, secara umum tidak boleh bersalaman dengan laki-laki. Padahal yang saya maksud, jangan bersalaman kalau tidak menggunakan pembatas, lapik. Tidak memakai sesuatu yang menghalangi tersentuhnya kulit seorang perempuan dengan laki-laki, apapun itu. Ngan jelbab jen, ngan ijah jen. Dengan sapu tangan boleh, sarung tangan boleh, dengan koran pun bisa. Jadi apa saja bisa. Jadi Nabi tidak pernah menyentuh tangan yang bukan budaknya, yang bukan istrinya, dan yang bukan mahramnya. Kemudian termasuk akhlak terpuji Nabi yang diceritakan oleh sahabat, dijelaskan oleh ulama, dan kemudian patut kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Wa kana ashannas, Nabi itu seorang yang sangat pemurah. La yabit indahu dinar wala dirham, tidak pernah ada dinar dan dirham ataupun uang itu tersimpan dalam brankasnya. Ini berbeda sekali dengan kita. Mungkin kita tidak simpan uang di lemari, zaman sudah canggih, sudah bisa simpan uang sekarang di bank, secara internet, ke dalam banking-banking, terserah aplikasi apapun nama itu, Kajit, Akubah Bank, bak tempat lain. Nabi dulunya itu karena askhannas, dia sangat pemurah, sampai-sampai peng tidak pernah tersisa pada Nabi sedikit pun. Kemudian dijelaskan di sini, wa in fadala syai'un wa lam yajid may yu'tihi wa faja'u lailah lam ya'wi ila manzilihi hatta yatabarra'a minhu ila may yahtaju ilaihi. Jadi Nabi itu kalau sampai ada kelebihan uang, dinar, dirham, itu kalau dulunya. Kalau kita sekarang uang kertas, kalau dulu masih dianggap emas, perak yang disetujui oleh raja atau pemimpin masa itu, yang sudah distempel, diresmikan dengan bentuk tertentu menjadi mata uang pada saat itu. Ataupun yang sering kita dengar dengan istilah dinar, kalau dinar untuk emas, dirham untuk perak. Jadi Nabi menyenagitu mepeng dinar dan dirham itu sedikit, walaupun sedikit apapun, kalau sudah malam dia tidak mendapatkan orang yang bisa disalurkan, disedekahkan uang tersebut, maka Nabi hangguau rumah leh. Nabi tidak pulang ke rumah, tidak akan tidur kecuali mengambil dirham dan dinar tadi, disedekahkan dan diserahkan kepada siapapun yang membutuhkan. Itu akhlak Nabi. Wala ya'khudhu mimma atahullah illa kuta'amihi faqad. Nabi itu cuman mengambil kebutuhan genap setahunnya saja. Kebutuhan setahunnya saja, stok setahun. Yang stok setahun kekubah hajulin Nabi, kalau ada yang lebih seperti cerita tadi, akan diusahakan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada orang lain. Kemudian termasuk ke dalam akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana yakhsafan na'la. Nabi itu kalau sandalnya putus itu biasanya menjahit sendiri. Jadi di sini mau dijelaskan bahwa Nabi itu kehidupannya sederhana seperti kita, dan Nabi itu tidak manja, dalam artian wate putuh silam kan giyu coba gom, tapi wakana yakhsafun na'la. Nabi itu sering kalau sandalnya putus dia menjahit sendiri. Wayarqa sauba, begitu juga ketika bajunya robek, wate baje Nabi beka nyan gecok baje gecok kerok. Tidak pernah Nabi mengambil bajunya itu menyerahkan kepada orang lain untuk dijahit. Tidak pernah Nabi itu ketika baju-baju terperik baje, terperik ilwa, terperik ija, terperik jubah, itu diserahkan kepada istrinya untuk dijahit. Tapi keseringan Nabi itu melakukannya sendiri. Wa yakhdamu fi mihnati ahlihi, termasuk ke dalam sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berkhidmah pada profesi daripada keluarganya sendiri. Masa orang rumah kubur gerah pingan, Nabi gerah pingan. Profesi orang di rumah itu apa? Keluarganya di rumah itu apa? Mencuci baju, Nabi mencuci baju. Wayaqta'al lahma ma'ahunna. Kemudian Nabi memotong daging beserta mereka itu istri-istrinya. Watai gua bak rumah perumahnya, Nabi gecang si, gecang ke. Mungkin ni sebahagian ada kita praktek di rumah. Ketika pulang ke rumah, apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri kita? Hanaso rahgule, kata jak rahgule. Tidak ada yang memotong ikan, memotong daging, kata kohli katanya. Tidak ada yang bisa mengurusi anak, kata uruhli katanya. Jadi profesi-profesi itu juga dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi ternyata anak petimang gengsi. Dan Nabi suka membantu, lebih-lebih lagi itu adalah keluarganya. Kemudian bagaimana sikap Nabi, sifat Nabi yang diberitakan oleh para sahabat? Wa kana asyadda hayaan la yasbutu basaruhu fi wajhin ahad. Nabi itu orangnya sangat pemalu, berathat male. Sehingga kalau Nabi berpas-pasan dengan sahabat, berpapasan dengan siapapun yang beliau jumpai, maka pandangannya itu tidak tertuju 100% kepada orang yang dihadapi itu. Orang yang dihadapannya itu berempak dengan Abu Bakar, tatapannya tidak tebli-tebli seperti yang kita lakukan. Tapi Nabi selalu memandang ke bawah dengan perasaan yang sangat malu. Nyatanya kan tabli, ya, berat tabli itu surah mata. Wa yujibu da'watal abdi wal huri. Kemudian sifat Nabi yang sering Nabi lakukan juga, yaitu memenuhi undangan hamba dan orang merdeka. Jadi Nabi tidak memandang status daripada orang yang mengundangnya. Menyona urung merdeka, statusnya tinggi, Nabi datang. Jika ada budak yang mengundang Nabi, Nabi juga hadir. Ya, putra masa, gesi merpati sabo, gesi mano sabo. Siapapun itu, siapa yang mengundang Nabi, apakah statusnya budak atau bukan, Nabi insya Allah akan hadir kalau tidak ada halangan. Nyatanya hana, tak kalian ne, tak kalian uman, hana taturi, ke hana tajak. Ataupun dakalan ne uman raya lu nganji kekehana saja. Nah, kalau kita itu masih memandang profesi, status, jabatan, kekayaan, harta, jasa, macam tu yang kita pandang. Kalau ada ikatan manfaat dengan kita, kita datang. Kalau tidak ada ikatan dan manfaat kepada kita, kekehana saja aja undangan. Orang lain ketika membuat undangan sangat berharap kita itu datang. Misalkan di pesta itu, memang hukum membuat pesta sunat, mengundang sunat, tapi menghadiri pesta itu hukumnya wajib, ijabah walimah. Wayaqbulul hadiah, Nabi itu menerima hadiah apa saja. Jadi Nabi itu kadang ketika pergi ke sebuah tempat, berada di pasar, melewati rumah masyarakat, kadang-kadang naik serkah, ada dikasih hadiah. Apapun yang dikasih, semua Nabi terima. Nyata yang tak kalah nilai kan, putra hijau, hijau bawang pelan sabo, omnya sabo ben hijau gede. Ya, kita masih melihat kuantitasnya, jumlahnya, bentuknya, bagusnya, warnanya, kualitasnya, apa yang diberikan. Nyahan apa wa mata dahan apa wa te hantatung kana. Ternyata kalau dari kita tinjau dari sikap Nabi, Nabi itu menerima apa saja hadiah yang diberikan. Mungkin selama statusnya itu halal. Walau annaha jur'atal laban. Ada orang kasih seteguk susu kepada Nabi. Kecoplok guling susu enno, PO. Jumpai Nabi dia, ketika menjumpai Nabi, Nabi ini ada susu dikit. Mohon Nabi minum. Tetap Nabi terima. Nyata yang kata kena juga. Daripada PO lebih agak benih jauh deh. Kami nyata yang. Al-Fakhla Arnam. Ada juga orang yang menyedekahkan kepada Nabi pha kelinci. Kelinci beta, pha beta. Mungkin sebesar jempol kita pha kelinci. Coba kita bayangkan, kita itu disedekahkan sama tetangga atau sama kawan, kerabat dekat, saudara, gejo kuah simano asoji sayup. Nyampi sayup kagupelah dua. Nyata yang pengeh dah. Uman, nyop penghinaan. Uman, pekan beo tanejo. Daripada beo, lebih gerd benejo. Tapi Nabi tidak. Apapun yang disedekahkan ke Nabi, walaupun sedikit, Nabi tetap menerimanya. Yang lebih hebat itu apa? Wa yukafi'u alaiha. Nabi itu ternyata tidak menerima saja, tapi ada balas-balasan. Nyo kajut ke tradisi. Menyo urung-urung awai na dongkalan watega intat blend urumoh samping. Nyan di rumah samping watega pulang blend maso. Itu tradisi dulu saya lihat. Dibawa dalam piring bohrorum lima misal ke rumah tetangga. Besok atau lusa tetangganya akan membalasnya. Gecok piring buno yang gejok le urun sampai rumah, gepasong ke dua krek gak jok pulang. Saya pernah dulu masih hidup nenek saya, ketika ada tetangga yang bersedekah nak gejok kuah sitik beo, kuah ke muluh, kuah sam ke ngadang. Saya tawarkan, kebetulan saya mau ke rumah tetangga, nek Nabi blend yang Nabi peluknya luak pulang gede. Oh anjir lehnya. Jangan dulu. Baik lehnya peluk so. Reh leh dua urut tu na rasaki kadang natasi mana. Nyan baru tak pulang blend musika. Ternyata itu adalah syariat yang sudah menjadi tradisi yang sumbernya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau diberi hadiah oleh orang lain, Nabi itu membalasnya. Naijo kegaknyan saboh akwa, tingah gejo kueh keurengan. Ya, jadi ada tradisi balas-membalas. Ternyata orang dulu sebelum kita itu, mungkin sekarang masih ada sebagian, masih melestarikan tradisi yang seperti itu. Ternyata itu dasarnya adalah syariat Islam. Wayak kuluha, dan Nabi memakannya. Jadi walaupun kadang roti dikasih, walaupun tidak terlalu enak, susu yang tadi meskipun seteguk, paha kelinci meskipun kecil, Nabi tetap memakannya. Nyata yang kata apa? Mahan kata sedekah ke kau? Ataupun bagaimana? Benci, sakit hati. Nah, latih lom tersirih daripada ijo beo, lebih baik beijo. Padahal daripada tidak ada, lebih baik ada walaupun sedikit. Walayastakbiru an ijabatil ammah wal miskin. Nabi itu tidak sombong dan selalu memenuhi undangan daripada budak dan orang miskin. Kaya miskin tidak ada bedanya dengan Nabi. Kalau kita lihat dulu, so yang undang Tengku Je, yang pasti kau ring ke mulu. So undang Tengku Je, yang pasti kau ring ke sore. So undang Tengku Je, yang pasti si mano hai daja. So undang Bapak Je, o si lemo daja. So undang Bapak Je, si kameng. Kadang salah-salah get menyopah menduri oleh-oleh kameng juga kita yang raja. Jadi itu adalah praktek yang salah. Ya, kita terlalu membedakan fakir dan miskin. Kita lupa memenuhi undangan itu adalah wajib. Walimah, acara pesta itu hukum memenuhinya adalah wajib. Harus kita hadiri. Terlepas daripada siapa yang mengundang itu, apakah dia miskin ataupun dia kaya. Sehingga wate ta undang badannya ijak sin. Kebetulan kita tidak ada biaya, tapi kita dipaksa oleh keluarga atau bagaimana payah pegak kauri ya ke da pegak beu. Karena tanyo hanta temjak bak gob yang miskin, besok orang lain pun malas pergi ke tempat kita. Jadi Nabi tidak membedakan apakah dia kaya, apakah dia miskin. Nabi tetap memenuhi undangannya. Wa yaghdabu li rabbih. Nabi kalau urusan agama, urusan Tuhan itu marah. Itu termasuk akhlak terpuji. Wa la yaghdabu li nafsih. Kalau urusan pribadi, Nabi tidak marah. Berbeda dengan kita. Kalau kita bagaimana? Kita kalau urusan pribadi, ikun ke pribadi bengeh. Dia ngomong tentang fisik kita. Kita tahu semua manusia punya kekurangan. Kekurangan kita yang diketahui oleh dia, baik itu dosa ataupun dari segi fisik, dia itu mengatakan hal itu ke kawarmi. Sehingga kita malu. Bengeh. Ya, dan marah itu wajar. Tapi marah yang pertama itu dimaafkan, keterusan marah itu berdosa. Marah wajar. Tidak ada orang yang tidak ada marah. Yang ada cuman orang yang menahan marah. Siapapun itu. Hanggada, seperti darah dalam tubuh kita tetap ada. Ya, kenapa darah di tubuh kita tidak keluar? Karena tidak kita keluarkan. Darah ada. Sama juga marah ada pada kita. Selama kita menahan sabar, kayak cerita kemarin, berarti selama itu juga kita tidak meluapkan emosi hambenge. Kalau kita tahan. Man nasi tiga ge, aida tunde. Si ge muteng laule, spontan langsung keluar emosi dan marahnya. Bila istighfar. Kemudian wayam fadul haqqu wa inna ada dhalika bidharari alaihi au ala ashabihi. Nabi itu kalau urusan kebenaran, dia tetap akan mempromosikannya. Coba kita bayangkan pada masa itu hanya beberapa orang, Nabi dan beberapa sahabatnya yang membantu Nabi, yang membantu agama Allah untuk berjalan di muka bumi, untuk ditegakkan di atas permukaan bumi. Selain itu orang yang menentang. Jadi kalau ada ajaran yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka itu, nenek moyang mereka itu menyembah berhala. Nabi menyembah Allah Ta'ala. Wate gepegah Nabi limangdro gemesu dengan sahabat. Sedangkan orang lain itu yang ada ratusan ribu ataupun ribuan orang, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Otomatis kalau Nabi menyebarkan ajarannya, itu dianggap menentang mereka. Pada dasarnya menentang ajaran, tapi ujung-ujungnya menentang mereka sehingga mereka itu angkat senjata untuk melawan Nabi, memerangi Nabi. Dampaknya apa, efeknya? Mereka itu akan menyerang baik dengan secara berhadapan maupun secara sembunyi-sembunyi, seperti kisah misalkan Nabi sebelum hijrah ke Mekah, ke Madinah, Nabi dikepung di rumahnya, kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali di ranjangnya. Ya, jadi siasat orang kafir itu hati meke payah main mulikun. Ya, jadi walaupun ada ancaman, ada serangan, ada apa saja yang dari orang kafir kepada Nabi dan sahabat, kalau itu kebaikan, Nabi itu tidak takut. Karena Nabi dan para sahabat ini orang yang benar-benar siap. Mereka itu tidak takut mati, tidak takut meninggal. Mereka itu sangat mengharapkan pahala syahid. Kalau orang munafik takut dia. Kalau orang munafik itu banyak yang diajak diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang kacirit di Mekah. Enggak bisa Nabi, saya enggak bisa hadir. Hanjelong ja, pakah hanje ja cirit lu, hana mangat prun. Padahal mereka bukan itu. Mereka itu takut mati. Kenapa takut mati? Karena mereka ingin lama hidup di dunia. Kenapa mereka ingin lama hidup di dunia? Karena mereka mencintai dunia. Salah satunya suka kepada harta yang mewah yang ada di dalam dunia ini. Jadi Nabi tidak takut, tetap tamfizul haq, memberlakukan, mempromosikan, menyebarkan hal-hal yang benar atas nama ma'ruf. Teh ma'ruf kepegah Nabi, ini yang benar, ini yang salah. Meskipun seisi kota Mekah itu melawan dari segi ideologi ataupun dari segi ingin berperang dengan Nabi, terserah. Jadi Nabi tidak gentar. Para sahabatnya pun siap mendukung. Nyolawinnya tak pegah yang betul kasih rawat dengan ikubah legom. Kemudian termasuk akhlak Nabi yang terpuji, wa kana ya'sabul hajar ala batnihi minal ju'i. Kadang-kadang ini sering kita dengar ceritanya, kadang-kadang Nabi itu kalau lapar itu kadang mengikat batu di bawah perutnya. Nyatanya bukan ikat bete. Salah-salah gak ada orang gop ataupun marah-marah ke orang lain, menyalahkan orang lain. Wa maratan yaqulu ma hadara. Kadang-kadang Nabi itu apa yang ada dia makan. Kan ada ceritanya tentang dalil puasa sunat. Suatu hari Nabi bertanya kepada istrinya, ada apa hari ini? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Saya berpuasa. Besarnya ditanya lagi oleh Nabi, hari ini ada apa? Hari ini ada kurma sedikit. Oh boleh, saya mau makan. Ya, jadi Nabi kalau ada makan, kalau tidak ada puasa. Walayarudu mawajad, Nabi itu tidak pernah menolak, membuang apa saja yang dia perdapatkan, asal nama makanan tidak pilih-pilih. Kalau kita kadang pilih-pilih, nyohai jihai, tapi Nabi apa saja yang ada di depannya lam yarud, tidak pernah menolaknya. Kemudian soal makanan halal yang dimakan Nabi, itu dikisahkan di sini, kalau Nabi dapat kurma, tidak ada roti, Nabi pun makan. Nyo persih lagi tanyo nabu tan kuah. Nabu ngan kuah tanengken. Nyo Nabi kepajuh haju. Menyatanya sudah kita jadikan standar. Berarti kalau makanan itu nasi, ikan, kuah. Nyo menyahana saboh, salah saboh berarti ken. Sudah kita jadikan standar. Padahal makan nasi itu pakai garam juga bisa. Nasi pakai ikan juga bisa, nasi pakai kuah juga bisa. Karena pernah saya lihat ada orang makan nasi pakai ikan. Kemudian ditanya, kuahnya mana? Oman, hana kuah. Yang kenya nak yang nak. Omnya lagi yang model kaku hana lupa jubu yu. Ya, yang kaku pegak standar lo. Hana lupa jubu, kerja ukude, geblok kuah sa, geblok bu sa je. Bu putih, geblok ke sa je. Cuma beda ji kedai nak ada kuahnya. Jadi kadang-kadang menetapkan standar seperti itu kadang-kadang salah. Kalau kita lihat sikap Nabi, puyang na kepaju. Oh na ruti, hana kurma je cie. Ay ruti aram. Ruti aram kecau kurma ke pelu ane. Kecau kurma ke dipek bar ruti ke balon. Ya, ke kapaju lagi burger, lagi sandwich. Ya, jadi na ruti, hana kurma je cie. Tapi na kurma, hana ruti je cie. Letanya nabu hanangkut hanje cin, nabu ngangkut hanakua hanje cin. Kata pegat standar menan. Dan Nabi kalau mendapatkan roti daripada gandum ataupun langla itu juga memakannya. Jadi tidak ada beda bagi Nabi. Ya, nyala ketanya berarti berbit berlekan. Puyang nan ber asai merempak paju saja nyamnya Nabi nyata yang hanjun harus nasi tidak boleh belukan hanjun. Kemudian wa in wajada halwa au asal akalah. Nabi kalau mendapati makanan manis ataupun madu Nabi makan. Kemudian wa in wajada syawa akalah. Wa in wajada laban dumna khubzin iktafabi. Sekali-kali Nabi mendapati susu. Susu ada, roti kuihnya tidak ada. Ya, jadi yang ada cuma susu sebotol. Boleh juga. Iktafabi. Wa in wajada batikhan aw rataban akalah. Nabi kalau mendapati semangka ataupun kurma basah, kurma yang masih kuning ataupun hijau, Nabi pun bisa memakannya. Jadi Nabi tidak menetapkan standar tertentu untuk makanan yang akan dimakannya. Puyangna puyangna kemudahan irumah yang kenyan yang lupa juga. Layak kulu mutakian. Kemudian termasuk ke dalam sifat akhlak terpuji Nabi yang diceritakan oleh sahabat, layakulu mutakian. Nabi itu tidak mengkonsumsi makanan ataupun tidak makan makanan dalam keadaan bersandar. Musadi. Nyatanya menyahana dalam musadi sirah semaju hampa. Ya, tak berubah di jaro belahwi ataupun jaro belahuna. Tak musadu likut. Ya Nabi hana ketika makan Nabi itu tidak bersandar. Wa mandiluhu batinu kidamaihi. Ya sapu tangan Nabi ketika Nabi sudah makan yan tapaki. Ya sampo jaro pak Nabi tapaki. Kalau kita sekarang tisu ah. Tisu serben. Yang menyahana tisu, hana serben, salah-salah, jajak kerungan Nabi kena. Kena gelap aja. Kalau Nabi tidak, batapa aki gelap. Batin, batin itu yang warna putih daripada telapak kaki, rayu. Ini gelap jarum. Lam yashma min khubzin wa burin wala syairin salah satu ayam mutawaliyah hatta liyaki Allah. Nabi itu memakan roti gandum dan roti langla itu kadang tiga gepajo tro itu nul euro. Nyatanya satu hari tiga kali. Kalau Nabi tiga hari sekali. Gawana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengkonsumsi makanan tiga hari sekali. Yang sampai wafat gila-gila. Kalau kita bukan sehari tiga kali. nyopo salah dinga ura awang atau kiban ha do pokoknya jino satu hari tiga kali ladum nasin longkalan satu hari sekali, satu hari dua kali. Wajibul walimah, wajibul walimah. Nabi itu suka menghadiri undangan pesta, wayaudul mardha. Dan Nabi itu suka mengunjungi orang sakit. Ada beberapa desa saya lihat itu ada pengumuman malam singa daja bak gampung je, bak gampung je, bak si popolan di rumah sakitnya daja po si kurung malam. Itu ada saya lihat beberapa gampung yang ia datul marid menjenguk orang sakit. Itu dasarnya syariat, tapi sudah diadat istiadatkan di kampung-kampung tertentu. Memang gepegat pengumuman, gepakar rame-rame ja, jo sedekah BO dan giu mudoa baurun sakit karena doa mereka itu mustajabah. Mungkin sini saja yang bisa saya sampaikan. Berhubung Abi kurang sehat, saya disuruh gantikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Warilun di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Terima kasih Warilon dan pendengar setia RRI di manapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansah kembali dapat bersua bersama Anda di edisi hari ini. Untuk lembaran Senin 22 Juni 2026 di program Pantun dan Syair. Salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Bandung di Pat Mandeng yang tengah mendengar siaran kamu. Gak yang nadi kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Menancit, Urengren yang nadi luar daerah, di luar provinsi Aceh, dengar kamu aplikasi RRI Digital. Menancit cedera kamu yang mungkin malamnya udah dengar audio streaming di www.rri.co.id ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, anak kurang mutape, dan dalam suasana hati yang cukup bahagia, terlebih yang dengan mutaho, musafat dengan keluarga, dengan sahabat ya. Mudah-mudahan malamnya, malam yang good ya, terus pencapaian iba orangnya, dan mudah-mudahan dalam keadaan yang tetap sehat dan semangat dan teji ya. Lagi biasa warih kamu, saudara kamu yang kena ngekirim pantun, kena kamu baca karya sastra urengren ya. Lagi biasa aja langsung ngelambung karya sastra, ngekirim karya urengren bak lembui WA kamu red 082176543 ya. Kamu ulang lom sigote jik ni kirim karya pantun urengren atau wacai bak 082176543 ya. Ban gad saudara kamu tak dengar dile tak buah lagu awai suwa gedayo untuk program pantun ngencai dengan suara soalnya udah pilih dari ulim ke suara ya. Mudah-mudahan tenang dengan tabur lagu awai suara gedanya kalinya.

Yang kemudian rekan Lun, sabuh lagu awai suwa kedai ba program pantun ngencai ba malamnya Lun tuan pilih suara ulim ke suara ngan judul ji cuma gata sidro. Ke rakan-rakan mandum yang tetap jahat hajan kamu, yang mudah-mudahan tenang de wadah dan baca karya urun-urun, mudah-mudahan apa yang kalian kirim atau yang kalian kirim de buabih mandum dah baca malamnya ya. Kita baca langsung kiriman yang pun dari warga Lambaru, anak Kak Yana ya. Iban atau malam nyok Kak Yana nyoho gebupo kata-kata orang yo. Kak Yana Lambaru, assalamualaikum bang Dedi. Waalaikumsalam. Nalu nyempat talim ke bang Alan ke pegah halihan bang Tabirin bang Caril ane dulu dicud dan ke warih pantun mandum. Oke, judul pantun ji bulan Muharram awai tun Islam dan Kak Yana. Langsung dah baca di langit manyang bulan 15 lam gli selawah pengehan sakri. Assalamualaikum warahmatullah. Salam lun pegah yang baca rawi. Okey. Cicim kedidi atih bak lawah secicim tiwah kapatah gaki. Bulan Muharram cukup berkah tapubun ibadah ngan selawat Nabi. Sidih dalam gle na anak gajah, tema dalam glah na cit ikupi. Nyota tempu but pahla melimpah, gebri le Allah mekali-kali. Nyandran anak pubut ana. Mudah-mudahan ana ke. Lanjut lamban akitun bulan 12 bebagah-bagah nejak cok cuti. Pekan cok cuti awai tak. Di abang baca ge mita nafakah ge puo bagah kedeh badeti. Puncak gle gerute kedeh dum indah lam gle selawah kedeh meriti. Inan pih kana pahla melimpah pahla sedekah ke ane isteri ke ane isteri yona na. Siji cemerak boleh jih indah wate dipehah di menari-nari. Memada oh no rawi si patah menyona salah meah benebri. Terima kasih bang Didi, terima kasih kembali ke Kak Yana yang nadi kawasan Lambaru ya, ban. Mudah-mudahan gue ke upaya lom Kak Yana beh ya, ngam bedanggung dah baca dan dia cik tak terang cik sengoh je beh cik dah baca nah. Tak lanjut lain lom takalan kiriman dari Tonyo Warihlun rakan mandum karya Airi Safizal judul ji Dara Binih Gli. Iban ke aso pantun Dara Binih Gli ya, kita dengok sama-sama. Talo binih krung ureng tik kawe talo binih gli ureng ruta. Nibak malamnya lon tulis jae lam layu HP dua leh banja. Tengah lon duk-duk lon buka HP kupi pihase di atas meja. Laju lon pupon temelih jae cit kamu sampai dak lon merika. Kemang bengoncrot tujuh titangke indah bukan leh lon pandang rupa. Gunung selawah jalan dalam gle. Ada pucat gle di tapa rusa. Bulan limang cahaya hanale. Si bintang padi di tebit senja. Si belah rotimu jidang tak tabe. Cahaya membleble lam awan mega. Nasi droh darah gampung bineh gle. Cinta lun uke di dalam dada. Mameh senyuman teringat sabi lam jantung hati lun kebah cinta. Maka mulai merayu kita. Lanjut lam kulit ji putih ban bintang pade. Anak pak gade nama ayah anda. Mekemat gase sampo lam hati. Kegata bo hati lun nek tung ke jemba. Mudah-mudahan betul ni kan. Alunyan lom peke hai dek cut kana so pike peke bo hati kana yang tanda hajat lun tuan nek ba selangke
kegatah buah hati hajat bapeha. Tak jawab hai ado beyakin hati batin ngan lahir bek ta som punca. Karena sayang dilun lam hati sepenuh hati cinta kegata. Bek nepati gombalnya. Menyona jodoh bak Tuhan kade tengku selangki lun ba kegata. Ke aso tilam luntung bo hati batin ngan lahir gata lun cinta. Alah hai dek cut po bungong padai po bungong padai ta jawab buah hati yang tanyang kanda. Jid bek le bimbang dilun lam hati beik mesampi getanyo dua. Betruh ban hajat lagi nit hati e bungong padai merumah tangga. Pekeh gata tung cut bang buah hati ke aso sipri hai dek ke gata. Okey. Nyan kehlun tanyang bak bungong awi beyakin hati jawaban bak gata. Tak jawab hai adik awai ngan aki batin ngan lahir mebek na beda. Okay. Cinta bak cut bang yang kata uki putih tat hati cinta ke gata. Han limu ubah awai ngan aki batin ngan lahir sampo an luta. Menyoluta raya ke ban? luta aman lah menteng. Lanjut lam gata lun dambah tip wate tabi. Si ad han tompri lun ingat gata. Dalam ingatan cut bang gata nasabi wajah adik buah hati di mata-mata. Urongan malam terbayang tabi mata han tengut li ngan ingat gata. Lun ingat gata. Tak ulang ya. Urongan malam terbayang sabi mata han tengat li lun ingat gata. Lun duk ngan lun deng terbayang sabi menan ke miti yang kalun rasa. Menan rupaji ya. Sejak kenalan ngan gata bo hati cinta lun lahir timoh ke gata. Senyuman ado mameh bukan li terbayang sabi si tinteng mata. Menan lun rasa e bungong pade yakin tat hati di lun kegata. Bejit ke judo hajat lam hati beik mesampe merumah tangga. Maka ji betre trep tabah ju jilam me menan ka itung legop de trep tat. Di cumba jaloh ta pasang sui di puta tabi jan angin teka. Memada ono haba lun pesampe niba bo hati senambung cinta. Kasib ke dileh lun tulih cai ke dara bineh gli lun tanom cinta. Cut adik Laila ane pak gade gampung bineh gli bak saboh desa. Oh, cut adik Laila nan rupaji he. Ya ban lanjut lam mumada dileh haba lun cai lam layu HP rawi ulun ba. Bah lain wate lun sambung cai ke ubat hati dang-dang dengan mata. Okey. Terima kasih ke yang kali ke kirim pantun yang judul ji Dara Bineh Gli. Geta weng lom dilewa warih lun cedara kamol sambo lagu yang kau lun tuan petiap ya dandang lun istirahat le tiat tarik napa-napa lun rem kopi dua gol le. Alinya lun baca tema karya pantun yang ka nekirim langsung bak kamu erat 082176544 lun ulang tigo te 082176544

Rumangga sih, saudara kamu mantang setia saja nulunya mbak program pantun ngencai mbak malamnya mbak Editi Uro Tenin atau Uro Tinayan tanggal 22 Juni 2026 ya. Jim mbak studio warih lun ke poh di kurung lewat 2 menit waden Nusa Barat ya. Mantang nah kita pertemuan kedai waktu jim buku untuk tak baca karya pantun ataupun karya cai yang kagak kirim mbak lembui WA kamu eh. Lantung lom tak baca kiriman pantun ada wacai dari Agam Pulo di Pulau Nasi eh. Zalim kepegah ke kirim ke anak tulut dek cut Bang Alan, Bang Caril, Bang Tabirin, Bang Adi dan Ban Bandung pecinta pantun RRI eh. Ke Bang Deddy kepegah selamat tugas mantap. Terima kasih Agam Pulau di Pulau Nasi. Judul pantun pura-pura anak muda. Gimana cara pura-pura anak muda? Jadi umur tak apanya, tak apa ubah atau kiban penampilan tak ubah atau kiban tak baca atau pantunnya kiban eh. Langsung tak kalen ho kai plung baik ka plung ile hai ba mentua. Hoka-hokanya empat kampung. Assalamualaikum, salim ulun bri yang kepun Bang Deddy yang ba acara tema olehnyan pecinta seni ni ba RRI Sino di Banda yang terspesial ke Sidro Putri yang ka meturi 2 ton yang ka 2 ton lebih tanyo meturi tak ikat janji tak padu cinta ka meturi rupaji dengan Sidro Putri Olam. Tanyo kata duk bak bineh pasi umbak menari ke saksi cinta takkan setia gata haidik ti han tak ingkari si panjang masa di dalam laut cama menari umbak meriti di mingkuala pakan jedino tak ubah janji kata ingkari janji setia kadang dren yang melanggih gimana cara mudah-mudahan anak lengan kan. Lanjut lom oh ban katadu lam kapai feri hanali arti ke jalur tangka menan umpama gata hedik ti oh na yang mendasi ulun kata lupa wajib nan men kana yang mendati yang biasa-biasa menteng hanali geturi eh. Mudah-mudahan nanya kata lam pantunkan kejadian atli nan eh. Lanjut lom sebab ulunnya ureng petani cit hana dati oh lonjak kerja ngan baje tuha lon dayung gari digop ngendasi di e Innova sabar tanya ke Innova lebih Innova tengok tablo penting sabar sukses tengok dan minta ke. Lanjut lom lon hana bengeh lon hana benci ken ulun iri menyo ke gata lon laki doa kedeh bak robbi beik mutampe roh bak KUA pesan dari lon ke gata dekti undangan tabri bak uro pesta semoga bahagia suami istri kedeh bak robbi doa lon pinta atih bak pala berijuk capli atih bak giri umpung cempala ulun pi dino kon le sendiri kana pengganti gelanto gata oh, bere lagu nyan ka kuati tiplu jaro kan bukan le sayang si bungong giri luruh meriti angin pedoda ulun mejakwo u pulo nati gampung lun pasi di sinan villa wassalam Agam Pulo okay. Warga Pulau Nasi yang bernaga pulau kak ikut serta malamnya kak kirim pantun ada wajahi mbak RRI Banda Aceh malamnya eh. Kamu berhalam ke saudara kamu yang mungkin kena kirim pantun di dalam tu nak kirim ya. Hana mecih lambah tak ceh pantun Indonesia pihak nama talah jid nak kirim bagah insyaAllah nyo nak wate malamnya dah hantam malamnya ya hamdome malamnya malam luta lam ke ada malam Selasa ke insyaAllah nak tehat badan tehat pikiran tehat belanja kan dah baca ya.
Kita buka lom kiriman dari tonyo Bang Alan yang ada di Indrapuri. Salim juga ke Bang Tabirin, Bang Mus, Bang Adi, Kak Yana, Agam Pulo, Anak Dulut dan Kemandu Merakan. Hana ge pegah judul lagu malamnyo Bang Alan. Mungkin na dalam karangan hana ada dong cit, dah baca di ledek baru na jawaban ya. Langsung dah baca, saudara kamu. Assalamualaikum, salim luntuan, seut berijang, wahai tengkudro. Salim ulun bi ke Bandung Merakan, ube na taulan, adun ngan ado. Yang pertama pun, lun pujo Tuhan, yang pejit alam, langit ngan bumo. Lengkap ngan isi, dum sekalian, cit sidro Tuhan, wajib dah pujo. Selawut salim akan janjungan pang ule alam ba mandum nanggro penutup rasul nyang kesudahan nabi pilihan untuk gedanyo. Hormat ngan takdim ba ulun tuan ke Bandung Merakan si anak nanggro hajat lam hati peget karangan judul Al-Quran hajat betampo. Oh judul ji Al-Quran rupaji eh. Hana menulis baawai tapi na lam atau karangan. Terlanjut lom, teingat ulun hadis janjungan tentang Al-Quran Nabi pesampo. Meso yang kaim baca Al-Quran maka urengnyan rahmat metalo. Lebih-lebih lom bulan Ramadan, oh watai malam atawa uro. Pahala melipat gebi li Tuhan, uro kemudian lam syurga gepatho. Dapat pucuk on tak pegat timpan, tak cop ke bantai, gapuh boh panjau. Mari getanyo mandu meerakan, ingat ke Tuhan, bek tanyo tuo. Bersering tabut baca Al-Quran, mangat erakan, nak gleh hati dro. Pusuci tubuh, pusuci badan, suci pakaian, mebek nak kuto. Menyo getanyo tajak umedan lewat jembatan krum arah kundo. Letat faedah baca Al-Quran mebek herakan digata beo. Kasib dilenyo syair karangan tentang Al-Quran wahai dengkudro. Menyo nasilap dan kesalahan meah berijang wahai guredro. Mebek medosa ngon sidro Tuhan khalikul alam awai ngon dudo. Begepeji oh mandum seksaan dengan jahanam getanyo beto. Terima kasih ke mandum rakan get ureng agam atawa bino. Dengan wassalam lun ucapkan akhirul kalam hajat katampo. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabang Alan yang nadi kawatan Indrapuri. Gak cedera kamu taweng lom dile lagu pilihan yang kalon tuan petiap untuk ureng dan mudah-mudahan mengenang bahati dan kamu perih lom tenteji untuk karya pantun atau wacai ureng dan red kotong 8216 54 peti kurung kotong 0821 76 54 peti kurung kotong

Kembang gak sih saudara kamu mantan setia ba program acara pantun dengan cai malamnya dengan lunduan dedi ba program apun RRI dan program asa RRI warilun rekan kamu mandum daba calom yang kadidamang karya pantun atau cai ba lembui WA kamu yang golom ngirim lantung ngirim laju ya, mudah-mudahan tempat baca bah malamnya insyaallah dah baca lantung untuk malamnya ya. Tagalan pantun kalinya pantun karya Hasanuddin judul ji rezeki hamba. Langsung dah baca warilun hudep lam-

Dunia memacam bago, ladum jak mego, ladum jak metani, ladum lam laut jitut liuro, nacip yang beo, bak mita rezeki. Ladum rezeki bak mekat ubat, babah gejungkat, apa yang selera. Ladum rezeki bak mekat boklat, di Aceh Barat, mekat boh meriah. Ladum rezeki mekat batik jerat. Betul cik eh. Ada pi orang mekat batik jerat ke minta rezeki cik eh. Ladum rezeki mekat batik jerat, abih pesapat dum batik kora. Nyohana lagut watih ne mekat, mebek ne hajat, gop tak ngebuta. Nyan yang be eh. Lagi yang mutu contoh orang tempe ban, menyohana yang bocoban bet lagi doa. Bertuban bocoban unda gop eh. Lanjut lom, ladum rezeki di luar nanggro, gejak meranto kedih umalaya. Di watih gejak di gop nyantidro, oh watih gua kana mendua. Ai kage kiban kage mekawin di sidi di rantau, jadi aku kage puo urina ke ban. Lanjut lom, nacit yang ladum di luar nanggro, jak pulo tumpo rayu mubura, gejak di rumah getinggai lako, roh ulua nanggro abih gop cuca. Ladum rasiki sidih lam gunung, gecut ngan renang gerhom ngan glawa, jak mita dama oh kenang limang, koh awe remboy pegot keraga. Nacit rezeki sidih dalam krung, suah gelum-lum ba abah buya, jak mita engkot atawa udeng, gejak nom tirom abah kuala. Nacit rezeki wahai erakan, pegat tulisan ni bak beranda, pegat opini kirim bak koran, nyogat tulisan meteme labak. Memacam-macam soai rezeki, menyolun rawi panjang lumpahna, nasi krek dua luncuba rawi, sebago bukti ikut serta. Okey, terima kasih pantun karya Hatanuddin ya, tentang rezeki ya, ban. Ta cuba kalian lain lom yang ka roh pak laya kamu sedara. Pantun karya T.A. Sakti, judul ji Ubat Gampung. Langsung dah baca. Ke Ubat Gampung bacut lun kisah, lun meberakah mendua banja, ubat endatu wate katutah, han soleh papa jaman kabida. Jaman kabeda maksudnya. Memang nyubarakan ubat ubat gampung tabena di rumah. Tapi nyujino ya, bacu takit lantung gejak abad doto atau abad menteri. Analik berarti untuk ubat-ubat gampung yang jarang na yang kubah atau na yang tadi ada rumah eh. Lanjut lom, jino kacanggih ubat kamudah, hana tat payah bak tajak mita, asai bena peng nyan un-un mirah, mahai terlumpa ubat kimia. Un mirah maksudnya un tertuh rebe mana nah. Di urang gampung sabi lam susah, serba salah ote kekira, ubat tat mahai padi tat murah, penyakit jajah hana bak tunda. Si are pade hansep pel si blah, hansep ubat nanti blah untuk je. Si are pade hansep pel si blah, bit pemerintah ge kira hana, yum barang gampung sabe lemurah, oh ake susah so mego hana. Jadi menyo hana yum pade hana yum bre patna to mego lem paling untuk payo gero. Si ad hai tuo ke uram kisah, lon puo bagah upunca tema, ke ubat gampung boh gadung tua, ku milih birah paling utama. Inda tudanyo menan gepegah, boh gadung birah ku milih tiga, lam siton sigo tasak lam baba, ubi nawabah mesiblah dumna. Dempu penyakit Tuhan pesiblah, ngan izin Allah takabu bekna, gule bak lebu tagun ke kuah, lam siton besah si blad tak pernah.
Gekrut putih u pih lada tiblah tipek berbagah nibak dua kata oh takit ule tang-tang kabekah dengan bismillah mustajib benar. Nyan sakit batuk kak kuk terlumpah mita berbagah un rabun muda ramah dengan i pujib tikan gelah dengan izin Allah pulih li demah. Iban dia ubat batuk pun you minta pun no un rabun muda gayu ramah dengan i pujib tikan gelah. Okey buat sakit lam jino tak baca lam. Kadang sakit perut nak angin merah, gambe cok tiblah tak bicah tigra. Tak upa bak perut, ngat dirut bagah, ngat gadoh susah, sakit bek lina. Ngan boh kemude, pih dente lepah, le angin merah, perut urung tuha. Kemude masak, syulok kelincah. Kibana? Ngon boh kemude pih tente lepah le angin merah perut urung tuha kemude masak culok kelincah bah tat be baba gentut tat tubra. Nah pembuangan rat likut wajihnya le da bajuhnya nah. Lanjut lom kadang na kurap dalam lungki pa bekah menyena mudah undrang. Nemita ngan gapu ranop nepeh berbicah ne into bagah dalam kipa munyo na cici uap le temera kayem temera di mo hicu yang biasa bagakinya na gambe yang merah laju ne upa ngan on si kleng-kleng pih mustajabah sayang silumpah bajih kalangka. Oh ya ya dum kaya ubat langka silumpah cukup dat payah ubat tamita jita jita kalekung payah silumpah habis dum pun habis dum punah mati mau banja. Oh matu ji bayo ka payah sebab kaim nakung adi le yang ka mati hana hana le hana mudah le untuk tamita buat kampungan eh yang berkan cuaca ge dempu ge jadi mudah diri mo obat abak dengan eh jadi lado mungkin nak ubatnya ka agak to pinih kli atau ka dalam kli beruna perempok dalam lelegan rupa mudah-mudahan yang nak ingat-ingat mantang ke ubat kampung ci cuba lentung tu tes lom demai dan hindari ubat-ubat kimia baju-baju menyo lentung mungkin ana mungkin li untuk ino kan. Ka poh 20 ta lewat 22 menit waten insya barat wari lon taweng lom dile lagu yang kalon tuan setiap urung ren alinya te lagu tabote baru ta baca lom kiriman pantun ada waca e yang ka ni kirim ka mo malamnyo mo ulang tigo te yang kena kirim karya pantun ada waca e di lantung red 082 sa 76 54 put di kurung kosong 082 76 54 put di kurung kosong.

Terima kasih saudara kamu pandang setia saja nulunyo ba program Bandun Ngencai ba RRI Banda ba Prosa dan program apeun malamnyo eh. 20 lagu penuh kalentuan pedengu kurung ran mandum cinta di umasa suara ajir olehan Dedi Irawan balasan lagu Lunpreh Ujanda eh. Mudah-mudahan kamu kenang ka tenang hati dan bahagia ba malamnyo. Langsung lom tabuka pantun karangan yang kagikirim ba kamunyo. Pantun kalinyo lun tuan buka dari Bang Mahfud. Talem gebah ke Bandung semua. Judul pantun Kisah di Malaya. Assalamualaikum harhai rakan ampun. Sambut salim lun dari Malaya. Kena mehaba lam cai pantun ganto jak kunjung Bandung sedara. Lun kira-kira lun hitung-hitung lebih 2 tahun ka di Malaya. Jak tuntut ilme ti kula lambung lun tinggai gampung tanah mulia. Sakit ngon mangat supaya mepom lepi ngon tutung mangat lun rasa. Cit sidro jato jak perlu untung be Allah tolong jarak ngan bahaya. Bacut lun rawi kisah 2 tahun kiban nasib lun di tanah Malaka. Sakit ngan mangat Bandung mehimpun ban jengki ikron topa deaka. Mejanjan ji ik mejanjan ji tron metintop punggung sakit lagoina. Ote ji ik lam awan lambung tersenyum ulun senang lepahna. Mejanjan pijut mejanjan tumbun lagi boh rum-rum bulan puasa. Awate pijut tijoh i idung dipruh lelutung tengut lampaya. Nah apa lagi yang tampu dipruh lelutung habis tengut lampaya dan lanjut lemberacan belacan. Belacan uri berkik tumbun kuah un murung hana di Malaya. Bulu kat tuhe tape bruh grung-grung lincah bau jantung hawa lagoina. Nuwo gampung nuwo nangkro ngan tada talam kan. Lanjut un muling rendang pisang blangcrun lemang metarung tijoh imata. Menan ke bago hudip gimana menan ke bago hai tengku ampun hanjit le dilun karang la mereka. Ada na sayup jino lun terbang kena lun riwang bak tanoh aulia. Urongan malam sabi terbayang urung cik sayang hana dilingka. Okey. Tabai le sihat. Tidun ada 2 tahun tu leh program studi dan leh jak tikula dan awo lah menanggro dan awo bangun daerah dan tadi ke. Di likutnya kita cuba kalen lom dari tonya. Pantun karya Ahadi judulnya Amai. Okey, lantong dah baca warih lun. Anak cempala atih bak sukun, atih bak lasun, natulu dara. Mula pun haba assalamualaikum warih ngen kaum mandum lun sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tobineh pasi meriti arun kaye ijo un tobineh rimba. Judul ji amai karangan pantun laju lun pupun dengo hai syedara. Umpung tiung dicung bak panjo anek berago atuh bak para. Dengan bismillah lun ruah rampo pakiban aso jino lun rika. Ilmiah sihe wahai rakan dro bek gata peto berangjan masa. Nyoroh tak amai kanjai ngen rogo singoh gepaso dalam neraka. Kepu di donya gata ka tulo leka tulo lama. Kupu di donya gata ka tulo lam kubu sidro taru imata. Sino jita pro tubuh kruh aso singoh mupalo blang padang masya. Bungong ketapang kemang oh uro si bungong mau cedah warna. Toh cid amai yang toh tapeto
ilme pet bohnyo amai li kata. Ilme tauhid wajib merno mangat tatuso so Tuhan kata. Ilme fikah amai hai ado mangat tatuho hukum yang benar. Lanjut lom hokanyo kadiplung tigo go taho. Beta amai empat nyan berbetul kelih tasawuf bena merno hati getanyo nak jut terjaga keput mantek bermekutek bahasa mekri getanyo nama etika beta amai yang put bohnyo mangat meho wahai sedara tujuan hudib dino di dunia tajak merno bekle kata lalu etno ke pantun luntutun rampo maah kaum ro nyona salah rika kadang na makna mutuka atau kritik ulunnyo jit tepat banja. Okay. Dari seorang puno karya Bang Ahdi di kediaman juruji amai. Galum buka sabah pesan WhatsApp yang kadi damang ceritanya. Assalamualaikum Bang Dedi, waalaikumsalam Bang Tabirin di Pati Janeng. Salam bahagia, salam sejahtera ke Bang Tabirin yang na di Pati Janeng dan rekan-rekan mandum yang na di Tinan. Salam berubah ke rekan-rekan pengirim pantun lun laki maah untuk malamnya hana hadir ke berapa ke aja hana hadir pantun Bang Tabirin. Semoga Dedi sehat tapi berkena halangan, rintangan atau apa, hana sehat badan, menyuh hana sehat badan berjang pulih. Belik, betul aku buat gempung. Kali dah baca punya pantun buat gempung ke? Tahu yang dilihat apa lagu dia waris lon, ada lian, punya tempat tak baca lom, nak dua buah pantun tu, yang mudah-mudahan tempat dah baca apa malamnya.

Terima kasih rekan Lun Mantang Sajan Ulun di program Pantun Ngecai malamnya. Mbak RRI Banda Aceh agar program apa menancit rekan kamu yang dengar program mata ya. Wate tak lucut sedara Lun, jadi langsung tak baca lom pantun yang ke kamu terima Mbak Lembui WA 082176543 dari Bang Syahril di Bineh Pati talim kebegah ke anak tulut Bang Adi, Bang Tabirin, Bang Mu, Bang Indra, Bang Alan, Decut, Kak Yana dan Agam Pulo. Judul ji Lemang. Langsung dah baca rasa buah kurma mameh hantakri penajuh Nabi bulan puasa. Assalamualaikum, salam ulun bri kemandum aki rakan semua. Nibak malamnya lun kena rawi lemang di idi raya lagoina. Lemang lambuluh sidih di pidi lemang bupanji di Aceh Jaya. Lemang dalam un bagah tat bati, lemang diisi dengan Sri Kaya. Rap uro raya ureng top tepung, ke kuih pancung peget limawa. Berlekat adang gepato dalam un, laju getutun buluh serta. Tamah dengan tantan hai tengku ampun, laju pucum bak apui mubura. Ya, kageten mata ji ya. Yang kebancara lemang hai akun, lemang di Baklun, Aceh Utara. Nyohan tapatih, cina jak rawun, jak betruh Baklun, ngen ma tidara. Nyohan nama tidara, anjik jak beti, Iban. Kena belang, kibana? Kena belang tepat sampo u arun, lemang mututun, rap jalan raya. Oh no ke dile yang kena Baklun, pantun lun tutun ke rakan dumna. Okay, terima kasih ke soalnya Bang Syahril yang nak dibenih peti tingkat dat malamnya Bang Syahril ke pegabah lemang eh. Okay, terima kasih ke Bang Syahril yang nak di kediaman. Dan warih lun rakan mandum pantun Bang Jaril nak ke pantun tenli yang jik lun baca malamnya olehnya lelaki mah beri datat ke soalnya Cik Nur yang na di aditi atau di alu daya tengah tak yo ban ditameng pantun rana Kak Nur ah. Jadi untuk malamnya hana tempat leh baca karena wadai yang hana mengizinkan leh. Insyaallah hana pututah dan Cik Nur malam telatau ke ada drone pun dah baca. Ya, mbak. Jadi nyolun kubah di leh pantun tu malamnya ya, pantun dran ya. Jadi lun tuan baca nte malam telatau ke insyaallah dah baca ada drone pun ya, sebab ya kahana leh wadai untuk dah baca karya pantun untuk malamnya ya. Kamu ingat tegak ke waris kau mandum cedara yang kena kirim berika, kena kirim pantun, kena kirim cair gat lembah ta Aceh menancit lembah ta Indonesia. Jid lantung nak kirim mulai jino, jid lantung nak kirim hanapa nak preh malam telata baru nak kirim. Ya, bang kan? Nak kirim ju jino, pokok je lembui nak catat pajan tempat tinan ju lantung nak kirim. Ya, hanap payah nak preh penandukan, hanap payah nak preh malam telata baru nak kirim. Tak mahu nak preh malam telata, tak kadang telat ban nak kirim ke hanap tempat tak kalan lain tak kan? Ya, nak kirim jino insyaAllah tak kebah, tak kebah, tak kebah ju. Jadi, mututun ju untuk baca atau rengdran. Ya, lembui telefon atau WA yang jid nak kirim pantun red 082176543 and 082176543. Terima kasih tegote gerakan cedara mandum khusus ji yang kan kirim pantun kalau tuan baca malamnya. Terima kasih ada karya dan lagi mah yang golem tempat baca maah beri data cin mantang le silap le talah le hanapah le hana mangat bab pembacaan ya. Lagi mah beri data bak rakan mandum gerak yang kan kirim matawai yang dengar mantang di rumah lun pi mantang lun tuan murno murno ya dan dang na tupir yang betul nyo tupir terap le tiat ya. Mudah-mudahan jin terima lah menang kira-kira. Insyaallah tamu rempok lam lain wate lain ketempatan warih lun bak program yang taban pantun ngencai dan dei.

gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga?

0: Ringa, melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

Terima kasih sudah Lunana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara bergik dan cedrani warilun penawa hati sudah turut menemani kebersamaan Anda di saat malam hari ini sudah pukul 22 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada 1 jam setengah ke depan warilun untuk kebersamaan kita di edisi hari ini di perjalanan Senin 22 Juni 2026. Dan masih bersama Dedi tentunya. Mudah-mudahan pilihan-pilihan yang akan terus kami ketengahkan ke ruang simak Anda. Ada satu atau dua di antaranya lagu yang memang sudah lama Anda nantikan terputarkan atau hadir di malam hari ini, bisa mengubah suasana hati yang ya saya yakin ada yang sedikit galau di hari ini ya. Ada yang senang, ada yang bahagia, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang sedang difikirkan, ada sebuah masalah. Mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik, ada solusi terbaik ya untuk permasalahan Anda. Mudah-mudahan ya semuanya bisa berlalu dengan baik, dengan penyelesaian yang tidak membuat Anda menimbulkan sebuah penyesalan nanti. Kita tinggalkan suara Ayu Amanda Ayu. Suara Berge dan Cudrani. Kali ini ada suara Ridwan Zen. Satu lagu lama tadi dipintakan oleh siapa ya? Saya lupa. Tadi ada yang mengirimkan pesan ya, Bang, pilihkan lagu Ridwan Zen ya. Lagu lama katanya. Hanasi Banding nih dia.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggro.

0: Nah, pasti yang gak tahu kalimat hobi Mpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Bro Put, budaya anu nanggrok.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga dapat Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Bersama Ekas tadi Angin Siruga,

Malam hari ini hanya menyisakan rasa letih, lelah. Mudah-mudahan juga bisa menikmati istirahat dengan cukup baik ya. Sembari terus ditemani, dikawal lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI. Terus berusaha memejamkan matanya ya, namun belum bisa terpejam ya, karena satu dan lain hal yang tidak Anda ceritakan ke saya, jadi nggak tahu gitu ya. Ya, mudah-mudahan juga terus tertemani lewat hadirnya alunan-alunan terbaik ya, dari playlistnya Program 4 RRI. Kerohan simak Anda bisa menjadi teman baik, sahabat baik Anda di saat yang harus tetap melakukan aktivitas, ataupun ada yang sudah tuntas dengan kegiatan ingin menikmati rehat malam ya. Mudah-mudahan terus terhibur lewat lagu-lagu terbaik dari Program 4 RRI. Kita tinggalkan suara Ekas dengan Angin Siruga. Kali ini ada Fahmi featuring Nurul Munirah, balasan Dilena Jarogata.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ruput budaya anu nanggrong.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akselerasi dikirimkan berpendek ke depan. Namun sayang ada di Ousmane Dembele. Dembele tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dekatnya ada Dayot. Dayot umpamanya melebar ke sektor sebelah kanan. Kotak ketik sebentar dia mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Kini mendekati draw kotak penalti, giring bola sudah-sudah dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Irak mencari ruang tembak, saudara-saudara masih berputar-putar dia, tarik ke belakang lagi ada Manu Goni ataupun di sana secara pekerangan, codokan bola perik depan cepat mengirim bola umpan ke depan kepada Ousmane Dembele, tetapi salah umpannya. Kini Irak mencoba mengambil bola, tarik ke belakang ke sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kuasa sepenuhnya ada di sana. Kembali pemain Irak mencoba melakukan tekanan mengkirim bola dia, namun kali ini terjadi perebutan yang agak ketat antara pemain berpunggung 13 dari Irak tadi dengan pemain belakang Perancis, dan tentu saja maksud kami pemain nomor 23 mencoba mengambil bola tetapi sayang terjatuh, dihadang dengan ketat oleh pemain belakang Manu Goni. Pemain belakang Perancis ini akhirnya gagal serangan Irak. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak, ada di belakang Hakam Hashim. Hakam Hashim permainkan bola dia kerjasama dengan Zaid Tahsin ataupun Hussein Ali, masih darahnya sendiri. Saya tiba kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil diberikan ke depan, cepat menggiring bola pemain Irak, umpan terobos yang kesehat terus bakir di pertahanan Perancis, ada di sana Kamet Ibrahim Bayes. Kutak tadi sebentar dia masih menggiring bola dia mendekati kotak penalti, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran, bukan pelanggaran. Dan kini kembali tekanan dibangun pemain-pemain Perancis, tetapi kali ini saudara-saudara Ousmane Dembele mencoba mengambil bola. Apakah terjadi lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas, saudara-saudara? Yang jelas kini terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pemain-pemain Perancis kuasai Hakam Hashim. Hakam Hashim memberikan bola pendek ke sektor gelandang tengah, tarik ke belakang lagi bersama dengan Zaid Ismail. Ismail umpan ke sebelah kiri dan Zaid Tahsin di sana, masih tenang-tenang saja dia, kembalikan lagi ke depan bola tadi, masih permainkan bola di bayang-bayang dengan pemain-pemain Perancis yang mencoba merangsek ke arah kotak penalti. Dan Mbappe di sana terjadi perebutan, nampaknya hat-hat tendang sudah ke depan, berada 3.5 sudah, yang itu adalah Ibrahim Bayes dan Ahmed Kasim. Terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Perancis, dan bersama dengan itu berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nang. Kini Perancis mencoba bangun serang cepat, dikirimkan kepada Ousmane Dembele, mengirim bola namun patah di tengah jalan. Perancis berhasil, Irak kembali melakukan tekanan, melalui 3.5 sudah umpan ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Perancis, tetapi kali ini gagal serangannya, langsung saja dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang dari Perancis. Dan selamatlah gawang Perancis, belum berapa keterangan, masih tetap 0-0 saudara. Ini merupakan pertemuan pertama kalinya antara Perancis dengan Irak. Apakah Perancis akan menangkan pertandingan ataukah sebaliknya Irak, saudara-saudara? Di stadion Philadelphia ini, stadion yang berkapasitas sekitar 69.000 penonton, nampaknya tempat duduk yang disediakan panitia nampaknya sampai saat ini memang sudah cukup dipadati oleh para pendukung kedua kesebelasan, baik pendukung Prancis maupun pendukung fanatik dari Irak. Kita nantikan, kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk tim Irak. Nampaknya saudara-saudara, kita nantikan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan The Blue Perancis ini, sudah lakukan pendek saja kuasa sepenuhnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 itu Zidane Iqbal. Zidane Iqbal berikan bola, tarik ke belakang dia kerjasama dengan Hakam Hashim. Hashim mencoba kotak ketik sebentar, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan saja bola pendek kepada Zaid Ismail. Ismail umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangannya. Oh, dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti saudara-saudara oleh pemain belakang Perancis, dan langsung kuasa bola sebelumnya. Dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Perancis. Dikuat mengiring bola, merasak dan pertahanan lawan berputar-putar, terjatuh. Namun kali ini jelas pelanggaran, dan langsung wasit yang memimpin pertandingan Sander Sar dari Swiss ini mengeluarkan kartu kuning kepada pemain pemain Irak, karena memang dengan jelas tadi mengkait kaki goalgetter dari Perancis yaitu Kylian Mbappe. Ya, nantikan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Perancis dari sektor lingkaran tengah, ya, dari sektor lingkaran tengah daerah Irak. Kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Perancis mencoba berada di tengah kotak. Langsung berkawan, berbahaya, kop saja kelepas dan kembali. Kali ini terjatuh, kami lihat pemain depan Perancis di dalam kotak penalti, namun nampaknya diving saja dan wasit pun tidak memberikan hukuman apa-apa, dan pertandingan kembali berjalan. Nomor punggung 11 saat ini kami kira Mikael Olise mencoba menggerebek
bisa dia berikan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Dan kostum oranye berlengan panjang langsung kirimkan ke depan. Gagal serangannya kandas Legegi Kemanu Kone. Kone mencoba giring bola di lingkaran tengah melebar ke sektor kanan kepada pemain nomor punggung 5. Cepat menggiring bola dia merangsek ke jantung pertahanan Perancis. Tetapi kali ini serangannya kurang sempurna dan akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari bawah. Dia melakukan tekanan saudara-saudara. Namun salah umpannya kini terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Tetapi tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Sehingga dengan demikian selamatlah gawang Perancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0. Kini Perancis mencoba melakukan tekanan tetapi bolanya terlalu cepat laju bolanya dan akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Irak yang dengan kostum putih-putih ini nampaknya langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kebersihan dikirimkan sementara tiga pemain Perancis berada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: pengen sampai muharap.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku M. Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah subuh Sirai Baitur Rahman, pendengar radio Baitur Rahman, pendengar radio Republik Indonesia, pendengar radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya dimanapun anda berada, semoga pada subuh yang berbahagia ini kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita selalu berada di jalan kebenaran. Pada subuh yang berbahagia ini kita lanjut pelajaran kita, yaitu kepemimpinan Islam yang ke-9 masa Khalifah Muawiyah, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Menariknya pada masa ini itu ada dua ulama besar hidup. Pada masa Yazid bin Abdul Malik ini ada, jangan salah paham, ada Yazid bin Muawiyah, ada Yazid Abdul Malik. Yazid Abdul Malik ini khalifah ke-9. Kalau Yazid Muawiyah khalifah kedua daripada dinasti Muawiyah. Jadi pada masa Yazid bin Abdul Malik ini dua ulama besar hidup, yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik. Insyaallah Selasa depan kita akan bahas bagaimana sisi kehidupan dua ulama besar ini, ulama mujtahid ini. Hadirin sidang yang masyhur yang berbahagia, Yazid bin Abdul Malik ini putra Abdul Malik yang ketiga. Abdul Malik ini pernah menjadi khalifah juga. Abdul Malik ini punya lebih kurang 12 putra putri, 8 putra, 4 putri. 4 di antaranya jadi khalifah. Nanti setelah Abdul Malik, setelah Yazid ini ada adiknya yang akan menggantikan. Yang menariknya, sebelum Yazid bin Abdul Malik ini bukan keluarga daripada atau bukan anak Abdul Malik yang menjadi khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, sepupu mereka. Yazid bin Abdul Malik ini ibunya Atikah binti Yazid bin Muawiyah, jadi masih saudara dekat. Satu-satunya khalifah dinasti Muawiyah yang memiliki garis keturunan khalifah inilah Yazid bin Abdul Malik. Ibunya juga anak khalifah kedua, itu namanya Atikah, khalifah kedua Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Abdul Malik ini diangkat sebagai khalifah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. 720 Masehi ini sudah ada Islam di negeri kita di Aceh. Jadi para sejarawan sepakat bahwa Islam sudah berada di Aceh abad ke-5 Masehi atau lebih kurang 600, ada pendapat 624 rombongan pertama. Nanti kita akan jelaskan secara khusus di pertemuan-pertemuan atau di subuh yang akan datang. Karena tidak cukup sekali pertemuan membahas bagaimana proses Islamisasi Aceh. Karena pada saat itu Aceh belum namanya Aceh. Baru bersatu Aceh, baru disebut Aceh itu abad ke-16. Tahun 1507 itu baru. Sebelumnya enggak. Kita di sini di daerah Kung Raya ada namanya Lamuri. Di daerah Ujung Pancu ada namanya apa namanya itu? Di daerah Kuta Alam ada namanya kerajaan sendiri. Di Pedir, sebelum Pedir apa namanya kerajaan Bihar, Bihuga. Kalau sekarang kalau Lawang itu Bihuga. Dulu ada kerajaan Bihar namanya. Lewat Pedir ada kerajaan apa namanya di Ulim ibu kotanya dulu kerajaan Sanghela. Lewat Ulim ada kerajaan Sarmalenga, yaitu kemudian jadi Samalanga. Itu dulu namanya Sarmalenga. Lewat sana lagi ada kerajaan Jempa di Birun. Ke sana lagi ada kerajaan Pasai. Dan paling tua kerajaan Islam ada penapaan nanti di Perla. Kerajaan Pohela atau Verlek kalau orang barat bilang. Nanti secara khusus baru bersatu memang abad ke-16 tahun 507 setelah Portugis sudah menguasai kerajaan Daya di Lamno dan kerajaan Pedir bahkan kerajaan di Pasai baru bersatu, baru disebut Aceh. Walaupun namanya juga kadang ada orang panggil Aceh, Aceh, Aceh dan sebagainya. Ini secara khusus nanti 2 atau 3 pertemuan baru clear dan kita jelaskan. Sehingga kita jadi tahu siapa saja nenek moyang kita orang Aceh ini. Jadi sehingga kita baik karu-karu. Karena orang Aceh ini kalau dalam ilmu sejarah dikenal dengan antropologis mixtum. Bukan bangsa yang satu, tapi bangsa percampuran dari orang-orang hebat seluruh dunia. Datanglah ke Aceh. Ini menarik nanti. Nah, bukan memang harus bangga menjadi orang Aceh. Kita dilahirkan di sini memang harus bangga. Karena hubul watan minal iman. Nanti secara khusus nanti. Nah, ini ada kaitan juga dengan masa khalifah ini. Yazid bin Muawiyah ini tergolong muda diangkat sebagai khalifah umur 36 tahun. Ini artinya untuk menjadi presiden dan wakil presiden kalau kita mengacu kepada ini dan juga khalifah-khalifah sebelumnya banyak yang di bawah 40 tahun. Tetapi kalau mau melihat Islam murni, kepemimpinan Islam murni, lihatlah khalifah 4. Tidak ada satupun kepala negara Khulafaur Rasyidin itu di bawah 40 tahun. Setelah itu ada. Kalau saya kalau mengambil referensi terhadap sesuatu lihat paling kurang 4 mazhab, 4 khulafah ini, 4 khalifah Khulafaur Rasyidin masih murni Islamnya. Ketika orang berdebat, kan ada khalifah-khalifah Islam di bawah 40, betul ada. Tetapi banyak masalah di bawah 40 tahun rata-rata. Contohnya pada masa ini, khalifah Yazid ini pada sebelumnya udah bagus. Masa Umar bin Abdul Aziz, sebelumnya masa abang kandungnya Sulaiman bin Abdul Mazid, udah bagus. Kemudian ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Kenapa bisa rusak? Tiba-tiba pada usia kepemimpinannya 40 hari, 40 hari baru dilantik bai'at, datang 40 orang ulama. Ini menarik ini. Ulama ini dipilih oleh keluarga dinasti Umayyah atau Muawiyah. Ada 40 orang ulama-ulama besar datang menjumpai khalifah 40 hari setelah dilantik. Apa kata ulama ini, ijma' ulama pada saat itu? Wahai Yazid, jangan terlalu takut dalam memimpin, karena kepemimpinan itu tidak dipertanggungjawabkan. Di balik, maka adalah disebut ulama masuk. Ini bahaya sekali. Karena kenapa? Khalifah sebelumnya Umar bin Abdul Aziz dan khalifah abang kandungnya Sulaiman yang juga terkenal luar biasa walaupun hanya berkuasa juga tidak lama, disitulah awal berubah. Maka bahaya pemimpin juga tergantung siapa pembisiknya. Bahaya.
1: apa? Pengaruh dinasti Muawiyah atau hak-hak privilege dari kaum borjuis atau ulai balang bahasa kita atau bangsawan-bangsawan pada masa itu, sejak masa Sulaiman dan masa Umar bin Abdul Aziz, dihilangkan semua harta haram, harta zalim yang diambil pada masa kerajaan semula dikembalikan. Akhirnya Yazid bin Abdul Malik ini kembali memberikan posisi terhormat, posisi-posisi strategis kepada keluarga Muawiyah, walaupun dia juga sendiri keluarga Muawiyah, turunan Muawiyah juga. Ini bahaya sekali. Dia menjadi khalifah wasiat ayahnya dulu, Abdul Malik. Setelah Sulaiman meninggal, dipanggillah Mangkubumi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Setelah saya meninggal, saudara menjadi khalifah sepupunya. Tapi setelah saudara meninggal, itu anak saya lagi, Yazid. Diterima. Akhirnya, jadilah dia khalifah. Dalam usia yang masih sangat muda, ada pendapat 31 tahun, ada pendapat 36 tahun. Pada masa khalifah ini, konser sudah mulai hidup lagi. Dulu, masa Sulaiman, masa Umar bin Abdul Aziz, tak boleh lagi nyanyian-nyanyian, alat lahwen, kalau bahasa fikihnya. Tapi pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik sudah bisa lagi musik-musik goyang-goyang. Menarik hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, dari 14 khalifah Bani Umayyah ada satu yang cacat, itu Yazid bin Abdul Malik. Tangannya enggak berfungsi, salah satu tangan. Artinya ini menunjukkan bahwa ada juga khalifah Islam yang cacat tangannya. Walaupun pada dasarnya ulama bila ada kekurangan anggota tubuh tidak setuju menjadi pemimpin, tapi ini fakta. Khalifah Yazid ini tangannya cacat, enggak berfungsi, semacam stroke lah. Khalifah Yazid ini, sebelum diangkat sebagai khalifah, dia pernah menjadi gubernur dua provinsi. Pertama, daerah khusus, kalau kita sekarang daerah khusus ibu kota Damaskus, kalau Indonesia ibu kota Jakarta. Ya, pernah menjadi gubernur Jakarta, begitulah kira-kira si Yazid ini. Kemudian juga pernah menjadi gubernur Yordania, Amman. Damaskus dengan Yordania lebih kurang 200 km dekat. 200 km lebih kurang Biren sekarang, dari Bandar Aceh Biren. Kalau ke Samalanga kampung saya 174 km. Samalanga ke Biren lebih kurang 30 km. Ya, lebih kurang Biren lah. Jarak antara ibu kota pemerintahan Islam Damaskus dengan Amman. Jadi sangat wajar apabila dua provinsi sekaligus menjadi gubernur. Apa saja yang dilakukan selama dia menjadi khalifah? Itu tadi, yang pertama mengembalikan semua hak-hak privilege kaum borjuis, mengembalikan semua hak-hak kaum bangsawan daripada dinasti Muawiyah. Jadi bersorak-soraklah, senang sekali keluarga-keluarga Bani Umayyah ini ketika Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Enggak seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Kemudian, walaupun demikian, pada masa beliau, Islam sampai ke Perancis. Ada tiga kota besar saat ini di Perancis, salah satunya Lyon. Apa baca Lyon? Pulayun. itu nomor 3 terbesar di Prancis, sampai Islam ke situ. Prancis pada masa beliau. Walaupun di dalam negeri, ini menarik juga, di dalam negeri terjadi pemberontakan di mana-mana. Ada pemberontakan dari kaum Khawarij, ada pemberontakan daripada kaum Syiah. Walaupun semua dapat dikalahkan. Kemudian juga memperluas wilayah sampai ke Armenia. Di daerah Khazas dan Blinger. Ada wilayah di Armenia, Khazas dan Blinger. Lebih kurang jaraknya 1100 km dari Damaskus. 1100 km lebih kurang Banda Aceh Bukit Tinggi lah. Padang. Sampai ke sana Islam juga berhasil masuk pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Pemberontakan yang terjadi yang besar pada masa beliau berkuasa ada dua. Itu tadi lagi-lagi kita sampaikan. Siapa saja pemimpin Islam yang jauh dengan ulama lurus, yang meninggalkan zuriat Rasulullah, pasti negeri itu akan kacau. Coba lihat pada masa Khalifah Sulaiman, pada masa Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil, tidak ada pemberontakan dalam negeri. Karena dua khalifah ini sangat dekat dengan ulama-ulama zuhud, ulama-ulama lurus, ulama dan habaib. Sering saya sampaikan, siapa saja pemimpin baik tingkat paling rendah sampai paling tinggi yang membenci ulama lurus dan membenci keturunan Rasulullah, pasti akan terjadi disharmoni, negeri tersebut tidak aman. Pada masa ini muncul lagi pemberontakan besar-besaran dari kaum Khawarij. Bahkan yang memberontak adalah orang yang pernah dipenjara oleh Umar bin Abdul Aziz, kemudian melarikan diri dari penjara. Namanya sama dengan nama Khalifah Yazid, Yazid bin Muhallab Al-Azadi. Pemberontak besar. Yazid ini, Yazid bin Muhallab Al-Azadi, pernah menjadi komandan perang di Irak di bawah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Dulu pada masa Yazid bin Abdul Aziz, khalifah yang kedua, panglima perangnya, apa istilah kita di Indonesia dulu, pangam ya, panglima angkatan bersenjata, itu Yusuf, apa namanya, Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Pada masa beliau panglima perang, Yazid bin Muhallab Al-Azadi ini sebagai pangdam kalau bahasa sekarang di daerah Khurasan, provinsi Khurasan. Kemudian setelah wilayah itu aman, diangkat lagi sebagai gubernur militer. Jadi pada saat itu hampir sama di Aceh juga dulu, kalau wilayah sedang konflik ada gubernur militer. Kita pernah di Aceh, gubernur kita gubernur militer pada zaman Belanda. Jadi demikian juga pada zaman dahulu. Jadi merangkap gubernur sekaligus panglima militer di situ. Dan ini dibolehkan dimanapun di negara dalam hukum internasional, kalau satu daerah sedang berkonflik. Kemudian pada saat itu terjadi konflik. Lagi-lagi bagi seorang mantang yang memang hana galak ulama lurus dan benci Rasulullah, enggak saja konflik. Ana Yaman Nangroyan, terjadi konflik antara di Suriah itu, di Damaskus, yang dikenal dengan Yamaniyah dan Mudariyah. Konflik orang-orang suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan. Arab Utara ini nenek moyang mereka dari Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sementara dari keturunan Bani apa namanya Yaman Selatan itu dari keturunan Bani Qahtan. Jadi konflik. Apa istilahnya? Konflik suku. Konflik dengan kaum, perang dengan kaum Khawarij, perang dengan mantan gubernur Khurasan dulu memberontak dengan khalifah. Jadi perang di mana-mana. Belum lagi waktu berperang ke Perancis, ke Lyon ini, umat Islam pernah kalah pada masa ini. Ribuan tentara Islam syahid. Jadi Allah kurang rida apabila itu tadi negeri kita banyak dengan konser, dengan musik-musik. Ini enggak sadar kita. Padahal di dalam pertemuan kita ini sudah sering saya sampaikan. Masa-masa khalifah sebelumnya yang membiarkan musik merajalela, negerinya tidak aman. Allah enggak rida dengan musik. Apalagi musik campur laki perempuan. Ini boleh dilihat nanti. Dimanapun wilayah yang musik dibudayakan, pasti wilayah tersebut enggak akan berkah. Kita sudah tahu, dimanapun ada konser, negeri enggak akan berkah. Tapi kenapa ini masih dibiarkan? Bagaimana terjadi huru hara di negara Islam pada saat itu? Gara-gara pemimpinnya tidak dekat dengan ulama lurus, jauh dengan keturunan Rasulullah, dan hidup musik di mana-mana. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita berharap ke depan di negeri kita, inilah penting sejarah. Saya ulangi lagi firman Allah di dalam Al-Quran ayat Hud 120. Fakullan nakussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bi wa'da waja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Allah ingatkan kita pentingnya mempelajari sejarah, bukan hanya meneguhkan kita dalam melakukan sesuatu, akan tetapi juga menjadi mau'idah, menjadi zikir, peringatan bagi orang Islam. Kita sudah melihat semua khalifah-khalifah yang membudayakan konser, semua pemimpin-pemimpin Islam yang suka dengan musik-musik, enggak berkah negerinya, kacau negerinya, Allah enggak ridha. Maka kita juga kadang mempertanyakan. Satu sisi kita tahu bahwa membudayanya musik konser di mana-mana ini akan menghilangkan keberkahan hidup. Di satu sisi lain seolah-olah kita membiarkan. Maka Aceh 2013, saya ulangi lagi, ada sebuah penelitian, termasuk saya salah satu analisnya di situ. Bumi Aceh ini cukup kaya. Dari sumber migasnya saja tidak ada orang Aceh yang miskin sebenarnya. Orang Aceh bisa kuliah sampai S3 gratis, itu dari migas, minyak dan gas. Belum lagi di bumi Aceh tersimpan berbagai macam potensi alam, uranium, batu bara, timah, emas dan sebagainya. Ini rezeki, ini karunia Allah, ini gak akan bisa kita nikmati apabila kita masih mencampuri antara hak dan batil. Kita udah tahu bahwa semua ulama, tidak ada yang menyatakan bahwa musik itu, konser itu adalah sunat. Tidak ada. Paling kurang makruh, tapi umumnya memfatwa bahwa musik itu haram bila menggunakan gitar, menggunakan seruling, kecuali musik-musik yang rebana, kulit dan sebagainya, dari bahan kulit. Ada satu penelitian yang kenapa musik itu bahaya bagi kehidupan manusia. Ternyata nyanyian setan salah satu musik. Setan itu akan suka mendengar musik. Karena kenapa? Dengan mendengar musik lain akan lalu. Padahal untuk membuat hati tenang, membaca Al-Quran atau zikir. Kita di Aceh seharusnya bisa kita gantikan dengan penampilan-penampilan yang religius, yang sesuai dengan local wisdom kita. Bisa. Kita hanya bisa menyampaikan, hanya mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya bisa mengingatkan. Karena peringatan kita ini, saling mengingatkan ini adalah pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Hanya itu. Kita enggak ada kemampuan lain. Paling kurang, setiap kita melihat kemungkaran, paling kurang, paling lemah iman adalah dengan hati. Biyadi bilisanih biqalbi. Saya masih bisa menggunakan dengan bilisanih, dengan narasi-narasi. Hanya mengingatkan berdasarkan sejarah, tidak ada satupun negeri yang aman, tentram, berkah bila negeri tersebut masih membudayakan nyanyian-nyanyian yang dilarang oleh Allah, masih suka dengan konser-konser di daerah tersebut. Maka jangan pernah berharap negeri itu akan berkah, diridai oleh Allah, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita semua dan didengar oleh decision maker pemerintah kita, agar ingin betul-betul Aceh diridai oleh Allah, ingin betul-betul Aceh mudah rezekinya dan jauh dari segala mara bahaya, tinggalkan apa saja yang Allah tidak redha. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propet budaya anu nanggrong.

terima kasih Harilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raibatul Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, kita coba temani kebersamaan pagi Anda dengan lagu-lagu pilihan dari Pustaka Musik Program 4 RRI untuk Anda. Sembari kita jelang pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya nanti akan disampaikan informasi yang terangkum dalam warta berita lintas Mukta'alam.

Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita lintas mengkutu alam.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukta Alam pagi ini. Siaran berita yang menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Sari berita, MPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Berikutnya, anggota Dewan Perwakilan terakhir Kabupaten Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Singkil Subulus Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2029 mendatang. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau DAPIL Singkil Subulus Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA tahun 2029 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Salihin Parus.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan DAPIL Singkil Subulus Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPRA tahun 2029 mendatang. Dukungan anggota DPR tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Aceh Singkil yang juga merupakan sebagai ketua praksi Nasdem DPR Aceh Singkil, Dr. Desra Novianto, saat ditemui RRI Senin 22 Juni 2026. Dikatakannya meski penataan DAPIL ini bukan menjadi kewenangan DPR, namun mereka menyatakan siap mendukung dan menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau DAPIL Singkil Subulus Salam DPRA tahun 2029 mendatang.
2: Terima kasih. Jadi waktu itu kemarin kami melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat Aceh Singkil bahwa keinginan dari masyarakat Aceh Singkil untuk melakukan pemisahan DAPIL, yaitu DAPIL 9 untuk pemilihan DPRA terdiri dari Singkil dan Subulus Salam. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat ini sangat besar sekali untuk pemisahan DAPIL ini. Jadi mungkin ini memang kewenangan KIP, tapi kami sebagai anggota DPRK Aceh Singkil mendukung dan menyupport untuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan agar DAPIL Singkil Subulus Salam ini terwujud.
1: Sebab menurut Dr. Desra Novianto, melalui pemisahan Singkil Subulus Salam dari daerah pemilihan DAPIL 9 DPRA ke depan, ia mengungkapkan dapat lebih mudah untuk menggenjot pembangunan dua wilayah kabupaten kota tersebut melalui keterwakilan yang ada di kursi parlemen DPRA ke depannya. Kemudian Dr. Desra juga mengungkapkan terkait dengan permintaan masyarakat untuk wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan DAPIL DPRA tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepadatan jumlah penduduk, konektivitas wilayah, serta syarat lainnya dinilai sudah mumpuni untuk mendorong instansi terkait, yaitu Komisi Independen Pemilihan KIP melalui KPU segera melakukan uji publik penataan dan wacana pembentukan daerah pemilihan atau DAPIL DPRA tersebut. Di samping itu, Dr. Desra juga menyinggung bahwa sejumlah tokoh masyarakat juga sempat mendatangi lembaga DPR untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan mengusulkan DAPIL Mandiri DPRA 2029 Singkil Subulus Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Losmawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Loksemawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Loksemawe, Sugito Tasan, kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan, sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah.
4: Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan.
3: Menurutnya, penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Loksemawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Loksemawe, Anita Dianah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takengon ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takengon. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi gayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takengon ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan, mudah-mudahan nanti jadi skalanya scale up.
5: Pelatih Aceh Tengah Yoga melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saudara Desa Punge Jurung, wakil Kota Banda Aceh, pada lomba teknologi tepat guna dan pos pelayanan teknologi tepat guna tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
2: Gampong atau Desa Punge Jurung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh berhasil mewakili Ibu Kota Provinsi Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Posyantek Tingkat Provinsi Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan dukungan sepenuhnya atas keikutsertaan Gampong Punge Jurung dalam lomba tersebut. Pihaknya berharap melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa setempat serta meraih prestasi terbaik. Adapun menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari gampong dan memberi manfaat untuk masyarakat.
3: Punge Jurung mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan gampong dan meraih prestasi terbaik.
2: Untuk diketahui, Lomba Teknologi Tepat Guna adalah kompetisi inovasi untuk menciptakan teknologi sederhana, aplikatif, ekonomis, dan mudah digunakan. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, EPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
4: Taruhan, kalau untuk memang istilahnya biar ada seru, itu tetap itu yang hukumnya haram itu.
5: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang mengeluarkan seruan terkait pelaksanaan nonton bareng turnamen Piala Dunia di wilayah Sabang. Pihak ulama mengingatkan agar euforia hiburan olahraga internasional ini tidak dijadikan ajang pelanggaran syariat Islam. Tua MPU Kota Sabang Tunku Baharudin menyatakan secara kelembagaan pihaknya tidak mencampuri hak penyelenggaraan pertandingan sepak bola global tersebut. Namun ia menegaskan aktivitas menonton pertandingan di ruang publik harus tetap memperhatikan aturan agama dan ketentuan yang berlaku di Aceh. MPU tidak mempermasalahkan masyarakat yang menyaksikan pertandingan sebagai hiburan, akan tetapi pihaknya menegaskan segala bentuk taruhan dalam pertandingan baik berupa uang maupun barang merupakan perbuatan yang dilarang.
4: Memang kita memandang sentasi hukum dan pelaksanaan itu juga taruhan ataupun memang tentang memberikan rokok, kopi dan semua itulah sudah tetapkan di dalam syariat, itu memang hukumnya diharamkan.
5: Selain masalah perjudian, perbedaan zona waktu siaran pertandingan luar negeri yang kerap langsung hingga dini hari juga mendapat perhatian. Pengelola tempat usaha diminta peka terhadap waktu ibadah masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas nonton bareng. Para pemilik warung kopi dan kafe di seluruh wilayah Kota Sabang dihimbau peran aktif memberikan edukasi serta teguran langsung kepada pengunjung mereka. Pelaku usaha wajib memastikan tempat bisnis mereka bersih dari tindakan maksiat, termasuk penyemporan bebas penonton laki-laki dan wanita yang bukan muhrim.
4: Antara lain, mohon adalah untuk jangan terjadi penjudian, jangan sampai bercampur aduk dalam menonton laki-laki dan wanita, dan juga jangan menjadi salah satu ajang kemaksiatan.
5: Menurut Tunku Baharudin, pemilik usaha memiliki peran penting memberikan arahan kepada pengunjung agar kegiatan hiburan olahraga tersebut tetap langsung dengan tertib. MPU Sabang berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dengan tetap menjaga keamanan serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
1: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Orelon, ada masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Mukta Alam atau Warta Berita Daerah pagi ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Sudah pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat, kami temani kebersamaan pagi Anda yang tengah bersiap-siap untuk menuju ke tempat tugasan masing-masing dengan lagu-lagu pilihan terbaik dari pusaka musik program 4 RRI ke ruang simak Anda.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya anu nanggrong.